0: dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Purwokerto, Jawa Tengah pada hari Kamis 20 Agustus 2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan selain Ahmad Taufik, KPK juga menetapkan Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsut Eko Sumanto, serta 3 pihak swasta sebagai tersangka. Mereka yakni Dian Mulia, Adi Wiharto, dan Mulyono alias Nono. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menemukan kecukupan alat bukti.
2: Bukan adanya peristiwa pidana, dan saat ini sudah menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Dan selanjutnya berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam pasal 90 KUHP baru tentang penetapan tersangka, KPK menetapkan 6 orang tersangka, yaitu saudara ASO selaku rektor Unsut, yang kedua saudara NAP selaku wakil rektor 3, saudara IS selaku kepala bagian akademik Unsut, saudara DMW selaku pihak swasta, saudara AW selaku pihak swasta, dan yang keenam saudara MYN selaku pihak swasta.
1: Lebih lanjut, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan atas kejadian tangkap tangan ini, KPK menyayangkan akan menurunkan kepercayaan masyarakat khususnya di sektor pendidikan.
0: Melihat adanya relasi kuasa yang kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak, kewenangan yang seharusnya digunakan untuk menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu. Hal ini tentunya membawa efek domino, bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
1: Dalam konstruksi perkara, KPK menemukan dugaan adanya pungutan tambahan di luar biaya resmi yang harusnya dibayarkan calon mahasiswa. Salah satu konstruksi perkara yaitu Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga diduga meminta uang Rp650 juta, di mana uang tersebut diminta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran melalui dua pihak perantara. KPK menduga penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dikelola Mulyono mencapai sekurang-kurangnya Rp680 juta. Dan juga KPK menemukan adanya permintaan uang dari Kepala Bagian Akademik Unsut yaitu Eko Sumanto diduga menerima uang dengan total Rp1,12 miliar. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pertamina Patraniaga memastikan pelayanan energi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT, telah kembali normal pasca gempa bumi dengan magnitudo 7,7. Laporan Sugandi Afandi.
4: Baik, kami akan mengupdate beberapa infrastruktur yang saat ini terdampak.
5: Pelayanan energi seperti minyak tanah bersubsidi, bahan bakar minyak BBM, gas LPG hingga bahan bakar pesawat atau aftur di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT kembali normal pasca gempa dengan magnitudo 7,7. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi menjelaskan 56 stasiun pengisian bahan bakar umum SPB 100% telah kembali beroperasi. Selanjutnya 17 agen minyak tanah bersubsidi dan 5 agen LPG telah kembali melayani masyarakat. Pasokan gas LPG mencapai 300 hingga 1000 tabung per agen sehingga Pertamina memastikan kebutuhan masyarakat mencukupi. Penjelasan itu disampaikan Ahad Rahedi kepada wartawan dalam keterangan pers secara virtual kemarin.
6: Bahwa 56 SPBU atau sebanyak 100% SPBU sudah kembali operasional di Pulau Flores. Kemudian sebanyak 17 agen minyak tanah bersubsidi juga sudah beroperasi di Pulau Flores. Dan juga 5 agen LPG juga beroperasi dengan normal di Pulau Flores. Jadi dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat. Ini juga didukung dengan kebutuhan industri bagi pembangkit listrik, di mana tidak ada kendala, sudah bisa dipenuhi dari alternatif rute yang kita siapkan. Kemudian juga bagi kebutuhan

0: Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan juga memastikan kelistrikan, layanan telepon dan internet sudah kembali normal. Pemulihan listrik unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Flores bagian timur dan bagian barat mencapai 100%.
1: Listrikan pasca gempa, pemulihan kelistrikan di UP3 Flores bagian timur dan UP3 Flores bagian barat telah mencapai 100%. Sebanyak 11 trafo GI dan 59 penyulang dan 3.474 gardu distribusi seluruhnya telah menyala kembali. Sedangkan jaringan telepon, layanan telkom grup di wilayah NTT relatif normal dengan seluruh 735 site Telkomsel telah recover.
0: Adapun korban meninggal dunia bertambah menjadi 83 jiwa, warga yang mengungsi 110.785 jiwa, dan korban luka mencapai 986 jiwa. Berton menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dengan gempa susulan. Berdasarkan data dari BMKG, gempa susulan mencapai 4.000 kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bea Cukai mencatat sebaran rokok ilegal di Banten meningkat signifikan yang dibandingkan dengan sebaran rokok ilegal pada tahun sebelumnya. Sa'adat Durain menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Pemusnahan barang ilegal ini tentu jalan dengan tugas-tugas kita tertuju di setiap bawah kepolisian Indonesia yang menekankan penguatan reformasi politik, hukum, dan demokrasi.
4: Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten Ambang Prionggo mengaku ada peningkatan jumlah hasil penindakan rokok ilegal. Hal tersebut hasil perbandingan jumlah dengan tahun sebelumnya. Ambang juga menyatakan bila tahun 2025 kemarin, dalam satu tahun Bea Cukai berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sejumlah 84 juta batang. Di tahun 2026 ini sudah melakukan penindakan sebesar 71 juta batang dan nanti sampai akhir tahun bisa semakin efektif lagi dengan hasil yang lebih banyak lagi.
3: 182 kali dengan hasil 74,21 juta batang rokok ilegal, kemudian 1.200 parpol muni, berikut 748 minuman keras. Dan sekarang ada peningkatan kegiatan pengawasan kita rel atau rokok elektrik sebesar 823,81 mililiter.
4: Ditambahkan Kepala Kantor Wilayah DJP Banten selaku perwakilan Kementerian Keuangan, Aim Nur Salim menyatakan pihaknya mengapresiasi hasil tindakan DJBC Banten dan hal ini merupakan hasil sinergitas yang baik.
5: Yang terjadi di lingkungan Provinsi Banten ini, sinergitas yang seperti ini sangat diharapkan oleh kita semua, Bapak Ibu sekalian, karena kita semua di masing-masing lembaga itu punya keterbatasan. Keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, keterbatasan kewenangan, keterbatasan jangkauan, dan keterbatasan lainnya.
4: Diketahui, Bea Cukai memusnahkan 41 juta batang rokok ilegal berbagai macam merek dan juga 1.739 minuman keras impor ilegal. Jumlah ini berdasarkan penindakan sepanjang 2026 di wilayah Banten. Dan sebelumnya, Bea Cukai juga melakukan pemusnahan di ASBSD dengan jumlah yang kurang lebih sama. Dan ditaksir, total barang yang dimusnahkan mencapai 62 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara di sektor cukai sebesar 39,9 miliar rupiah. Demikian, Sa'adat Durain, RRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Tiongkok Laksamana Dong Jun untuk membahas penguatan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
6: Laporan khusus.
7: Menteri Pertahanan Republik

0: Indonesia, Safri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok, Laksamana Dong Jun, di Jakarta Jumat kemarin. Pertemuan kedua pejabat pertahanan ini membahas berbagai upaya untuk memperkuat kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok. Kerjasama tersebut mencakup peningkatan kemampuan dan kapasitas personel pertahanan, pelaksanaan latihan bersama, hingga penguatan kerjasama di bidang industri pertahanan. Dalam pertemuan itu, Menhan Syafri juga mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama dengan Indonesia. Undangan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan interaksi dan kepercayaan antara personel militer Indonesia dan Tiongkok. Ia mengatakan Indonesia akan mengirim personel TNI mulai dari perwira hingga bintara dan tamtama ke Tiongkok untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan militer.
1: Jadi kita akan tingkatkan latihan bersama, kita akan tingkatkan sekolah, dan kita akan tingkatkan pertukaran prajurit TNI tidak hanya pada tingkat perwira, tapi juga di tingkat bintara dan tamtama dalam kaitan latihan bersama. Kami juga akan terus meningkatkan kerjasama di bidang industri pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok.
0: Sementara itu, Laksamana Dong Jun menegaskan bahwa Indonesia dan Tiongkok berkomitmen bersama menghadapi berbagai upaya yang dinilai dapat mengganggu kepentingan dan stabilitas kawasan. Menurutnya, kerjasama pertahanan kedua negara dapat menjadi contoh baru bagi negara-negara global selatan sekaligus memperkuat peran Indonesia dan Tiongkok dalam menjaga stabilitas regional. Dong Jun juga optimistis hubungan Indonesia-Tiongkok dapat terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping.
2: Saat ini, kerjasama pertahanan Tiongkok Indonesia sudah jauh berbeda dibandingkan masa sebelumnya, baik dari segi kedalamannya maupun cakupannya. Kita telah mencapai hasil yang melimpah di berbagai bidang dan semua tingkatan. Saya dan Bapak Menteri Syafri akan terus berinteraksi secara erat, menetapkan arah dan langkah-langkah untuk memperdalam kerjasama selanjutnya. Boleh dikatakan, kerjasama kedua negara memiliki prospek yang luas. Kualitas dan efisiensinya terus meningkat. Kami akan bersama-sama untuk menggagalkan niat yang jahat dari
0: 为全球南方国家开展亲情防务合作呢，是一个。 Selain itu, penguatan hubungan kedua negara juga dilakukan melalui mekanisme dialog strategis komprehensif yang dibuka oleh Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Keduanya membahas penguatan kerjasama bilateral sekaligus menyusun agenda hubungan kedua negara untuk beberapa tahun mendatang. Menlu Sugiono menyebut kedua negara menyambut pembahasan rencana aksi kerjasama periode 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022 hingga 2026.
3: Kedua belah pihak juga menyambut baik pembahasan mengenai rencana aksi 2027-2031 sebagai terusan dari rencana aksi 2022-2026. Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence.
0: Dialog itu mencakup 5 pilar utama kerjasama, yakni politik, ekonomi, maritim, hubungan antar masyarakat, serta keamanan. Dengan demikian, 5 pilar tersebut menunjukkan luasnya cakupan hubungan Indonesia dan Tiongkok. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama pertahanan dan strategis. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hubungan Indonesia dan Tiongkok kembali memasuki momentum penting, terutama dalam memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Saat Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, menerima kunjungan Menhan Tiongkok, Laksamana Dong Chun. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama pertahanan yang mencakup peningkatan kemampuan personel, latihan bersama, hingga pengembangan industri pertahanan. Indonesia bahkan mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama karena kerjasama pertahanan harus diwujudkan secara konkret, bukan sekadar komunikasi diplomatik. Namun kerjasama ini harus tetap ditempatkan dalam koridor kepentingan nasional Indonesia. Artinya, setiap kesepakatan wajib memberikan nilai tambah bagi kemampuan pertahanan dan kemandirian bangsa. Hal ini kian relevan di tengah ancaman keamanan yang semakin kompleks, mulai dari keamanan maritim, teknologi pertahanan, hingga ancaman non-konvensional. Penguatan sektor pertahanan ini berjalan beriringan dengan langkah diplomatik melalui dialog strategis komprehensif di Jakarta yang mencakup 5 pilar utama, yakni politik, ekonomi, maritim, sosial, dan keamanan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini secara cermat. Kerja sama industri pertahanan harus berorientasi pada transfer teknologi serta penguatan industri pertahanan nasional. Indonesia terbuka pada kerjasama global, namun kedaulatan dan kepentingan nasional tetap menjadi pijakan utama. Dengan prinsip tegas tersebut, kemitraan strategis dengan Tiongkok diyakini tidak hanya akan memperkokoh postur pertahanan nasional, tetapi juga menjadi mercusuar yang menjaga stabilitas, perdamaian, dan keseimbangan geopolitik di kawasan regional. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi dari mancanegara. Spanyol menemukan dan mengevakuasi sebanyak 247 imigran tanpa dokumen dari sejumlah perahu karet di lepas pantai Kepulauan Canary. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, tim penyelamat Spanyol mencatat ratusan imigran tanpa dokumen tersebut termasuk warga negara Maroko, warga negara Afrika, dan lainnya. Kabar dari dunia olahraga. Turnamen di Indonesia Pro Am Present by Combifar and Nomura 2026 yang diselenggarakan di Gunung Gelis Country Club, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi wadah untuk mendorong daya saing pegolf nasional di level Asia. Kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Direktur Gunung Gelis Country Club, Agung Budiman, mengatakan turnamen yang menjadi bagian dari Asian Development Tour tersebut memberikan kesempatan kepada pegolf Indonesia untuk mengukur kemampuannya. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas di sejumlah titik bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
6: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Sudah ada Bribka Satria yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
7: Ya, terima kasih rekan Safira. Pada pagi hari ini saya Bripka Satria menemani liberasi pekan Anda akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik yang memang rawan akan terjadinya kepadatan. Langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada Sabtu pagi ini nampak mulai cukup ramai mobilitas warga yang melintasi kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, Tebet maupun menuju ke arah Manggarai. Cukup ramai pada pagi hari ini, peningkatan volume arus kendaraan mulai terlihat, antrian kendaraan pun juga menjelang traffic light juga mulai terjadi, namun selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara lain halnya untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, Depok maupun yang akan menuju ke arah Tebet dan juga yang akan menuju ke arah Manggarai nampak ramai lancar.
8: Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Bekasi, tepatnya kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan yang keluar dari ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani. Nampak cukup normal, antrian kendaraan hanya terjadi 2 hingga 3 kendaraan ke belakang selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Dan juga arah sebaliknya juga dalam keadaan relatif normal. Yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang yang cukup mendominasi melintasi kawasan ini serta bis antar kota, agar para pengendara dapat tetap mengantisipasi dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Paken nampak ramai lancar. Namun untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Paken yang akan menuju ke arah pusat kota Jogja maupun yang akan berbelok menuju ke arah Jombor, dari CCTV kami kendaraan dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah maupun yang akan berbelok nampak adanya antrian kendaraan atau perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Untuk kendaraan dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor dalam keadaan ramai lancar, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dan yang terakhir kita masuki ke kawasan Pulau Dewata Bali, tepatnya di kawasan Simpang 4 Sudirman. Untuk kendaraan secara umum nampak ramai lancar, baik untuk lalu lintas dari kampus Unud atau Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun sebaliknya nampak ramai lancar di setiap traffic light-nya. Sama halnya untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika. Kalau dari CCTV kami dari bawah kiri yang akan menuju ke arah atas kanan juga nampak relatif lancar. Adanya antrian kendaraan namun hanya terjadi menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami himbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mentaati rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 253 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 19 meninggal dunia, 27 luka berat dan juga 375 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 77%-nya didominasi oleh para pengendara sepeda motor. Terkait dari itu kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tertib dalam berlalu lintas, kesadaran yang selalu ditingkatkan akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan ketertiban, kelancaran maupun keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab kami selaku petugas, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Untuk informasi selengkapnya silakan Anda hubungi di call center kami di nomor 15669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 0858715669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan dan juga ketertiban, kecelakaan, tindak pidana, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110. Kami siap melayani Anda 1 kali 24 jam dan juga layanan tersebut bebas layanan ataupun gratis. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio MTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Safira.
6: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Halo ayah bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

101. Prosatu RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda terus bersama kami. Dan kali ini di Sumenep pagi ini, saya informasikan untuk pukul 8 pagi ya, sesaat lagi kita akan ikuti majalah udara MBG atau Makan Bergizi Gratis, dan akan membahas tentang bagaimana distribusi MBG yang belum merata ke Kepulauan Madura. Baik, pendengar, distribusi MBG belum merata, wilayah kepulauan masih perlu perhatian. Bicara soal program Makan Bergizi Gratis atau MBG, ini terus diperluas di berbagai wilayah khususnya di Madura. Namun, dalam pelaksanaannya masih menghadapi tantangan pemerataan, terutama untuk masyarakat di wilayah Kepulauan Kabupaten Sumenep yang memiliki karakter geografis berbeda tentunya dengan wilayah daratan. Dan sejumlah wilayah daratan Sumenep juga sudah mendapatkan layanan MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Misalnya di Kecamatan Dasuk, ini sebanyak 2.894 penerima manfaat mendapatkan MBG dalam satu kali penyaluran ya pada Mei 2026 lalu. Sementara itu untuk kondisi geografis kepulauan memang membutuhkan pola distribusi yang lebih kompleks pendengar. Di mana jarak antar pulau, kemudian ketergantungan terhadap transportasi laut, cuaca, serta ketersediaan sarana pendukung, ini menjadi tantangan tersendiri agar makanan dapat diterima tepat waktu dan tetap memenuhi standar kualitas.

KPU, informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumeneb.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar program Bakti TNI Angkatan Darat di Kabupaten Sumenep kembali mendapat tambahan bantuan. Kecamatan Raas yang sebelumnya memperoleh 5 sumur bor, kini mendapat tambahan 3 sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat. Tambahan bantuan tersebut disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak melalui Zoom meeting dalam kegiatan yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Bangkalan. Dan bantuan ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap sumber air, sekaligus membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu pendengar, Madura United resmi memulai pemusatan latihan atau training camp atau TC di Yogyakarta sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi Super League mendatang. Pemusatan latihan tersebut akan berlangsung selama 10 hari. Manajer Madura United Umar Wahdin mengatakan rangkaian laga uji coba tersebut menjadi bagian penting untuk mengukur perkembangan kesiapan tim sebelum kompetisi resmi bergulir. Menurutnya, pemusatan latihan di Yogyakarta juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mematangkan kerjasama antar pemain.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Makan bergizi gratis. Pro 1 RRI Sumedang.
2: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, menyampaikan majalah udara Makan Bergizi Gratis atau MBG edisi hari ini Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Ani Purnama, pengarah acara Rukaya Zen dan gatekeeper Waisul Karni. Dan majalah udara MBG pendengar kali ini akan mengangkat topik distribusi MBG belum merata ke wilayah kepulauan. Baik, pendengar, untuk kesempatan MBG ya, majalah udara MBG untuk kali ini kita akan ikuti. Berikut ada laporan reporter Alvin Nuari tentang MBG yang masih sulit menjangkau Pulau Mandangin Sampang. Berikut kita simak informasinya.
3: Pendistribusian program Makan Bergizi Gratis di Kota Bahari belum merata, sebab sampai saat ini belum menyentuh pelajar yang berada di Pulau Mandangin, Kota Sampang. Sekretaris Satgas MBG setempat Sudarmanto menyampaikan SPPG di Pulau Mandangin belum ada yang dibangun, sebab untuk memenuhi syarat pembangunan SPPG di Pulau Mandangin sulit untuk memenuhi. Salah satunya soal ketersediaan air yang masih menjadi permasalahan. Sementara pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sampang hingga pertengahan Agustus 2026 terus digenjot agar bisa dinikmati secara menyeluruh. Meskipun operasional harian terpantau aman, tantangan besar masih tersisa pada pemerataan penerima manfaat.
4: Ya, tapi kan airnya kan susah. Airnya harus air yang apa? Yang alami lah, yang standar. Terus berupaya, kita berupaya menyampaikan kendala tersebut ke pusat, dan barangkali kalau ada investor ada biaya tambahannya. Kalau kuotanya kan hampir 90-100, 93-94.
3: Berdasarkan data terbaru, layanan MBG di wilayah ini baru menjangkau sekitar 70% dari total keseluruhan sasaran. Artinya masih ada sekitar 30% kelompok sasaran yang hingga kini belum memperoleh akses layanan secara optimal.
2: Ya, informasi pertama dari reporter Alvin Nuari, di mana pendistribusian program MBG di Kota Bahari Sampang ini belum merata pendengar, sebab sampai saat ini masih belum menyentuh pelajar yang berada di Pulau Mandangin, Kota Sampang. Seperti diungkapkan Sudarmanta, Sekretaris Satgas MBG Sampang, bahwa SPPG di Pulau Mandangin ini belum ada yang dibangun, sebab untuk memenuhi syarat pembangunan SPPG di Pulau Mandangin sulit untuk memenuhinya. Salah satunya adalah tentang ketersediaan air yang masih menjadi permasalahan dari

hal ini ya. Dan untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Sampang hingga pertengahan Agustus 2026 terus digenjot agar bisa dinikmati secara menyeluruh. Meskipun operasional harian terpantau aman, namun tantangan besar masih tersisa pada pemerataan penerima manfaat.

Halo ayah bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Makan bergizi gratis. Pro 1 RRI Sumedang.
1: Ya, pendengar program Makan Bergizi Gratis atau MBG ini terus diperluas di berbagai wilayah Madura. Namun untuk pelaksanaannya masih menghadapi tantangan pemerataan, terutama untuk masyarakat di wilayah Kepulauan Kabupaten Sumenep yang memiliki karakter geografis berbeda dengan wilayah daratan. Sejumlah wilayah daratan Sumenep ini sudah mendapatkan layanan MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Misalnya di Kecamatan Dasuk sebanyak 2.894 penerima manfaat mendapatkan makan bergizi dalam satu kali penyaluran pada Mei 2026. Sementara itu pendengar, untuk kondisi geografis kepulauan ini membutuhkan pola distribusi yang lebih kompleks ya, di mana jarak antar pulau, kemudian ketergantungan terhadap transportasi laut, cuaca serta ketersediaan sarana pendukung ini menjadi tantangan tersendiri agar makanan dapat diterima tepat waktu dan juga tetap memenuhi standar kualitas. Nah, persoalan pemerataan juga terlihat dari adanya kendala operasional di wilayah kepulauan, di mana pada Juli 2026 operasional SPPG Sapaken 2 dilaporkan berhenti sehingga proses produksi dan juga distribusi MBG kepada penerima manfaat juga ikut terhenti. Laporan tersebut kemudian disampaikan relawan dan pegawai kepada Badan Gizi Nasional atau BGN melalui jalur koordinasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Makan bergizi gratis. Pro 1 RRI Sumedang.
1: Iya, program Majalah Udara Makan Bergizi Gratis edisi hari ini masih membahas tentang distribusi MBG yang belum rata di wilayah kepulauan. Dan pagi ini saya akan berbincang dengan koordinator kecamatan Bapak ABD Gafur, dan kita akan membahas tentang distribusi MBG yang belum rata di kepulauan. Assalamualaikum Pak Gafur, selamat pagi Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Pro 1 RRI Sumedang pagi ini, Pak Gafur. Pak, untuk program MBG ini, bagaimana pemerataan kepada siswa, khususnya di wilayah kepulauan, Pak?
2: Izin Mbak ya, Kak.
1: Iya.
2: Panggilnya Kakak.
1: Boleh.
2: Iya. Sebenarnya, Pak, di Kabupaten Sumedang sendiri, kalau dikatakan tidak merata, ya, karena memang tahu sendiri kondisi di Kabupaten Sumedang ada sekitar 126 kepulauan kota secara keseluruhan. Tapi pada kenyataannya Kak, di data kami itu untuk saat ini wilayah kepulauan Kabupaten Sumedang sendiri itu tidak ada sekitar 24 SPTG yang sudah operasional. Di antaranya itu ada 7 SPTG di Kecamatan Arjasa, ada 2 di Kecamatan Kangaya, 2 SPTG di Kecamatan Segitik, terus juga ada 2 SPTG di Kecamatan As, 2 SPTG di Kecamatan Gayam, terus ada 8 SPTG di Kecamatan Sepeken, 1 SPTG di Kecamatan Masrimbu. Jadi kalau bisa kami katakan itu ya sekitar 50% program MBG ini sebenarnya sudah menyentuh wilayah kepulauan di Kabupaten Sumedang. Selebihnya ini masih ada beberapa SPTG yang statusnya masih proses persiapan pembangunan seperti itu.
1: Di mana saja yang masih persiapan tuh, Mas Gafur?
2: Ya, dikatakan tidak merata mungkin memang iya, karena memang beberapa SPTG masih dalam proses persiapan. Ya, yang proses persiapan di Kecamatan masih, kemudian juga di Kecamatan Kangean ada, di Kepulauan Kangean ada, Kepulauan Faas ada, di Kepulauan juga ada ya. Pan ada yang sudah penempatan kepala SPTG-nya, cuma ini belum kebijakan untuk operasional. Jadi seperti itu.
1: Baik.
2: Di beberapa kepulauan yang sudah berpenghuni, itu sudah ada SPTG-nya, Kak. Dan sudah operasional. Beberapa memang sudah...
1: Seperti di mana, misal?
2: Kangean sendiri kan, Pulau Kangean ada Kecamatan Arjasa sama Kangayan, ya. Itu sudah MBG untuk mendistribusikan paket MBG kepada siswa. Kan di sini ada sekitar per SPTG itu ada sekitar 2.000 sampai 3.000 penerima manfaat di sini. Jadi kalau dikalikan 7 SPTG satu kepulauan Kangean sendiri contohnya, itu berarti sudah sekitar 14 ribuan lah kalau misal kita tarik data kasarnya rata-rata 2.000 per SPTG. Seperti itu.
1: Nah, apakah ada? Bagaimana?
2: Kalau boleh kami jelaskan sebelumnya, SPTG ini kan Satuan Pelayanan Pembangunan Gizi, Pak. Bu. Jadi kalau orang kenalnya dapur MBG lah, SPTG Pelayanan Pembangunan Gizi yang sudah operasional di kepulauan sudah ada 24 SPTG, 24 dapur MBG di beberapa kepulauan yang berpenghuni, termasuk Sepeken, Patungan, itu tidak ada. Iya, sama di Pasar Lembu, pulau terjauh di Kabupaten Sumedang itu kan, itu sudah ada yang satu SPTG yang sudah operasi. Kalau katakan merata mungkin ya, belum sepenuhnya merata, tapi sudah
1: ada ya.
2: Jadi pulau insya Allah sudah.
1: Baik, Mas Gafur, untuk wilayah 3T apakah ada adakah perhatian khusus nih?
2: Untuk wilayah itu tentunya, memang pimpinan kami sekarang fokusnya pada saya ini pimpinan yang baru, tentunya pasti perhatian karena memang saat ini Badan Gizi Nasional juga sangat fokus memperhatikan pembangunan dapur MBG atau SPTG di wilayah. Untuk dipastikan benar-benar siap operasional sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Karena memang aturannya ini berbeda untuk wilayah 3T ini. Sebenarnya tinggal nunggu survei dari pusat karena memang aturannya berbeda. Sama dapur-dapur aglomerasi pada pada dasarnya yang sudah berjalan di darat maupun yang di kepulauan. Yang 3T punya aturan teknis berbeda daripada pimpinan di Badan Uji Nasional. Jadi seperti itu. Saat ini memang sudah di Kecamatan Gili Genting 1, di Kecamatan Dungke, di Pulau Gili yang ada 2. Di daratan di Kecamatan Baru ada 1. Itu sudah terbangun tim operasional. Jadi untuk wilayah 3T itu memang sudah terbangun, tinggal nunggu keputusan dari pimpinan. Aturan teknisnya kan memang berbeda. Jadi seperti itu.
1: Baik, apakah ada kebijakan baru tentang MBG, Mas Gafur?
2: Setiap pemimpin tentunya punya kebijakan masing-masing. Jadi seperti itu. Tentunya pimpin di Badan Gizi Nasional kan baru Bapak Sudaryono itu. Jadi kalau sekarang kebijakan yang terbaru, kalau kami katakan paling baru itu saat ini, yang pertama terkait pelabelan di setiap kompren. Setiap MBG itu kita diminta untuk menambahkan label yang termuat di dalamnya itu ada kandungan gizi, ada batas aman konsumsi, ada larangan untuk pulang. Karena memang ketika memang MBG sudah ada batas konsumsi dari jam sekian sampai jam sekian, kalau misal sampai dibawa pulang kan akhirnya akan terjadi basi, akan terjadi yang namanya keamanan pangannya tidak bisa terpenuhi. Jadi seperti itu. Jadi makanya kebijakan terbaru ya penambah label pada yang memuat informasi nilai gizi setiap porsinya, kemudian yang memuat waktu aman makan, kemudian yang memuat larangan untuk dibawa pulang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kebijakan yang bahwa setiap penanggung jawab di sekolah, baik di sekolah maupun di desa atau PIC lah kami menyebutnya itu di PJ ya, PIC sekolah, PIC itu sebelum melakukan pendistribusian kepada siswanya, ketika sudah menerima dari dapur MBG, dari driver atau dari tim distribusi, itu PIC sekolah wajib melakukan uji organoleptik. Uji organoleptik adalah melakukan makan duluan lah, kalau bahas lebih gampang diketahui, makan duluan, mencicipi duluan rasanya, aromanya seperti apa. Jadi kemudian PIC sekolah ini melakukan penginputan rasa melalui aplikasi yang memang langsung terpusat ke Badan Gizi Nasional. Jadi ada aplikasi itu yang kedua. Dan yang ketiga, saat ini juga semua wali siswa maupun wali murid sudah bisa MBG yang dikonsumsi anaknya pada hari itu melalui portal radar MBG. Jadi bisa dicek di radar MBG.
1: Itu aplikasi yang bisa di-download?
2: Itu bentuknya link.
1: Oh, bukan link. Aplikasi. Kita dapat linknya dari mana, Mas?
2: Bisa langsung cek di Google misal. Klik apa, tulis radar MBG.
1: Oh, oke.
2: Yang sudah memuat. Jadi nanti ada link untuk klik radar MBG, lalu kita di mana, kecamatan mana, desa mana, dapur SPPG mana yang mendistribusikan ke para peserta didik atau anak-anak dari orang tua siswa.
1: Baik. Baik, Mas Gafur, jika akan ada mitra nih Mas nantinya, apa langkah awal yang harus dilakukan?
2: Saat ini Badan Gizi Nasional khususnya ya di pusat. Jadi untuk saat ini Badan Gizi Nasional sudah menutup portal mitra yang digunakan untuk mendaftar baru. Jadi karena sekitar 20.400 sekian nggak, detailnya kurang. Jadi sudah, intinya kasarnya sudah ada 27.000 dapur SPPG atau dapur MBG yang sudah terbangun. Jadi saat ini dan sudah operasional itu belum yang persiapan. Jadi saat ini Nasional sudah menutup portal mitra yang digunakan untuk mendaftar baru. Jadi Badan Gizi Nasional sekarang fokusnya adalah perbaikan-perbaikan sistem dan tata kelola di PPJ, jadi seperti itu.
1: Baik, terakhir Mas Gafur, pesan apa Mas kepada dapur nih, kepada SPPG agar program MBG bisa dirasakan manfaatnya oleh penerima?
2: Tentunya sesuai dengan cita-cita Bapak Presiden, cita-cita pimpinan di Badan Gizi Nasional, ketika aturan sudah dimaksimalkan dengan sempurna, dengan maksimal, apa-apa yang sudah menjadi aturan dilaksanakan, insya Allah sudah akan benar-benar diterima oleh penerima manfaat. Jadi kalau pesannya itu, laksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai porsi dan aturan yang berlaku, baik mitra maupun kepala SPPG, terapkan SOP yang ada, ya, pekerjaan mulai dari penerimaan bahan baku sampai pendistribusian kepada siswa, dan juga bahan baku yang benar-benar berkualitas. Jadi selalu awasi keamanan pangannya, mulai dari pembelanjaan bahan baku, terus persiapan cara motongnya, sortir, terus juga keamanan pangan pada saat produksi. Okay. Dan juga pada porsian harus benar-benar diawasi sampai bisa diterima, bisa terjamin keamanan pangannya kepada penerima atau suksesnya seperti itu sih.
1: Baik.
2: Jadi semuanya dilakukan sudah sesuai aturan, kami rasa mulai dari bahan baku, insya Allah penerima manfaat benar-benar puas. Kembali lagi nanti ke inovasi menu yang akhirnya bisa diterima oleh kita.
1: Okay.
2: Siswa.
1: Baik. Baik.
2: Hari harus ada inovasi yang bisa sekiranya diterima oleh penerima manfaatnya seperti itu.
1: Baik, terima kasih Mas Gafur, Koordinator Kecamatan, sudah bersama program Majalah Udara MBG Pro 1 RRI Sumenep. Tetap sehat, terus semangat Mas Gafur. Assalamualaikum.
2: Terima kasih
1: juga. Ya, baik, pendengar, itu tadi bincang-bincang saya dengan Koordinator Kecamatan dari program MBG ya, dalam dialog pagi ini dengan topik distribusi MBG yang belum merata ke kepulauan.
0: Makan bergizi gratis Pro 1 RRI Sumedang.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: pagi ini. Sumena pagi ini. Makan bergizi gratis. Pro 1 RRI Sumedang.
1: Pendengar program Makan Bergizi Gratis atau MBG diharapkan dapat diperluas hingga menjangkau seluruh sekolah di wilayah Kepulauan Sumenep. Pemerataan tersebut dinilai penting agar seluruh siswa, baik di wilayah daratan maupun kepulauan, mendapatkan manfaat dari program MBG. Salah seorang warga Sumenep, Ahmad Warid, mengatakan bahwa Badan Gizi Nasional atau BGN juga memastikan program MBG tidak hanya merata dalam distribusinya saja, tetapi juga menjamin kualitas makanan yang diproduksi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang bertugas di wilayah kepulauan. Menurutnya, perluasan layanan MBG harus dibarengi dengan pengawasan dan juga pengendalian mutu yang jelas. Langkah tersebut penting untuk memastikan makanan yang diterima para siswa memenuhi standar kualitas dan juga keamanan pangan. Warid menambahkan, ketika distribusi MBG sudah merata, maka mekanisme untuk pengawasan kualitas juga harus diperjelas sehingga seluruh sekolah di Kabupaten Sumenep, baik di wilayah daratan maupun kepulauan, dapat memperoleh manfaat dari program Makan Bergizi Gratis secara optimal.

arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep. Kanal informasi dan inspirasi.

Saya akhiri rangkaian majalah udara program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk edisi hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda dan sampai jumpa di kesempatan yang lain.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar video di media sosial Twitter yang mengklaim merupakan fenomena langit merah setelah terjadi gempa bumi dengan magnitudo 7,7 mengguncang Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT. Video yang beredar pasca gempa Provinsi NTT 15 Agustus 2026 tersebut memperlihatkan suasana gelap gulita berselimut warna merah tua disertai lampu-lampu perumahan yang menyala. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, fenomena langit gelap tersebut terjadi di Kolombia, bukan di Indonesia. Peristiwa alam itu terjadi beberapa hari setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang Kolombia bagian barat pada Senin 10 Agustus 2026.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia.

beda. Inspirasi akhir pekan Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, akhir pekan kerap dimanfaatkan sebagai waktu luang untuk beristirahat, dan hal tersebut tentu penting bagi pemulihan tubuh. Namun demikian, terlalu banyak berdiam diri justru dapat membuat tubuh terasa kurang bugar, bahkan menimbulkan rasa lelah yang berkepanjangan. Aktivitas fisik ringan terbukti membantu menjaga kebugaran tubuh, melancarkan peredaran darah, serta membuat pikiran menjadi lebih segar. Tidak diperlukan olahraga yang berat, cukup dengan gerakan sederhana yang dapat dilakukan di lingkungan rumah akhir pekan ini. Mari luangkan waktu untuk bergerak melalui langkah berikut. Lakukan jalan santai di pagi atau sore hari. Luangkan waktu sekitar 15 hingga 20 menit dengan langkah yang nyaman untuk membantu meningkatkan stamina dan menjaga kebugaran tubuh. Lakukan aktivitas bersih-bersih ringan seperti menyapu, mengepel, atau merapikan ruangan yang tidak hanya menjaga kebersihan rumah, tapi juga bentuk aktivitas fisik yang bermanfaat. Lakukan peregangan sederhana, gerakan otot-otot tubuh secara perlahan, terutama pada bagian leher, bahu, dan punggung untuk mengurangi kekakuan akibat aktivitas.

0: aktivitas harian. Kurangi kebiasaan duduk terlalu lama. Sempatkan untuk berdiri, berjalan ringan, atau melakukan gerakan kecil setiap beberapa waktu agar tubuh tetap aktif dan tidak kaku. Ajak anggota keluarga untuk ikut bergerak bersama. Melakukan aktivitas fisik secara bersama dapat menambah semangat sekaligus mempererat kebersamaan. Pendengar, tubuh yang sehat berawal dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Tidak harus berat, namun perlu dilakukan secara teratur agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan tubuh yang lebih bugar, aktivitas sehari-hari dapat dijalani dengan lebih optimal. Selamat bergerak dan...
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Inspirasi akhir pekan ya untuk edisi hari ini. Saya pilihkan sebuah informasi untuk Anda dari rri.co.id. Iya, pendengar, kasus batuk pilek dan demam ini meningkat dalam beberapa bulan terakhir saat musim kemarau. Keluhan disebabkan berbagai virus pernapasan yang masih bersirkulasi di masyarakat. Dan virus penyebab itu meliputi influenza, RSV, serta COVID-19 dengan aktivitas yang lebih rendah. Gejala meliputi demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, nyeri otot, dan tubuh lemas. Seperti diungkapkan praktisi kesehatan Dr. Suci Nurika Hafiza, bahwa peningkatan kasus dipengaruhi perubahan musim dan juga meningkatnya aktivitas masyarakat. Kontak di sekolah ataupun di perkantoran, menurutnya ini mempercepat penyebaran virus pernafasan. Dan menurut Dr. Suci, daya tahan tubuh menurun akibat kurang istirahat, stres, serta pola makan yang kurang baik yang ikut meningkatkan resiko infeksi. Ia mengingatkan masyarakat menjaga kondisi tubuh selama musim kemarau.

Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, Harmoni dalam Aksi bersama membangun negeri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Sampang Pag-iinig.
1: Wait, sini dulu.
2: Kenapa? Apaan tuh?
1: Sini dulu, rapat dulu.
2: Gosip.
1: Ini, tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
3: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Anda mendengar masih di Pro 1 RRI Sampang ya, dengan informasi dari Inspirasi di Sampang Pagi. Jangan lupa selalu dengarkan RRI manapun kalian berada, tentunya berbagai musik hadir di hari Sabtu yang lagi bersenang ria dan berlibur dengan sanak saudara.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh?
2: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
2: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
2: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
2: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
2: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
3: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
2: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
3: Mana, coba lihat.
2: Nih.
3: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
2: Masa sih?
3: Iya.
2: Perlu ya diupdate?
3: Iya
2: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
3: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
2: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
3: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
2: Ya iya deh, ya.
4: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Ya, 108 FM kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang semuanya pendengar dimanapun Anda berada. Kembali di kesempatan siang hari ini, tentunya di hari Sabtu, lembar ke-22 di bulan Agustus 2026. Tentunya sampai siang ini kembali hadir menemui Anda. Bersama saya Sutikno akan menemui Anda hingga di titik 11 waktu Indonesia Barat.
1: Halo Ibu Siti,
2: pedagang sayur.

0: apa salahku? Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kok tidak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan atas Coventry City. Sementara pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda. Timnas Putri Indonesia U16 melaju ke final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania. Olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para penggemar olahraga. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Informasi pertama kita awali dari Liga Inggris. Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 3-0 atas Coventry City di Stadion Emirates London dini hari tadi. Waktu Indonesia bagian barat dan kemenangan tersebut membuat Arsenal langsung memacaki klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Arsenal bahkan tampil agresif sejak awal dan membuka keunggulan melalui Kai Havertz di menit ke-15. Bukayo Saka kemudian menggandakan keunggulan Arsenal 8 menit berselang setelah memanfaatkan bola rebound di kotak penalti. Memasuki babak kedua, Martin Odegaard mencetak gol ketiga Arsenal pada menit 49 setelah menerima umpan dari Ben White. Setelah unggul 3 gol, Arsenal tetap mendominasi permainan dan terus memberikan tekanan kepada Coventry City. Hingga pertandingan berakhir, Arsenal mampu mempertahankan keunggulan 3-0 tanpa menambah gol. Kekalahan tersebut membuat Coventry City berada di dasar klasemen sementara tanpa mengoleksi poin.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Real Betis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Sociedad. Dan pada pekan kedua Liga Spanyol di Stadion de la Cartuja, Sevilla, Jumat waktu setempat, kemenangan tersebut membuat Betis mengoleksi 3 poin dan menempati peringkat kelima klasemen sementara. Real Sociedad sebenarnya menciptakan peluang lebih dulu melalui Ori Oskarsson. Namun tendangannya berhasil diamankan oleh kiper Betis bernama Alvaro Vales. Bahkan Betis kemudian memberikan ancaman melalui Facundo Bernal. Tetapi tembakannya masih melebar dari gawang Sociedad dan memasuki babak kedua Betis memecah kebuntuan di menit ke-63 melalui Rodrigo Riquelme. Setelah menerima umpan cucu dari Hernandez, Betis memiliki peluang menggandakan keunggulan lewat Isco. Namun ternyata tembakannya berhasil ditepis oleh kiper Alex Ramiro. Sociedad berupaya mencetak gol penyeimbang, tapi peluang dari Sergio Gomez masih melebar dari gawang Betis. Hingga akhir pertandingan, Betis mampu mempertahankan kemenangan 1-0 dan membuat Sociedad berada di posisi ke-17, bahkan tanpa poin.

0: Kita ke kabar tenis, Sajra Bellak melaju ke semifinal Cincinnati Open 2026 setelah menyingkirkan wakil Amerika Serikat Madison Keys. Petenis Republik Ceko tersebut menang 3 set dengan skor 3-6, 6-4, 7-6 dan tiebreak 7-5 dalam laga perempat final di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Hasil tersebut mengantarkan Bellak ke semifinal turnamen WTA 1000 perdana sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Sarah mengaku fokus pada permainan sendiri dan menjadi kunci kemenangannya kali ini.
1: I was trying to cool down a little bit.
2: Saya berusaha sedikit menenangkan diri. Saya cukup gugup pada set pertama, jadi saya mencoba menenangkan diri dan tidak memikirkan apa yang sedang terjadi. Tim saya terus memberikan semangat, meminta saya untuk tetap bermain dan melakukan yang terbaik. Jadi, saya hanya memikirkan satu hal, yaitu melakukan yang terbaik yang saya bisa.
1: Do the best what you can do and that's it.
0: Dan pada babak semifinal, Bellak akan menghadapi Coco Gauff yang melaju mengalahkan Marta Kiosuk dengan 6-2-6-2 pagi tadi. Sementara itu, sektor tunggal putra, Frances Tiafoe melangkah ke babak 4 besar usai menyingkirkan Lorenzo Musetti dengan 7-6-7-5. Sedangkan Brandon Nakashima lolos ke semifinal usai mengalahkan Taylor Fritz 7-6-4-6-6-3 dini hari tadi.

0: Dan dari tenis, kita ke lintas balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix di Belanda dan berlangsung di sirkuit Zandvoort tadi malam. Liliana Dea akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Does that open the door for George Russell? Trying to readdress the balance, Russell goes ahead of Norris.
2: George Russell merebut pole position pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu tercepat 1 menit 11,567 detik, unggul tipis 0,041 detik atas Lando Norris di posisi kedua. Hasil ini menjadi momentum positif bagi Russell setelah gagal finish di Belgia dan hanya berada di posisi ketujuh di Hungaria sebelumnya. Usai kualifikasi, pembalap asal Inggris itu mengaku senang dapat menemukan kembali performa terbaiknya.
3: You know, it's been a little while since I've been top of a time.
4: Sudah cukup lama saya tidak menjadi yang tercepat dalam sesi manapun. Sejujurnya, saya bahkan tidak ingat kapan terakhir kali. Jadi, menyenangkan untuk mengingatkan diri bahwa saya masih mampu dan belum lupa cara mengemudi. Tentu, ini baru sesi sprint dan masih ada tugas yang harus kami selesaikan besok. Kualifikasi utama akan menjadi yang paling penting. McLaren terlihat sangat cepat, Ferrari juga tampil kuat. Performa kami sebagai tim dalam beberapa balapan terakhir benar-benar mengejutkan. Tapi, ya, kami berada dalam posisi yang bagus.
2: Sementara itu, Lando Norris harus puas berada di posisi kedua, meski sempat memimpin catatan waktu saat kualifikasi. Pembalap McLaren itu mengaku kecewa, tetapi tetap melihat banyak hal positif dari performa timnya di Zandvoort. Norris menilai mobil McLaren masih menunjukkan performa kuat setelah tampil kompetitif dalam beberapa balapan terakhir. Usai kualifikasi, Norris mengaku cukup puas dapat mengamankan posisi kedua di tengah persaingan yang semakin ketat.
3: I think reasonably happy, still a good position.
4: Saya cukup puas karena posisi ini tetap bagus. Putaran yang saya catat juga cukup baik. Melihat jaraknya sangat tipis, saya sebenarnya bisa saja berada di posisi pertama, tetapi juga keempat atau kelima. Jadi, ini hasil yang bagus. Persaingan antar tim juga sangat ketat, sesuai dengan yang kami perkirakan. Tapi tentu sedikit mengecewakan harus berada di posisi kedua, bukan posisi pertama.
2: Dengan hasil ini, George Russell akan memulai balapan sprint dari posisi pertama, diikuti Lando Norris dan Charles Leclerc dari tempat kedua dan ketiga. Oscar Piastri dan Kimi Antonelli menyusul dari posisi keempat dan kelima, sementara Fernando Alonso memulai balapan dari baris paling akhir akibat masalah teknis pada mobilnya saat kualifikasi. Balapan sprint dijadwalkan berlangsung di sirkuit Zandvoort pada siang waktu setempat atau sore ini waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan kali ini adalah pendengar pemirsa Liga Basket Amerika NBA. Pebasket Cleveland Cavaliers James Harden memutuskan bertahan setelah menyepakati kontrak baru berdurasi 3 tahun senilai 97 juta dolar Amerika Serikat. Kontrak tersebut memiliki opsi pemain pada musim ketiga setelah Harden menolak opsi senilai 42,3 juta dolar Amerika Serikat untuk musim 2026-2027. Harden bahkan bergabung dengan Cavaliers pada pertengahan musim 2025-2026 melalui pertukaran pemain dengan Los Angeles Clippers bersama Cleveland. Harden menjadi salah satu pengatur serangan utama dan membangun duet dengan Donovan Mitchell. Harden tampil dalam 26 pertandingan bersama Cavaliers dan rata-rata 20,5 poin, 7,7 assist dan 4,8 rebound per laga. Cavaliers mencatat ada 19 kemenangan dan 7 kekalahan dalam pertandingan yang melibatkan Harden. Sebelum melaju ke final wilayah timur, Cleveland kemudian disingkirkan New York Knicks dengan 4 pertandingan.

0: tandingan. Pada seri Best of Seven, Harden yang merupakan 11 kali NBA All-Star dan MVP NBA 2018 diharapkan membantu Cavaliers kembali bersaing memperebutkan gelar untuk wilayah timur.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita akan ke olahraga nasional dan saya awali dari sepak bola Indonesia. Timnas Putri U16 melaju ke final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania di Super Soccer Arena Kudus Jawa Tengah tadi malam. Garuda Pertiwi tampil menekan sejak awal, bahkan membuka keunggulan melalui Keisha Arabella Manishanian dalam menit ke-6. Indonesia kemudian menggandakan keunggulan lewat Jaslyn Kaila Virial yang memanfaatkan bola liar sepak pojok. Fadila menambah gol ketiga pada masa tambahan waktu babak pertama melalui umpan terobosan. Dan memasuki babak kedua, Indonesia tetap menerapkan pressing yang tinggi. Sementara Jordania bermain lebih rapat dengan garis pertahanan rendah. Jordania harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-56 setelah Lin Anzor Munir Soubar menerima kartu merah. Meski unggul, jumlah pemain Indonesia kesulitan menembus pertahanan Jordania. Hingga pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk Garuda Pertiwi. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sebelumnya mengalahkan Malaysia dengan 5-1.

itu tim nasional e-sport Indonesia lolos ke FIFA e-World Cup 2026 kategori konsol e-football setelah memastikan tempat di final kejuaraan kontinental FIFA AFC 2026. Indonesia bahkan melaju ke final setelah mengalahkan tuan rumah Malaysia dengan agregat 2-1 di semifinal Kuala Lumpur pada hari Jumat. Elga Cahya Putra dan Muhammad Paudi sempat kalah 0-1 pada pertandingan yang pertama. Namun Indonesia bangkit dengan menang 2-0 di laga yang kedua dan mengamankan tiket final sekaligus Piala Dunia E-Sport FIFA 2026. Di final Sabtu sore waktu Kuala Lumpur, Indonesia akan menghadapi Jepang dan menyingkirkan Jordania dengan agregat 5-3. Keikutsertaan di FIFA World Cup 2026 menjadi penampilan ketiga Indonesia secara beruntun pada ajang tersebut. Indonesia pernah menjuarai FIFA World Cup 2024 kategori konsol e-football dan menempati peringkat keempat di tahun 2025. Sementara, Indonesia gagal melaju pada kategori mobile setelah Alvin Pratama dan Yoga Andi Salasa tersingkir di perempat final oleh Thailand.

0: Sementara itu pendengar, setelah sukses pada musim pertama Indonesian Ping Pong League atau IPL kembali mendapat sambutan hangat dan menunjukkan perkembangan signifikan di musim yang kedua. Kompetisi tenis meja bergengsi tersebut kini memperluas jumlah klub peserta sekaligus meningkatkan pembinaan atlet berprestasi. Dan secara nasional di musim kedua Indonesian Ping Pong League berlangsung sejak Mei 2025 dengan Bandung sebagai tuan rumah seri pertama kompetisi. Seri kedua berlangsung di Semarang pada Agustus 2026, kemudian di Jakarta akan berlangsung tuan rumah ketiga pada Februari mendatang. Animo yang besar terhadap Indonesian Ping Pong League diapresiasi oleh Yon Mardiono, Sekjen IPL yang ingin kembali menggelorakan kembali olahraga pingpong atau tenis meja di tanah air setelah vakum sekian lama.
1: Sebetulnya sama, konsepnya adalah kita basisnya data sih. Jadi kita ingin mencari data atlet-atlet terbaik dengan update ya, selalu update. Jadi kita tidak mau lagi bahwa atlet itu punya prestasi dasarnya adalah tahun lalu dia juara ini, enggak. Kita maunya update setiap 2 bulan. Makanya kita bikin 2 bulan sekali itu selalu update. Cuman bedanya pada waktu season 1 itu kita murni adalah pemain-pemain lokal, pemain-pemain Indonesia. Kenapa? Karena kita ingin mencari database untuk atlet-atlet lokal ini sudah sejauh mana, juara satunya siapa, yang terbaiknya siapa, yang konsisten siapa. Tapi di season kedua ini kita menambahkan satu klub boleh memakai satu pemain asing, tetapi atletnya dari Asia Tenggara. Kenapa? Karena
0: kompetisi musim kedua IPL kini tersebar di 7 zona meliputi Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Selain memperluas wilayah kompetisi, IPL juga menambah kategori kelompok umur dan memperkuat sistem pembinaan atlet secara berjenjang nasional. Grand Final IPL 2026 akan mempertemukan 4 klub terbaik dari setiap zona dalam kategori youth dan senior. Selanjutnya, atlet yang terpilih akan mewakili Indonesia pada kompetisi ASEAN sebelum memasuki kalender resmi dari ITTF dan WTT.

0: Dan kini kita ikuti kabar dari cabang olahraga golf turnamen golf The Indonesian Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Berhasil mengalahkan dan menghasilkan para juara baru. Pegolf Tiongkok Andy Su sukses merebut gelar juara individual, sementara pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu di Indonesia Pro AM. Dan informasi lengkapnya kita bergabung bersama rekan saya Indra Firgiantara.
1: Pegolf Tiongkok Andy Su berhasil merebut gelar juara individual The Indonesia Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Ia menjadi pegolf Tiongkok keempat yang menorehkan kemenangan dalam turnamen EDT Pro AM tersebut sejak pertama kali digelar pada tahun 2023. Setelah memimpin klasemen pada putaran kedua, Su mampu mempertahankan posisinya hingga pertandingan berakhir. Pegolf berusia 24 tahun tersebut mengumpulkan total skor 195 atau 18 di bawah par, unggul satu pukulan atas Darcy Brereton. Su sempat kehilangan momentum setelah mencatat bogey di hole 14 pada putaran final. Namun ia segera bangkit setelah mencetak birdie di hole 15 sebelum menutup pertandingan dengan 3 birdie beruntun di 3 hole terakhir.
2: I try not to think about the score, to be honest.
1: Jujur, saya mencoba untuk tidak memikirkan skor karena persaingannya sangat ketat. Saya tidak memeriksa papan skor sampai hole 15 di dekat green. Dan di sana saya tahu bahwa saya tertinggal satu pukulan. Sementara itu, pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu The Indonesia Pro Am. Keduanya mempertahankan posisi puncak setelah menyelesaikan putaran final di Gunung Gelis Country Club pada Jumat 21 Agustus kemarin. Suyasri Moore membukukan total skor 180, unggul satu pukulan atas duet Gabriel De Barba dari Italia dan Andre Harahap. Keberhasilan tersebut menjadi gelar bergu keempat bagi Suyasri dan Moore dalam turnamen Asian Development Tour di Gunung Gelis. Keberhasilan penyelenggara di Indonesia Pro AM 2026 juga mendapat apresiasi dari Presiden Direktur Combifar Michael Wanandi. Ia berkomitmen untuk menghadirkan kompetisi berkualitas sekaligus melahirkan juara internasional dari turnamen golf profesional Indonesia.
3: Ini satu format yang saya rasa cukup unik ya, hanya satu-satunya ada di Indonesia. Combifar sendiri sudah memberikan dukungan turnamen golf dengan Asian Development Tour selama 10 tahun. Dimulai di Gunung Gelis juga tahun 2016, cuma 4 tahun terakhir baru kita berkolaborasi dengan Nomura sebagai salah satu sponsor di Indonesian Pro Am. Jadi kita berharap format ini akan terus berkembang karena animo dari masyarakat terutama golfer di Indonesia cukup tinggi ya, dengan cepatnya partisipasi ya untuk mengikuti acara turnamen ini begitu cepat diambil, dan mudah-mudahan tahun depan juga akan lebih menarik lagi.
1: Sementara itu, pegolf Indonesia Kevin C. Akbar berhasil finish di posisi ke-6 dengan total skor 11 di bawah par. Hasil tersebut menjadi prestasi terbaik kedua Kevin setelah sebelumnya menjuarai The Indonesia Pro Am presented Combifar dan Nomura pada tahun 2023. Dari Jakarta, Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari cabang olahraga golf tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini. Namun, kami pastikan akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risa Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: melapor di siapa. Kami hanya doa saja.
1: Rindu sekali, pengen pulang. Cuman kalau lari saya di sana sendiri, nggak punya saudara, kamu lari kemana? Ya, takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pak Fire itu intelijen juga dari Densus 88. Saya minta kemudian dia cek lokasinya.
3: Perdagangan manusia telah menjadi ancaman serius bagi hak asasi manusia di Indonesia. Setiap tahun angka korban perdagangan manusia semakin bertambah, sehingga fenomena ini menjadi penting untuk dipahami masyarakat dan menjadi fokus permasalahan yang harus segera dituntaskan oleh pihak yang berwajib. Kabupaten Belu menjadi salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang jumlah korban perdagangan manusianya cukup tinggi. Sesuai data di Kepolisian Resort Belu, masih terdapat 10 orang yang dilaporkan hilang hingga saat ini akibat tergiur calo yang berkedok merekrut sebagai tenaga kerja. Sejarah kelam perdagangan manusia mulai mencuat sejak tahun 2000-an. Salah satu kasus yang paling terkenal di Indonesia yaitu Wilfrida Soik, TKW asal Belu yang bekerja di Malaysia, didakwa membunuh majikannya pada 7 Desember 2010. Dan pada saat itu, berdasarkan hukum pidana Malaysia, pelaku pembunuhan jika dinyatakan terbukti bersalah bisa dijatuhi hukuman mati. Sejak kasus ini mencuat, diketahui bahwa Wilfrida Soik merupakan korban perdagangan manusia yang dikirim bekerja ke Malaysia tanpa melalui prosedur resmi. Sejak saat itu, kasus perdagangan manusia mulai marak terjadi dan menjadi kisah yang kelam bagi korban dan keluarga yang menjadi korban. Seperti yang dialami oleh Lucia De Jesus Martins, salah seorang korban perdagangan manusia asal Kabupaten Belu. Sejak umur 17 tahun, Lucia bekerja keluar NTT melalui jalur tidak resmi. Sejak berangkat menjadi tenaga kerja ilegal, Lucia tidak pernah memberikan kabar kepada keluarga selama 11 tahun. Ibunda dari Lucia, Jacinta De Jesus Martins, menceritakan Lucia berangkat menjadi tenaga kerja sejak umur 17 tahun bersama teman ke Jakarta dengan tujuan mengadu nasib. Namun sejak Lucia berangkat pada tahun 2010, tidak memberikan kabar kepada keluarga. Adapun kabar yang datang ke keluarga, Lucia telah meninggal di Malaysia. Namun, karena batin sebagai seorang ibu, Jacinta tidak yakin kalau Lucia telah meninggal. Setiap harinya bersama keluarga berdoa agar Lucia tetap hidup. Diakuinya, selama 11 tahun Lucia menghilang, keluarga hanya meminta bantuan kepada salah seorang tetangga yang juga anggota polisi.
0: Waktu itu dia tuh 11 tahun.
4: Dia pertama kemana bilang?
0: Pertama bilang dengan dia pun kawan mau pergi di Jakarta.
4: Terus?
0: Mau pergi di Jakarta dan pergi bilang ini. Ada yang bos datang, pergi duluan dia. Dan tidak tahu pergi di mana, kawan pun tidak tahu lagi.
4: Itu berangkat 11 tahun itu tidak ada kabar lagi, Mam?
0: Ya, tidak ada kabar. 2012 itu baru dia kabar satu kali saja. Sampai sekarang hilang. Kami melapor di ini juga, kami rasa ini lagi, kami hanya doa saja sudah. Dan dia yang minta bantuan dari Pak Ili, dia bisa bantu dia. Kalau kami mau bantu bagaimana? Mau lapor di siapa? Kami hanya doa saja. Memang ada orang bilang dia, ada satu orang bilang meninggal di Malaysia, bilang nama Lucia. Tapi kami hanya doa saja, kami tidak buat apa.
4: Terus Mama perasaan bagaimana hari ini dia pulang ke rumah, Mama rasa bagaimana?
0: Rasa bersyukur, terima kasih, bahagia karena dia pulang tuh.
3: Penantian panjang sejak tahun 2010 akhirnya terjawab. Rabu 27 April 2022, Lucia bisa kembali ke kampung halamannya di Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi yang berhasil menyelamatkan Lucia membawa Lucia kembali ke Belu yang diawali dengan penyerahan kepada pemerintah dan dilanjutkan dengan penyerahan kepada keluarga. Lucia De Jesus Martins yang menjadi korban perdagangan manusia mengisahkan, dengan keadaan ekonomi yang sulit, membuat dirinya berusaha untuk mencari pekerjaan di luar daerah. Mengikuti 4 orang temannya berangkat ke Jakarta. Tidak membutuhkan waktu lama, hanya dalam waktu kurang dari sebulan, dirinya sudah mendapatkan majikan dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sejak berada di Tanjung Pinang, Lucia tidak diizinkan oleh majikan untuk berkomunikasi dengan keluarga sehingga tidak memberikan kabar kepada keluarga.
1: Karena ekonomi juga sih Sarka sebenarnya, ekonomi juga. Jadi diajak ikut-ikut aja Kak. Pas kan gak kepikiran sampai segitu lamanya di sana kan Kak. Kalau biasa kan orang kalau kerja kan cuma 2 tahun aja udah pulang. Kalau saya kerja sampai 11 tahun juga.
4: Umur berapa waktu itu?
1: 17.
4: Waktu itu ada yang datang tawar atau kawan yang ajak, belum tahu kalau itu ilegal gitu.
1: Orangnya kesini langsung Kak. Orangnya langsung kesini dijemput. Jadi mereka bilang, oh nanti kalian dari sini berangkatnya berempat. Tapi sampai udah di Jakarta kami dipisah. Di Jakarta kayaknya setengah bulan di Jakarta. Iya.
4: Terus prosesnya seperti apa bisa sampai ke Riau? Ada pemilihan begitu Kak atau kemana?
1: Kalau saya di Jakarta diambil dari yayasan itu, seadik dia, adik majikan yang di Tanjung Pinang itu dia tinggalnya di Jakarta. Terus saya dibawa ke Tanjung Pinang kerja sama kakak PRT, betul Kak. Kalau di dalam rumah bertiga, bos, suami istri, anak sama saya berempat jadi semua.
4: Selama itu adik Lucia tidak ingat mama dorang ka, bapak dorang ka atau?
1: Rindu sekali, pengen pulang. Cuman kalau lari saya di sana sendiri gak punya saudara, kamu lari kemana? Ya takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka, karena Bapak Indra kantornya ada di Kepulauan Riau juga. Mereka itu ditugaskan ke tempat saya bekerja itu untuk mencari saya. Pas waktu itu saya lagi bekerja juga. Tiba-tiba dari pihak lembaga KPK sama kepolisian juga datang ke tempat kerja itu, mereka bertanya, apakah betul si saudara Lucia bekerja di sini? Dia bilang, iya betul. Terus dikomunikasi sama majikan, jadi mereka lembaga dari pihak Bapak Indra bilang, oh keluarganya sudah mencari, dia itu sudah dianggap mati dan dia harus dipulangkan. Udah mereka sama majikan ambil keputusan, terus saya dipulangkan. Karena saya di rumah saja seperti hari-hari biasa saja Kakak, tidak ada yang istimewa. Iya.
3: Cerita penyelamatan Lucia sebagai salah satu korban perdagangan manusia disampaikan Elias Martins Dias, salah seorang anggota kepolisian Resort Belu. Disampaikan 11 tahun lalu Lucia berangkat sebagai tenaga kerja ilegal dan tidak memberikan kabar kepada keluarga, sehingga pihaknya mencari dengan menyebarkan foto namun membutuhkan waktu, sehingga melalui jaringan intelijen diketahui keberadaan Lucia. Namun tetap dilakukan pengawasan selama 2 tahun dan pihaknya bekerja sama dengan Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi sehingga bisa memulangkan Lucia kembali ke Belu.
5: Ya, ini dia jalan waktu itu 11 tahun yang lalu, dia masih di bawah umur itu. Jadi ada perekrutan, orang bilang sekarang yang seperti ilegal itu dari belakang saja perekrutan. Jadi sudah berjalan selama 5 tahun, tidak ada informasi 5 tahun, 6 tahun tidak, 7 tahun tidak. Kemudian di sini ada buat acara kubur, ada buat kuburan untuk dia. Kemudian jadi kita cari, kemudian kita sebarkan foto, kemudian saya minta bantuan di teman-teman intelijen. Kemudian kita cari, sebarkan, viralkan di foto. Itu pun belum bisa karena masih waktu itu masih Facebook. Setelah kita ada WhatsApp ini, kemudian kita sebarkan ke link-link. Ada link organisasi, link KPK. Kemudian saya dapat informasi lewat teman saya, Pak Fire, itu dia intelijen juga dari Densus 88. Saya minta, kemudian dia cek lokasinya. Kemudian dia pengamatan itu selama 2 tahun, pengamatan untuk keluar masuk kerja, keluar masuk. Nah, di saat dia keluar masuk itu baru kita dapat foto, tempat rumah, tempat kerja. Kemudian Setelah saya input semua dia punya identitas, tempat kerja, lokasi, kemudian saya minta bantuan karena kita kirim ke ini prosesnya terlalu lama. Kemudian kita minta bantuan LBH. Kebetulan saya teman baik dengan beliau, Kak Indra Nas. Itu teman saya, teman seperguruan. Saya minta bantuan, kemudian saya share lokasi, tempat, rumah, tempat kerja, sehingga mereka tim mereka turun. Jadi teman saya dua orang intelijen itu mereka keliling Indonesia. Setelah mereka kasih informasi, mereka terus ke Papua. Akhirnya kita bisa tahu. Dari setelah dia kerja 5 tahun tidak ada keberadaannya, itu kita lidik sudah. Hari tahun, ya 6. Menurut informasi dari orang tua, mereka dari sini tanpa sempat tahu orang tua juga. Katanya bilang kerja di, kurang tahu juga saya.
4: Kerja di rumah tangga.
3: Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indra Nas Gaho, menceritakan dalam misi kemanusiaan yang dilakukan lembaganya, menyelamatkan Lucia yang bekerja di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, melalui informasi yang diperoleh dari Elias Martins Kias. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi mulai bergerak untuk melakukan pencarian keberadaan Lucia, kemudian ditemukan dan diketahui Lucia bekerja tidak diberikan gaji dan tidak diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarga. Diakuinya ketika menemukan Lucia, langsung diamankan dan lembaga membangun koordinasi dengan majikan, sehingga Lucia bisa mendapatkan haknya yang telah bekerja selama 11 tahun.
6: Informasi ini kami temukan atau kami dapatkan dari sesama penegak hukum kalau dari profesi, yaitu Bapak Elias. Kami langsung melakukan tindakan sehingga di Provinsi Kepulauan Riau langsung saya perintahkan ke pengurusan di sana untuk melakukan tindakan, terutama untuk menginvestigasi di lapangan. Sehingga pada hari Senin tanggal 7 sekitar pukul 8 pagi anggota tim ke sana turun dan ditemukan. Tetapi sebelum mengambil tindakan, saya minta tim saya untuk koordinasi dengan kepolisian setempat supaya secara bersama-sama untuk melakukan tindakan penggerebekan atau penyelamatan kepada saudari kami Luciana ini, Lucia De Jesus Martin ya. Dan ternyata benar kami temukan beliau di sana oleh tim kami, di mana korban adalah korban yang direkrut sebagai tenaga kerja oleh sebuah yayasan, namanya sudah tidak dikenal karena sudah 11 tahun bekerja di sana, bekerja dengan keadaan yang sedikit tertekan. Karena kenapa? Selama 11 tahun korban tidak diberikan gaji, selama 11 tahun tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga di bawah tekanan, dan selama 11 tahun ya hidup dalam sebuah rumah yang sangat tertutup sekali, yang aksesnya jauh daripada kekuasaan terhadap dirinya sendiri. Ketika tim kami tiba di lapangan, langsung saya kasih arahan bahwa hari itu juga korban harus diamankan. Dan akhirnya korban ini diamankan di kantor kita di lembaga provinsi ya, di Kepulauan Riau, diamankan di sana. Sekaligus menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-haknya atau yang menjadi bagian dari haknya secara tenaga kerja. Sehingga pada saat itu awalnya kita mau memproses kasus ini sampai ke ranah hukum yang sangat serius. Tetapi oleh tim kita dan bersama tim yang di sana, akhirnya ditempuhlah jalan yang baik, jalan mediasi dengan sistem restoratif justice, sehingga kedua belah pihak dan korban pun tidak merasa untuk menuntut kembali. Dan akhirnya kami merencanakan pemulangan ke Belu, karena dia ini adalah warga Belu. Oleh tim kami dari Kepulauan Riau, antar ke Medan. Kemudian di Medan saya jemput sendiri. Dari Medan saya bawa ke Jakarta. Selama di Jakarta kita sedikit sudah kasih banyak pembinaan. Kita kasih pencerahan dan kita memberikan penguatan. Hingga kemarin berangkat ke Nusa Tenggara Timur dan sampai pada tempat ini.
3: Menurut Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indra Nas Gaho, Lucia menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia karena lembaga yang merekrut ilegal dan tidak ditemukan lagi pemiliknya, sehingga pihaknya langsung datang ke Belu untuk mengantar Lucia kepada pemerintah dan keluarga.
6: Kenapa kemudian Luciana ini adalah bagian dari korban tindak pidana perdagangan orang? Karena kalau kita melihat dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, salah satu daripada unsurnya adalah perekrutan dan eksploitasi pekerjaan. Ini menyangkut atau diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang itu. Dan jelas-jelas dia mengalami itu selama 11 tahun. Informasinya ternyata yang bersangkutan ini atau korban ini di kampung halaman sudah dinyatakan meninggal. Bahkan sudah dibuat kuburan. Informasinya seperti itu. Dan setelah diklarifikasi dengan keluarga, memang benar adanya. Sehingga kami dari Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, secara sukarela kami bergerak dengan hati nurani. Dan kami bersepakat semua bahwa ini korban harus kita serahkan kepada pemerintah daerah. Karena bagaimanapun dia adalah warga dari Kabupaten Belu. Dan harapannya setelah serah terima dengan pemerintah daerah, dan semoga antara Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi atau organisasi advokat kami yang juga ada di Kabupaten Belu, di Malaka, dan juga secara adat kami tergabung di Organisasi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia, kami juga adalah keluarga besar dari THSTM, bisa bersinergi kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu, sehingga ke depan hal-hal yang semacam ini tidak hanya tugas pemerintah daerah dan tidak hanya tugas pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana orang-orang yang dirampas kemerdekaannya di dalam kehidupannya bisa terbantu, bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana tentunya manusia yang seutuhnya sesuai dengan hak-haknya yang seutuhnya.
3: Sementara Sekretaris Daerah Belu Johannes Andes Prihatin mengatakan, pemerintah menyampaikan terima kasih karena Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi telah memulangkan salah satu korban perdagangan manusia yang dinyatakan hilang selama 11 tahun. Ini menjadi sejarah di Belu, dan ke depan diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban, sehingga pengawasan akan terus dilakukan pemerintah.
7: Baik, terima kasih. Yang pertama, kami atas nama pemerintah Kabupaten Belu menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Indrana dan teman-teman dari lembaga KPK yang telah berinisiatif secara mandiri untuk membantu menemukan dan memulangkan warga kami atas nama adik Nona Lucia yang sudah sekitar 11 tahun dinyatakan hilang. Ini mukjizat luar biasa dan kami berterima kasih atas ini. Selanjutnya beliau akan diserahkan kepada keluarga untuk selanjutnya pemerintah juga akan memantau kehidupan beliau setidak-tidaknya untuk 1-2 waktu ke depan. Ya, kami akan memperketat. Tadi sudah disampaikan Pak Ketua Lembaga KPK bahwa beliau ini direkrut, korban ini direkrut oleh perusahaan yang sudah tidak ada lagi. Jadi salah satunya adalah kita perketat perusahaan-perusahaan seperti ini.
3: Pada akhirnya, untuk meminimalisir kisah kelam korban perdagangan manusia, dibutuhkan kerjasama semua komponen. Tidak saja pemerintah, tetapi masyarakat juga harus mengetahui dengan jelas ketika akan bekerja ke luar daerah. Harus melalui jalur resmi, sehingga kisah korban perdagangan manusia tidak lagi terulang. Demikian news feature produksi RRI Atambua. Saya Ari Leon, sampai jumpa.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang panjat pinang. Bukan sekadar lomba, panjat pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka mature sareng arte pon.
1: Nah, ya, betul pari pesan ya kak ya.
2: Pari pesan apa ya kak ya?

0: Niki. Panjenengan sateje bedi areng-sareng nyareng lalampaan budaya Mature. Lalampaan seerenteng RRI Sumenep sareng tim pengembangan budaya dan bahasa Madura Temar Kampeng Sumenep.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Riren Rizkanti kembali menjumpai Anda lewat program Budaya Madura. Hadir tiap hari Sabtu ke ruang dengar Anda mendengar hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saya tidak sendiri, nanti akan bersama dengan tim dari Temar Kampeng. Karena kita kerjasama untuk program Budaya Madura dengan belajar bersama untuk pembelajaran tingkat sekolah dasar. Baik, kesempatan siang hari ini pendengar kita akan bahas soal Katetien Delem Resa Areh. Sudah ada dua narasumber yang hadir langsung di studio. Ada Sekretaris Komunitas Temar Kampeng, Pak Muhammad Saleh Horman, SPDMM. Saya sapa dulu, Assalamualaikum Pak Horman.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik hari ini?
2: Alhamdulillah baik, Bu Ririn.
1: Sehat ya Pak, kembali di Budaya Madura. Kemudian di sebelahnya pendengar dan juga pemirsa adalah bendahara dari komunitas Temar Kampeng, Ibu Nurdiana Nuzuliati SPDMAP. Assalamualaikum Bu Eli.
3: Waalaikumsalam. Ya,
1: akrabnya dipanggil Bu Eli ya.
3: Iya.
1: Baik, tentunya pendengar dan pemirsa, Anda nanti bisa juga berinteraksi langsung dengan kedua narasumber kita tentang topik kita soal Katetien Delem Resa Areh. Nah, barangkali di awal jumpa kita, Pak Horman bisa sedikit menggambarkan katetien apa Katetien Delem Resa Areh saya maksud Kak Dinto, ngereng kantor.
2: Katetien Delem Resa Areh Kak Dinto Kati Berta. Jadi Berta Kak Dinto Katetien saya ki anyar. Katetien Resa Areh saya ki anyar saya tak abit. Tor jelas beda tempat epon beda apa saya berta aki beda kenengena berita atau berkatetian kanto Kak Dima. Jadi akati kenika Bu Ririn.
1: Iya. Contohnya seperti apa nih Bu Eli?
3: Katetian dalam bahasa Indonesia Bu, saat orang guna peristiwa. Peristiwa dalam sehari-hari. Jadi katetian peristiwa katetian saya beda eresa are. Kini kah beda katetian ni kah banyak resa are beda kini katetian banjir kini katetian tauper napa
1: kebakaran kini
3: kebakaran kini jadi katetian saya lakar nyata beda dalam resa are tiongku
1: beda lokasi na kenangan sejauh Pak Horman kini
3: betona
1: beda betona. Thank you. Dan barangkali bisa lebih gamblang digambarkan seperti apa untuk pembelajaran kita di hari ini lewat Budaya Madura, Pak Horman.
2: Dalam buku kelas lema, saya serat sang tim Temar Kampeng, Kak Dinto, pengajaran dua, pocket epon, katetian,

0: dalam res area. Nah, kata Tian Kak Dinto, gimana nabi bahasa Indonesia pon peristiwa, jaya pon se Bu Eli jele Kak Dinto. Akadi contoh pon kata Tian samangken segi anyar, engki Kak Dinto lendu. Nah, kata Tian lendu neng Nusa Tenggara Timur kasa. Nah, di kasa Aropa Aki Berta. Nah, Kak Dinto, jelas aki neng artena berta berta dalam tekan te engki Kak Dinto antarana Sale sareng Ramaepon antarana Anwar ya, antarana Anwar sareng Ramaepon Kak Dinto di Anwar atanya de Ramana ponapa sami antara berta laporan tor pangomoman. Cae pon sera mana bite. Bite cong. Nah, Anwar tanya pole ponapa bite na rama. Cae pon sera ma berta otabe kabar arte pon careta otabe katerangan otabe jejerbeun sekatetian ongku seki anyar ben lebur. Nanti Kak Dinto. anyar lebur. Cai pon si Anwar, mana bita anyar, pon apa beni berta. Cai pon si Ramana, ki beni. Berta Kak Dinto, kata dian si ki anyar, mana bita anyar, beni berta. Nika, anona, napa? Arte epon berta. Contoh napa-napa Rama. Contoh orang gila saya akati gila kan bisa. Kata tian lendu, banjir, tauper, ben salain epon. Terus manabi laporan. Yang kika dinto. Napa? Arte pon keterangan tolesan dari setong orang de ka orang lain atau be atasanna polana bede parenta contoh laporan napa pam ano sombengan nama masjid misalnya pon atau be laporan kalakuan laporan parjalanan ben salain pon manabi pangomoman arte pon made pak kaper seeta jua kido ka orang banyak akan dia pangomoman apa
1: kematian
0: kematian tersalah ini pon sa di
1: pita ki
0: engki kalian tahu pita na
1: berta pangomoman
0: sarang laporan
1: mana bisa mangken nikah bede lomba hias sepeda nikah atrekan de ka kanca masukkan apa ki pangumuman laporan apa berita nih kan
0: kati napa Bu Eli nikah beda
2: mana bi
1: lomba sepeda hias samangken kan persiapan nikah
2: gini kad ki mana bi katuana nikah madepa nikah alnya mana laporan alapor lagi tapi biasanya saya lapor lagi nikah bekto pon elastare
1: Elaksanaki
2: engki. Mana bi pengumuman na Kak Disa sabluna. Sabluna ya umuman ki gelu
1: ceri ki
2: mangken ki bekal bede lomba sepeda hias. Bertana engki saya mare mangken na.
1: Engki.
2: Dadi napa se kadadian are mangken bile ce bejenapa Kak Disa pase rasaos anona Kak Sa nyamana bertai kak ayano agin bertai agin ja ampun laksana agin kak Lisa bertai agin saja
1: jadi lebih paham Engki perbedaan ketiganya nah ngereng dilanjutkan Pak Herman
0: Engki jadi akati gila napa bidana antara berta laporan sareng pangomoman pas terus neng ekaca nomor 4 Kak Dinto, Mayu Toles. Nah, nikah. Artinya nikah juga aku nadek ka cakanca guru bahasa Madura otamanya pun kelas lemak. Ya. Ponapa saya perlu tugas aki ka moret anak-anak moret kak Dinto di mayu toles kak Dinto Anwar langarte pidana berita laporan sareng pangomoman Satya mayu tolongi Anwar nalek teki ogre berita seanyar berita bisa eka oleh dari Nengkut TV maca surat kabar tapi sama ken ngedinga ki radio ini ya jarang,
1: jarang.
0: Masalah pun ada okay. Radio mungkin
1: walaupun kalau RRI pakai HP bisa Pak Hormat
0: radio HP
1: karena digital sudah pada nang samangken kan YouTube ke Into jadi tak mabing ngaku radio kona
2: langsung YouTube
0: jadi Kak Dinto saya maksud Mayu Toles Kak Dinto moret epakon abet di laporan berita epakon apa di berita salah starena toles kak Dinto epakon kan deki ada na kelas ento jadi kangkui artena berita se ani kak kak Dinto kini kak
1: jadi ajar jadi reporter yang
2: ki ngajari
1: ngajari pas menceritakan kembali isi beritanya
0: ki benih namong ngageli pon apa arte pon berita namong apa di berita tor juga made pak berita
1: made pak berita
0: ada kancana kelas kan
1: ini kan tugas ke beret moret ki
0: saya
1: kelas lema tapi dalam pelaksanaannya kalau ini apa namanya dilakukan anak-anak bisa nggak membuatnya Beli?
2: Insya Allah bisa. Lagi saya waktu lebih paham guru nah nggak bisa.
1: Kan ada syaratnya kalau menulis berita kalau ini ya kalau memang harus harus jelas dan
2: memang karena lagi anak-anak kan bisa kan epakon nyari geluh. Nyari geluh, saya masuk berita, oleh lebet radio, lebet surat kabar, TV, jadi anak-anak nyari pun apa tepak saya cari anak-anak kak saya berita apa pun kan.
1: Nah takut nata pak kak berita hoax kak Idin. Mana TikTok kan harus pandai menyaring kita ya mencari berita.
2: Guru kak Disa, guru kak tuh penter juga kak Disa. Jadi sebelum anak-anak ikan degi, kak Disa pak tahu dulu kak Disa. Guru tadi narik tegi timin. Oh iya tepat ria berita, ria lopot benih berita. Jadi nak anak sampai paham tuh betul ngerti gak sak. Buru degi pas ikan degi ya di anak kelas.
1: Itu butuh berapa kali pertemuan Bu Eli biasanya?
2: Sekali seminggu gak sak, 2 jam namang pun sama guru.
1: Sekali pertemuan bisa lah ya.
2: Duh kali resai pun yang gimana bisa kalian nak anak mikir.
1: Ki kurang ngerti. Ki. Kurang paham.
2: Ki, ki.
1: Ya. Terus lanjut nih Bu Eli.
2: Ki, jadi nak anak gele, tak ampun nalas tare oning, kak dimasihnya mana berita, jadi kak angku nyare, tepat berita nama pun ten, kau tu oning kata tengera, kak Disa. Kata tenger nih kak ciri-ciri na.
1: Ki.
2: Ki, jadi ciri-ciri na kak Disa kau tu nomor tung anyar, bisa waktu beda kenengana, bektona, bisa. Jadi mana bi kena satu je, beda tak tengger bertase esare kak bisa, anak-anak buru, kak bisa akan dege. Kak Dinto beda contohna, kacan plus, beda contohna bacaan UNBK kejar paket C, songnep kalam pan kalaben lancar. Nika berita tentang ujian. Nah, Kak Dinto. Jadi nak kanak nika maca nalik tegi gencaran nika pas deki buru pas aja wo petanya ibe bena. Dalam bacaan nika bede tak tengeras satu je. Oke. Apa tak masuk anyar? Engki bektona buku nika itu harus masuk anyar. Ki orang mana dimakan ampun lebet engki. Apa ungguan apa congoco kini kalau si bertani kan kau tu nyata kau tu kuangku benih doma beda gak bisa kita si kini kan napa akuna kini kata tengerah si bertak kau sak kau tu akuna kau orang banyak bisa buru nak anak pas akan degi oleh angkui okarana tibi bisa
1: perlu harus dengan dua paragraf tiga paragraf ada cirinya gitu, tata ngera juga dengan itu, hanya apa sekedar dengan isi walaupun hanya satu paragraf.
2: Engki, saya penting Kak Disa ampun
1: lengkap,
2: lengkap engki. Engki walaupun mas ke Kak Disa satu paragraf, sapat jalan degen ya, wana paragraf nika. Tapi mana bikena lanjeng, engki tak apa-apa. Bapak nangki beda tata ngera satu jen, ini dalam bacaan Kak Disa.
1: Oke. Nah, selanjutnya setelah anak dapat tugas,
0: nah saampon nah moret Kak Dinto ampon ngaoningi artena berta katina apa bisa eki berta pangomongan sarang laporan katina apa terus oh ngaoningi juga tatengra berta saampon terang eki sarang jeli kita Kak Dinto. Nah pas bagian-bagian na berta di berta Kak Dinto beda bagian-bagian epon. Nah, bagiannya pada 6-6.
1: Oke.
0: Okay. Nah, mana bi bahasa Inggris kak ento kenal sarang 5W 1H.
1: Ini kan pengajaran nak kau lah songkulah.
0: Lima lima W
2: itu. Kanak-kanak itu ngarte ongku, ajar ongku berita kak Lisa.
0: Jadi what, ya, apa, bila, edima, sapa, arapa berema. Nah, Kak Dinto bagian-bagiannya berta atenan apa? Apa? Apa saya berta aki? Itu. Kotu beda kenika. Pas bila bek toepon. Bila katetian kenika saya berta aki. Edima, dia edima. Akati misalnya lentu. Edima Nusa NTT. Tenggara Timur Kak Dinto. Yeah. Bila dulu mena misalnya beri jadi saya ki anyar. Beni saya bulan cengadaan. Aduh bulan cengadaan Kak Dinto ampun jauh. Jadi, tak masuk berta. Sapa? Artinya Kak Dinto sapa saya berta aki. Saya made Pak berta. Oh tapi saya berta aki. Arapa, arapa mak berta aki. Jadi guna beda gunana apa pun ten. Kata si kila kaisa beda gunana berta kadin tuan apa pun ten. Pas berema,
1: katetian
0: berema katetian epon.
2: Jalan cari tanah.
0: Jalan cari tanah. Tiba ada enam bagian-bagian na berta. Kadin tuan saya akan kila lema w situng h.
1: Jadi 6 ini harus ada ya di isi berita ya. Berita kasa. Kotu bede.
0: Kotu lengkap. Mana bisa lengkap. Lalu pas bahasa Indonesia na, kabar burung. Kabar mano.
1: Berita hoax ya. Sejong-ngocok.
2: Makin sepeda hias. Makan kan bisa engki. Bada berita apa engki sepeda hias bisa engki. Bila are makan are sato tanggele waktu kena sarang tahun na juga. Edima engki edima start mulai na.
1: Ada na rumah dinas bupati.
2: Siapa saya berita aki
1: engki termasuk peserta aki.
2: Saya norok juga saya ngiring lomba na kan bisa. Engki satu aja saya bertaki juga. Arapa sabepe engki tangguh maring tiga AUTRI okay. Makan engki cak mama nombu semangat nasionalisme kanak-kanak tujuan akan banyak kan jadi arapa nih kan tujuan lah kali saburu pas bermakat tujuan lah.
1: Cara taki, cara taki.
2: Mulai kolsan apa?
1: Rute nak kasaki. Tetapi kau tu kata tian nih kaki.
2: Tetapi
1: mon benih kata tian katia acara ta kasa cita-cita.
0: Atunging,
1: pita ki.
2: Pita.
1: Okay. Jadi harus paham bagian-bagian berta. Okay. Terus setelah sepon, nika latihan, berlatihan boleh nika?
0: Cuma berta kan toh?
2: Entah beda cema-cema berita nih angki. Beda berita acara, beda berita sabolo, beda berita kematian, berita kriminal, beda berita tak jurna. Mungkin kisah lainnya beda juga berita-berita lain mungkin salahnya si beda ibuku nih kak.
1: Banyak ki kata dia.
2: Banyak ki.
1: Ini kan cuma diantaranya seperti itu.
0: Ki. Ki. Beda lalemak mana bisa buku kan toh.
1: Benika beda berita kematian. Cik pun pangumu. Manika Pak Horman mana bisa soal kematian. Pita ki.
0: Engki bisa tak masuk pengumuman, bisa tak masuk berita kematian.
1: Tergantung lagi. Isi bertana kasaki. Manabi cuma ngomong maki, sarang lengkap sarang bagian-bagian. Mungkin ini kematian bukan pengumuman yang memberitakan tentang kematian seseorang ya, tapi tentang kematian soal.
0: Benih pengumuman se apa ya masjid-masjid kan.
2: Jadi esnya lebih pandai untuk pengumuman ya. Kita mana lebih bertani kan cerna. Rontok dari adik sampai kabut.
0: Acareta kematian ya kan. Jadi benih pengumuman saya masjid. Mana bisa masjid-masjid kasar pengumuman.
1: Okay. Berita tak cerna. Ini kan contohnya kenapa mohon berita tak cerna. Mana bi acara sabele, kematian, kriminal mungkin berjelas. Mohon saya tak cerna berita apa contohnya ki pak.
2: Berita itu mau sombre berita cak nak
1: lagi
2: cak nak ini sak buri buderia riat ni kan tapi esari sombre tak pagi tapi orang rami kak sak saya kesan sak cik belakar bede kan ni kan yang sombre utama nak kerja tak pagi itu tidak jernak kan sak pon apa bener pon apa salah
1: berita masih butuh konfirmasi lebih lanjut. Masuk berita juga sakengan ki butuh konfirmasi lebih lanjut. Oke. Baik, pendengar dan juga pemirsa, saya juga undang Anda yang ingin bergabung boleh lewat jalur telepon ya di 0328-662-317 ataupun di 665-396, bisa juga lewat WhatsApp Pro 1 di 0811-334-5101. Barangkali juga ingin belajar tentang yang kita sampaikan kesempatan siang hari ini bersama dua narasumber dari Temar Kampeng. Berapa boleh saya terakhir ke Into Pak Horman lebih lanjut. Thank you.
0: Jadi neng Eka Cadu Polo kak Into berde latihan. Latihan dengan Into Epakon apa di berta se macam lemak gelek kak disak. Tapi agak limpok. Berkelompok ya pun bahasa Indonesia na. Kelimpok pada lemak kelimpok kak Dinto. Ya, apa di berita acara, apa di berita tak cerna, apa di berita sabele, apa di berita kematian tor, berita kriminal. Pas terus epon, kaca salekor kak Dinto pada maca benoleh secara katmature. Kak Dinto pengajaran dua. Bep ngalelet kak Dinto. Bep ngalelet kak Dinto estona kati la se pet akati lemes lempo mana bi lempo ni kata tak masuk ngalelet mana bi lempo mana bi lempo masuk ngalelet kak Dinto. Otabe leso kak Dinto beni pas etoles la pet. Tapi leso kak Dinto lemper leso lemes kak Dinto etores enggak saya pas epa kabebe kenapa epa kabebe pas akan disapatu kasa
1: ini
0: epa manekok pas kabebe pas manekok
2: saya sarangan iki Pak, sarangat epolan epa kabebe ngalelet kabebe iki nyamai ngalelet.
0: Ngalelet polane epa kabebe.
2: Sarana nga.
0: Tapi beca le. Beca le. Beninga. Ya itu.
1: Le. Pokoknya awalan le gitu ya.
0: Gile.
2: Baca le mana di mana lah.
0: Akati contoh ya pon abek leko. Leko nang gak dinto yang kui ngelelet. Leko. Otabe acu lemper, lemper. Nah, nanging manabi le nanika teti pasangan tak kenging nyangkui ngalelet.
1: Jadi, contohnya?
0: Kotu etoles la nyangkui pet-pet. Atas. Nyangkui pasangan na la keng pas nyangkui pet-pet di atas. Manabi teti pasangan. Manabi tak teti pasangan akati gila. Kenapa? Leso. Tak teti pasangan maka kenapa? Serat nga se epa lelet epa ngalelet ya itu tiga sak bidana akad ini kan apa acuan lemper nikah kan pasti di pasangan walana sabluna le kak dinto beda konsonan semate itu acuan ella mate ya, maka le nanika di pasangan karena pola nanti di pasangan maka tak kenging serat ngalelet tak kenging jadi la kentongan nan la kenging ebri pet jadi itu jadi
1: saya tak pasangan ki saya ngalelet
0: ini kan beda contohnya carakan saya parlo ano baca sarang moret kan toh jadi baca na kati kati napa nomor situng. Nomor situng nikah bacaanna sabena ta tanah belet sabena tanah belet kak Dinto terus nomor dua kak Dinto panyelek ke kasar. Panyelek ke nah, Kak Dinto kan panyelek ke jadi kentongan jadi pasangan ki.
2: Pasangan nah,
0: karena lah. Pasangan tak ngangkui ngalelet Kak Dinto ngangkui pasanganan lah lain sarung saya nomor situng sabena sabena tanah belet Kak Dinto let lena ngangkui ngalelet
1: ya
0: Kak Dinto bidana mana bi nga beni pasangan ah le beni pasangan otak bele se pasangan Kak Dinto bida tulisannya pon
1: ya dan tentu pendengar serta pemirsa untuk secara jelas itu bisa terlihat lewat YouTube ya Anda bisa menyimak siaran kami siang ini lewat YouTube di RRI Sumenep.net dan nampaknya ada pendengar yang ingin bergabung. Sudah ada yang masuk? Belum. Ya, barangkali ingin juga belajar ya tentang Katetian Resa Are yang menjadi topik di kesempatan siang hari ini. Baik, untuk sesi pertama ini sudah tuntas Pak Horman dan Bu Eli. Apa masih ada lagi nih?
0: Ki bade Kak Dinto.
1: Ya, tentang
0: apa? Nikah se'e kaca dulekor.
1: Oke.
0: Gemberen pengajaran se'e kaole Kak Dinto. Cakanca guru, manabi bahasa Indonesia Kak Disa, refleksi dan tindak lanjut.
1: Oh.
0: Manabi bahasa Indonesia pon, refleksi dan tindak lanjut. Manabi buku-buku lainnya kan beda refleksi dan tindak lanjut yeah. Nikah. Manabi bahasa Madura, temar kampeng, buku temar kampeng Kak Dinto, gemberan pengajaran saya Eka Oleh. Kak Tetian. Cari tak aki pengalaman nebekna naleka ajar pengajaran se la eka oleh. Ini kan refleksi kan ini loh.
1: Iya, menceritakan kembali. Enki
0: ya cari tak aki boleh.
2: Nah karena boleh anu kan sa oning.
1: Lebih
2: kenapa sa, sa lestarinan ngidinya ki dari kuruna. Napa saya kalau nak kanak kan bisa mengajaran lagi.
1: Enki.
2: Apa saya tak eka ngerti juga nak kanak. Sinak anak juga nak paling oning, cek pengajaran kak emas, saya kurang ngerti kak guruna. pengajaran saya paling mararet napa? Oke.
0: Pas napa saya badi ekalako sampurna ajar bab kadadian resare. Tahu napa saya kak badi ekalako ikan tindak lanjut.
1: Yeah.
0: Di kaangkui ano estona kanto. Kaangkui masakan pangawningan namoret.
1: Hmm, okay. Di akhir ya, setelah melakukan praktek, kemudian menyelesaikan tugas, ini baru
2: guru ini kasih
1: guru ki,
2: ya di mana anak bisa
1: ukur pemahaman anak-anak ya.
0: Ki, so aja tak namong nak anak kak Dinto, nak anak murid kak Dinto, namong oning tapi tak bisa
2: terapi,
0: ngelaksana ki.
1: Jadi mengukur sejauh mana nih kemampuan anak untuk menceritakan kembali ya.
0: Iki ada lagi ada anak apa? Ninde lagi. Ya ada nacakan jana kan toh.
1: Baik. Dan pendengar serta pemirsa, nanti kita akan masih lanjut lewat Budaya Madura kesempatan siang hari ini. Jadi pastikan Anda terus di Pro 1. Saya kembali sesaat lagi.
3: Panjenengan sateje. Salakik bade e dalam lalampaan budaya Madura.

Indonesia memang negara dengan suku bangsa yang kaya akan budaya. Warisan kekayaan budaya merupakan hal yang patut untuk terus dilestarikan. Salah satunya adalah Madura. Madura memiliki landasan hidup tentang Apental Ombe Asapo Angin yang menceritakan tentang kehidupan masyarakat Pulau Madura yang mayoritas bekerja sebagai nelayan. Apental Ombe Asapo Angin yang memiliki arti berbantal ombak berselimut angin. Sedangkan makna sesungguhnya adalah masyarakat Madura tidak mudah menyerah untuk mendapatkan impian yang didambakan. Bagi nelayan Madura, laut diartikan sebagai rumah dan bantalnya diumpamakan ombak serta selimutnya diumpamakan anginnya. Ini bentuk falsafah keteguhan jiwa untuk mencapai impian tanpa harus mundur sedikitpun. Walaupun diterjang ombak dan dihempas angin kencang, tak menyurutkan perjalanan. Mereka tak pernah gentar sedikitpun untuk terus melaju. Itulah yang tertanam dalam Apental Ombe Asapo Angin bagi nelayan Madura.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Apain sih, Pi? Ganggu aja.
0: Skor timnas dulu yang semalam nih di area di New.
2: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macem-macem. Kalau sekarang kan COVID-nya terbayang.
4: Ini belum menang.
0: Yes, emang.
4: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Sering kita dengar bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun. Namun sejarah mencatat kenyataan yang lebih kompleks. Penjajahan di Nusantara tidak berlangsung lurus dan utuh selama 3,5 abad. Kekuasaan kolonial datang dan pergi. Berbeda waktu, berbeda wilayah, dan sering mendapat perlawanan dari rakyat setempat. VOC memang mulai hadir pada awal abad ke-17, namun kekuasaannya terbatas dan berfokus pada perdagangan. Banyak wilayah Nusantara yang tetap berdiri sebagai kerajaan merdeka, baru mengalami pendudukan Belanda pada awal abad ke-20. Karena itu, menyebut Indonesia dijajah selama 350 tahun bukanlah gambaran sejarah yang sepenuhnya tepat. Yang lebih benar adalah Indonesia mengalami penjajahan dalam waktu dan bentuk yang berbeda-beda. Pancenengan sateje, salaki bade edalem lalampaan budaya mature.
1: Terima kasih pendengar Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Budaya Madura juga terus hadir ke ruang dengar Anda. Saya Ririn Resyanti masih bersama dengan dua narasumber yang langsung hadir di studio. Ada Bu Eli dan Pak Horman yang selanjutnya kita sudah masuk ke sesi apa nih Pak? Untuk yang kedua ini Pak
2: Horman.
1: Parepesan. Tentang apa Bu Eli parepesan hari ini?
3: Parepesannya akan nika akan ta macan abu duen.
1: Akan ta macan abu duen. Okay. Apa maknanya nih Bu?
3: Arti kustorote kadisa akan ta macan engki kadia macan abu duen asa andik budu. Tabena buru abudu. Macan kadisa mandabi buru abudu tantona tak kening sendiri. Buduk nah kadisa tak kening semai orang. Jadi saya rapuh saya nyantur ke saya tembung yang dibengis ya mon ketika dia berbini saya cek bengisa
1: asa khusus berbini paripesan ini Bu Eli. Jadi tersinggung saya Bu Eli.
3: Paripesan nak abu duan jangan
1: berbini
3: berbini
2: setelah itu pun mana bi macan sana serta abu duan tak nih santri ya entah
1: oke leres takok paku
3: sama boleh abu duan
1: biasanya ini digunakan untuk hanya orang begitu atau bisa arti lain ini Pak Horman akan tamacan abu duan
2: gimana bi parepesan nih kan itu cuy kika manusia
1: ki
2: mana bibo do orang sejak pengisa kan toh pas tak ning kancai tak ning semai pas berdeki ki macan abu duan
1: mau berteman susah dengan orang ini ya
2: engki
1: akan casa koni malengos
3: lagi lopot
1: pengis lopot malolo cek pengis
3: ana mau bender ya pon
1: bedes sih gak yang tinta Bali
3: engki banyak nak
1: tak ada mau bender engki iya iya lebih jelas mungkin ditambahkan lagi soal ini parepesan ini Bali
3: engki belakat parepesan ini kan perumpamaan ya bahasa Indonesia nah jadi manusia kata yang pama agin ka keben tambah nak penggaan kata yang pama agi kata saya tiba orang secek pemisa kata saya tak kening santri tak kening semai tak kening kancai yang kita dia pada pesan akan tamacan abu duan kata saya
1: jadi saya kalau punya teman terus dia suka ini kayak gitu nanti saya bilangin ya akan tamacan abu duan. Tapi ayam juga seperti itu ya, Beli?
3: Sami, kat dia pada pesan nak ajam, ajam. Akan tak ajam ngiremi. Saya pun mana bi ajam, pengisah tak kat dia macan.
1: Albi alosak oni. Tapi pak kune tempung moni yang tare.
2: Sama orang yang tibi, mana bi ajam kat dia tau ngiremi, cek semai. Langsung nempung ya.
1: Padahal itu sudah pemiliknya ya.
2: Sana saya paling nangakan gak sak. Pakun akan tenembunga. Akan tajam ngeremi.
1: Iya.
3: Nama ini pole macan.
1: Thank
2: you. Macan nih kasih pun talibut pungis corak lah.
1: Saya paling sarah ya, Pak.
2: Paling sarah. Saya paling bungis kantos ebarat epon kamacan benikah aja beleka.
1: Benikah aja beleka. Mun keperak nembung anu pendenan mun pas macan. Ekeke tak tembung leka. Baik. Nah, dari ini semua mungkin Pak Horman, Bu Eli, apa yang paling ingin diingatkan untuk para guru bahasa Madura dan juga mungkin adik-adik pelajar yang tengah bersama dengan Pro 1 saat ini?
2: Iki de ka sateje moret utamae pon moret kelas 5 tor guru sing ngajar basa Madura kelas 5 sekalersan aku na aki buku temar kampeng gak dinto ngireng manabi bede separlo napa bede sekita eka geli bisa becokbe ka angkui miarsa aki acara Kak Dinto saben ari sato sega dima Kak Dinto kalersan ari samangken kelas 5 minggu dateng di kelas 6 tidak ka guru basa Madura becokbe ka angkui miarsa aki acara RRI dalam apa tareka budaya Madura.
1: Ya.
2: Kak Nila Uririn.
1: Baik, Bu Elia ada yang mau disampaikan juga?
3: Mungkin utamanya nih kak guru, mungkin ya. Bu Uririn, dan nih kak banyak murid kak bisa bisa bahasa Madura, tapi tak bisa alaksana knowledge carakan Madura. Jadi carakan Madura kak bisa bila tanya agin, ma tak bisa tak ya jeri pun guru nah. Bukan bodo ibu guna eling kae. Jadi Pak Kak Dinto pangarep deru guru ngiring pangajaran carakan Madura Kak Dinto tetep anak-anak paring ngagi ya jeregi. Jadi guru Kak Dinto juga ajar ke dinapa tulisan carakan Madura seleres. Jadi anak-anak juga oning ke carakan Madura cek sampai elebeti Kak Disa.
1: Ya. Ini jadi kalau kayak saya, anak saya nanya gitu Weli.
3: Okay.
1: Bunda ini tahu adun cong, kok tahu pengajaran jeri ya tak masuk. Mas pulang Pak Paroki.
2: Ada yang luar. Mana bibit dan kaula, alhamdulillah. Carakan bab carakan Madura Kak Dinto ngageli amarga di min waktu lagi sekolah SD Kak Disa. Guru na abek ketat.
3: Parlo juga nanti guru anu ketat.
2: Nabi guru nyerat papan kak Minto. Red moret, tulian noles.
1: Takut tak kacapo.
2: Soalnya mana nabi guru ampun abelik. Ajilas aki nerang aki bebcarakan. Ini kapas moret tak kenging noles. Tak kenging noles. Soro pakon sabe. Napa? Bolote pas bukuna epakon totop. Mana bi neku sausnya tinggal bolot buh kopeles tu. Epamera kopek gak ya. Jadi alhamdulillah banyak saya ngakeli.
1: Nah ini juga pelajaran bagi guru-guru ya. Jangan di skip ya, jangan dilewati. Elebeti.
2: Parlo anu carakan matematika.
1: Baik, matur sakalangkong Rabu Epon, Bu Eli, Pak Harman. Insya Allah ini menambah pengetahuan dia tidak hanya kepada para guru ya, ini murid-murid juga sambil lalu bisa belajar. Terima kasih, insya Allah kita bisa jumpa di lain waktu ya dengan bahasan yang berbeda. Selamat melanjutkan aktivitas, Bu Eli, Pak Harman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa, demikian program Budaya Madura Pro 1 RRI Sumeneb kesempatan hari ini. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga perbincangan kita ini bisa bermanfaat. Dan akhirnya saya Ririn Rizkyanti undur diri. Sampai jumpa.
0: Matur sakalangkong, mengkudak pancenengan sateje. Saya ampon soti, arang sarang gereng nalampaan budaya Madura. Nalampaan se-erenteng RRI Sumeneb, sarang tim pengembangan budaya dan bahasa Madura, Temar Kampeng Sumeneb.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro
1: 1. Halo ayah bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: Mau tahu informasi terkini yang patut didengarkan? Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: berita olahraga, olahraga, olahraga, olahraga.
1: Selamat siang pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan berita olahraga bersama saya Ririn Rizkyanti untuk edisi hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Pendengar dan pemirsa, perjalanan Persuma Madura City U17 di Piala Suratin U17 2026 terhenti di babak penyisihan Grup C. Laskar Kuda Terbang hanya meraih satu hasil imbang dan menelan dua kekalahan. Meski gagal melaju, penampilan pemain Persu MC, Bayu mendapat perhatian Persepam. Pemain yang biasa berposisi sebagai back dan sempat menjadi kapten itu beberapa kali dimainkan di lini depan untuk menambah daya serang tim. Persepam berencana meminta Bayu bergabung untuk memperkuat skuad di Piala Suratin. Direktur Teknik Persu Madura City U17, Ahmad Hasbul, membenarkan adanya ketertarikan tersebut. Menurut Hasbul, Bayu merupakan salah satu pemain yang tampil cukup baik selama membela Persu MC. Ia menilai ketertarikan klub lain menjadi hal positif karena menunjukkan pemain Persu MC tetap mendapatkan perhatian meski timnya gagal melaju. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri kalah di perempat final kejuaraan dunia BWF 2026. Fajar Fikri takluk dari pasangan Chinese Taipei Li Jihui Yong Po Xuan 19-21, 16-21. Fajar Alfian mengatakan bahwa ia dan Fikri tidak mampu keluar dari tekanan lawan. Menurutnya, Li Yang tampil luar biasa dengan kecepatan dan kekuatan pukulan yang dimiliki. Fajar menjelaskan bahwa dirinya sempat bermain penuh keraguan di game pertama. Kondisi lapangan yang berangin membuatnya kesulitan untuk mengembalikan shuttlecock ke arah lawan. Sementara kata Muhammad Sohibul Fikri, tidak ada tekanan di lapangan, hanya Li yang tampil lebih baik. Permainan mereka menurut Fikri sangat solid dan tidak ada celah. Kendati kalah, Fikri menilai banyak pelajaran yang bisa diambil, terutama soal kemampuan untuk beradaptasi di lapangan menghadapi siapapun lawannya. Persatuan Menembak Indonesia Perbakin Kabupaten Sampang menerjunkan 4 atlet terbaiknya untuk bertanding dalam kejuaraan nasional Kejurnas Menembak di Senayan, Jakarta yang berlangsung pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Pelatih Perbakin Sampang, Hasan Busri, menyatakan para atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif di Sampang dan Surabaya guna mematangkan kondisi fisik serta penguasaan teknik menjelang laga nasional tersebut. Skuad Sampang terdiri atas 3 atlet putra dan 1 atlet putri yang telah lolos seleksi ketat. Mereka dijadwalkan turun pada sejumlah nomor andalan, antara lain air rifle dan air pistol. Hasan menegaskan kejurnas ini menjadi tolak ukur penting untuk menguji kapasitas atlet daerah saat berhadapan dengan penembak tangguh dari berbagai wilayah di Indonesia. Dengan persiapan matang, Perbakin Sampang optimistis mampu membawa pulang hasil maksimal. Pendengar dan pemirsa, Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Pamekasan, melakukan pemetaan atlet peraih medali untuk persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porpov 10 Jawa Timur 2027. Berikut laporan Familia.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Pamekasan, mulai memetakan kekuatan atlet untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porpov 10 Jawa Timur 2027 dengan membidik kembali para peraih medali pada edisi 2025. Sekretaris Umum KONI Pamekasan Arif Rahman menyatakan pendataan ulang dilakukan untuk memastikan ketersediaan atlet yang masih memenuhi syarat membela daerah pada Porpov mendatang. Menurutnya, peraih medali berpeluang besar masuk pusat latihan kabupaten atau Puslatkap. Kendati demikian, rekam jejak prestasi bukan satu-satunya tolok ukur.
3: Atlet-atlet yang meraih medali di tahun 2023, artinya mereka kalau dari sisi prestasi sudah tidak perlu diragukan. Yang perlu kita jaga adalah momentum serta semangatnya supaya peak performance mereka tetap terjaga. Jadi melihat hasil latihan, monitoring, evaluasi, kemudian di kejuaraan-kejuaraan kejurprov membawa hasil yang positif.
2: KONI Pamekasan tetap mendasarkan keputusan pada pemantauan fisik serta kedisiplinan atlet dalam berlatih. Pendataan ini juga diharapkan membuat pemetaan kekuatan daerah lebih presisi, sehingga KONI dapat menentukan porsi pembinaan dan kebutuhan atlet baru secara optimal.
1: Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ririn Rizkyanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

lama jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

Ku akui, memang aku salah. Dulu, aku selalu menyakitimu. Kini ku telah sadar, aku masih menyimpan

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
4: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
5: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Haduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.
6: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
4: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
3: Emangnya nggak capek, Bu?
4: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
3: Emang ngaruh, Bu?
4: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
3: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
4: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
3: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
4: Boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
3: Waduh, ibu mau jatah juga.
5: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga...

Ya, baik benar. Terima kasih bagi Anda yang masih di RRI Sabang 100,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Dan pastinya saya ucapkan selamat siang menjelang sore bagi Anda yang mungkin baru saja mendengarkan RRI Sabang, tentunya di 100,8 FM dan menggunakan aplikasi RRI digital ya di kesempatan siang hari ini. Tetap semangat dan tetap goyang-goyang ya bersama Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Nah, pastinya bagi Anda semuanya yang ingin bergabung, monggo di via telepon di 33661 di kesempatan hari ini ya. Baik, bagi Anda yang mendengarkan dari Sabang ya, ini saya juga akan hadirkan informasi untuk Anda semuanya di kesempatan siang hari ini ya, di mana untuk kali ini saya akan hadirkan informasi dari Kabupaten Pamekasan ya. Yang mana pendengar, Satreskrim Polres Pamekasan menetapkan pria berinisial S, 45 tahun sebagai tersangka atas kasus ruda paksa terhadap anak kandungnya sendiri berinisial SAJ yang masih berusia 13 tahun hingga hamil. Dan Kasatreskrim Polres Pamekasan AKP Yoyo Hardianto mengatakan kejadian itu terungkap setelah ibu mengetahui SAJ melahirkan bayi laki-laki yang sudah tidak bernyawa di kamar mandi rumahnya. Yoyo menuturkan, dari hasil pemeriksaan, S melakukan ruda paksa terhadap anak kandungnya sebanyak 2 kali pada awal tahun 2026. Menurut Yoyo, jenazah bayi tersebut ini telah dimakamkan di tempat pemakaman umum atau TPU Kecamatan Batu Marmar pada 16 Agustus 2026. Lanjut Yoyo menyampaikan, petugas telah menahan S untuk proses hukum lebih lanjut. Akibat perbuatannya, S terancam hukuman penjara paling lama 15 tahun sesuai pasal yang

0: banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku. Ayo kita serang.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
3: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
2: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
3: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
2: Iya juga sih.
3: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Ah, yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: melapor di siapa? Kami hanya doa saja.
1: Rindu sekali, pengen pulang. Cuman kalau lari saya di sana sendiri, nggak punya saudara, kamu lari kemana? Ya takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pak Fire itu dia intelijen juga dari Densus 88. Saya minta kemudian dia cek lokasinya.
3: Perdagangan manusia telah menjadi ancaman serius bagi hak asasi manusia di Indonesia. Setiap tahun angka korban perdagangan manusia semakin bertambah, sehingga fenomena ini menjadi penting untuk dipahami masyarakat dan menjadi fokus permasalahan yang harus segera dituntaskan oleh pihak yang berwajib. Kabupaten Belu menjadi salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang jumlah korban perdagangan manusianya cukup tinggi. Sesuai data di Kepolisian Resort Belu, masih terdapat 10 orang yang dilaporkan hilang hingga saat ini akibat tergiur calo yang berkedok merekrut sebagai tenaga kerja. Sejarah kelam perdagangan manusia mulai mencuat sejak tahun 2000-an. Salah satu kasus yang paling terkenal di Indonesia yaitu Wilfrida Soik, TKW asal Belu yang bekerja di Malaysia, didakwa membunuh majikannya pada 7 Desember 2010. Dan pada saat itu, berdasarkan hukum pidana Malaysia, pelaku pembunuhan jika dinyatakan terbukti bersalah bisa dijatuhi hukuman mati. Sejak kasus ini mencuat, diketahui bahwa Wilfrida Soik merupakan korban perdagangan manusia yang dikirim bekerja ke Malaysia tanpa melalui prosedur resmi. Sejak saat itu, kasus perdagangan manusia mulai marak terjadi dan menjadi kisah yang kelam bagi korban dan keluarga yang menjadi korban. Seperti yang dialami oleh Lucia De Jesus Martins, salah seorang korban perdagangan manusia asal Kabupaten Belu. Sejak umur 17 tahun, Lucia bekerja keluar NTT melalui jalur tidak resmi. Sejak berangkat menjadi tenaga kerja ilegal, Lucia tidak pernah memberikan kabar kepada keluarga selama 11 tahun. Ibunda dari Lucia, Jacinta De Jesus Martins, menceritakan Lucia berangkat menjadi tenaga kerja sejak umur 17 tahun bersama teman ke Jakarta dengan tujuan mengadu nasib. Namun sejak Lucia berangkat pada tahun 2010, tidak memberikan kabar kepada keluarga. Adapun kabar yang datang ke keluarga, Lucia telah meninggal di Malaysia. Namun, karena batin sebagai seorang ibu, Jacinta tidak yakin kalau Lucia telah meninggal. Setiap harinya bersama keluarga berdoa agar Lucia tetap hidup. Diakuinya, selama 11 tahun Lucia menghilang, keluarga hanya meminta bantuan kepada salah seorang tetangga yang juga anggota polisi.
0: Waktu itu dia tuh 11 tahun.
4: Dia pertama kemana bilang?
0: Pertama bilang dengan dia pun kawan mau pergi di Jakarta.
4: Terus?
0: Mau pergi di Jakarta, NP bilang ini. Ada yang bos datang, pilih duluan dia. Dan tidak tahu pergi di mana, kawan dong tidak tahu lagi.
4: Itu berangkat 11 tahun itu, tidak ada kabar lagi, Ma?
0: Ya, tidak ada kabar. 2012, itu baru dia kabar satu kali, ya, sampai sekarang hilang. Tuh, kami melapor di ini juga, kami rasa ini lagi, kami hanya doa sesudah. Dan dia yang minta bantuan dari Pak Ili, dia bisa bantu dia. Kalau kami mau bantu bagaimana? Mau lapor di siapa? Kami hanya doa saja. Memang ada orang bilang dia, ada satu orang bilang meninggal di Malaysia, bilang nama Lucia. Tapi kami hanya doa saja, kami tidak buat apa.
4: Terus mam perasaan bagaimana hari ini dia pulang ke rumah, mam rasa bagaimana?
0: Rasa bersyukur, terima kasih, bahagia karena dia pulang tuh.
3: Penantian panjang sejak tahun 2010 akhirnya terjawab. Rabu 27 April 2022, Lucia bisa kembali ke kampung halamannya di Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi yang berhasil menyelamatkan Lucia membawa Lucia kembali ke Belu yang diawali dengan penyerahan kepada pemerintah dan dilanjutkan dengan penyerahan kepada keluarga. Lucia De Jesus Martins yang menjadi korban perdagangan manusia mengisahkan, dengan keadaan ekonomi yang sulit, membuat dirinya berusaha untuk mencari pekerjaan di luar daerah. Mengikuti 4 orang temannya berangkat ke Jakarta. Tidak membutuhkan waktu lama, hanya dalam waktu kurang dari sebulan, dirinya sudah mendapatkan majikan dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sejak berada di Tanjung Pinang, Lucia tidak diizinkan oleh majikan untuk berkomunikasi dengan keluarga sehingga tidak memberikan kabar kepada keluarga.
1: Karena ekonomi juga sih, Sarka, sebenarnya. Ekonomi juga. Jadi diajak ikut-ikut aja, Kak. Pas kan gak kepikiran sampai segitu lamanya di sana, kan, Kak. Kalau biasa kan orang kalau kerja kan cuma 2 tahun aja udah pulang. Kalau saya kerja sampai 11 tahun juga.
5: Umur berapa waktu itu?
1: 17.
5: Waktu itu ada yang datang tawar atau kawan yang ajak, belum tahu kalau itu ilegal begitu.
1: Orangnya kesini langsung, Kak. Orangnya langsung kesini dijemput. Jadi mereka bilang, oh nanti kalian dari sini berangkatnya berempat. Tapi sampai udah di Jakarta kami dipisah. Di Jakarta kayaknya setengah bulan di Jakarta. Iya.
5: Terus prosesnya seperti apa bisa sampai ke Riau? Ada pemilihan begitu, Kak, atau kemana?
1: Kalau saya di Jakarta diambil dari yayasan itu, seadik dia, adik majikan yang di Tanjung Pinang itu, dia tinggalnya di Jakarta. Terus saya dibawa ke Tanjung Pinang kerja sama kakek PRT, betul, Kak. Kalau di dalam rumah bertiga, bos, suami istri, anak, sama saya berempat, jadi semua.
5: Selama itu adik Lucia tidak ingat mama dorang kah, bapak dorang kah, atau
1: rindu sekali pengen pulang, cuman kalau lari saya di sana sendiri nggak punya saudara, kamu lari kemana? Ya takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka karena Bapak Indra kantornya ada di Kepulauan Riau juga, mereka itu ditugaskan ke tempat saya bekerja itu untuk mencari saya. Pas waktu itu saya lagi bekerja juga, tiba-tiba dari pihak lembaga KPK sama kepolisian juga datang ke tempat kerja itu, mereka bertanya, apakah betul si saudara Lucia bekerja di sini? Dia bilang, iya betul. Terus dikomunikasi sama majikan, jadi mereka lembaga dari pihak Bapak Indra bilang, oh keluarganya sudah mencari, dia itu sudah dianggap mati dan dia harus dipulangkan. Udah mereka sama majikan ambil keputusan, terus saya dipulangkan. Karena saya di rumah saja seperti hari-hari biasa saja, Kakak. Tidak ada yang istimewa. Iya.
3: Cerita penyelamatan Lucia sebagai salah satu korban perdagangan manusia disampaikan Elias Martins Dias, salah seorang anggota kepolisian Resort Belu. Disampaikan, 11 tahun lalu Lucia berangkat sebagai tenaga kerja ilegal dan tidak memberikan kabar kepada keluarga, sehingga pihaknya mencari dengan menyebarkan foto, namun membutuhkan waktu. Sehingga melalui jaringan intelijen diketahui keberadaan Lucia, namun tetap dilakukan pengawasan selama 2 tahun. Dan pihaknya bekerja sama dengan Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi sehingga bisa memulangkan Lucia kembali ke Belu.
6: Ya, ini dia jalan waktu itu 11 tahun yang lalu, dia masih di bawah umur itu. Jadi ada perekrutan, orang bilang sekarang yang seperti ilegal itu dari belakang saja perekrutan. Jadi sudah berjalan selama 5 tahun, tidak ada informasi, 5 tahun, 6 tahun, tidak, 7 tahun, tidak. Kemudian di sini ada buat acara kubur, ada buat kuburan untuk dia. Kemudian, jadi kita cari. Kemudian kita sebarkan foto, kemudian saya minta bantuan di teman-teman intelijen. Kemudian kita cari, sebarkan, viralkan di foto. Itu pun belum bisa karena masih waktu itu masih Facebook. Setelah kita ada WhatsApp ini, kemudian kita sebarkan ke link-link. Ada link organisasi, link KPK. Kemudian saya dapat informasi lewat teman saya, Fafair, itu dia intelijen juga dari Densus 88. Saya minta, kemudian dia cek lokasinya. Kemudian dia pengamatan itu selama 2 tahun, pengamatan untuk keluar masuk kerja, keluar masuk. Di saat dia keluar masuk itu baru kita dapat foto, tempat rumah, tempat kerja. Kemudian Setelah saya input semua dia punya identitas, sebut tempat kerja, lokasi. Kemudian saya minta bantuan karena kita kirim ke ini, prosesnya terlalu lama. Kemudian kita minta bantuan LBH. Kemudian, kebetulan saya teman baik dengan beliau, Kak Indra Nal. Itu teman saya, teman seperguruan. Saya minta bantuan, kemudian saya share lokasi, tempat, rumah, tempat kerja. Sehingga mereka tim mereka turun. Jadi teman saya dua orang intelijen itu mereka keliling Indonesia. Setelah mereka kasih informasi, mereka terus ke Papua. Akhirnya kita bisa tahu. Dari setelah dia kerja 5 tahun tidak ada keberadaannya, itu kita lidik sudah. Dari tahun, ya 6. Menurut informasi dari orang tua, mereka dari sini tanpa sempat tahu orang tua juga. Katanya bilang kerja di kurang tahu juga.
5: Kerja di rumah tangga.
3: Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indra Nasgaho, menceritakan dalam misi kemanusiaan yang dilakukan lembaganya, menyelamatkan Lucia yang bekerja di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, melalui informasi yang diperoleh dari Elias Martins Dias. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi mulai bergerak untuk melakukan pencarian keberadaan Lucia, kemudian ditemukan dan diketahui Lucia bekerja tidak diberikan gaji dan tidak diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarga. Diakuinya ketika menemukan Lucia, langsung diamankan dan lembaga membangun koordinasi dengan majikan sehingga Lucia bisa mendapatkan haknya yang telah bekerja selama 11 tahun.
7: Informasi ini kami temukan atau kami dapatkan dari sesama penegak hukum kalau dari profesi, yaitu Bapak Elias. Kami langsung melakukan tindakan sehingga di Provinsi Kepulauan Riau langsung saya perintahkan ke pengurusan di sana untuk melakukan tindakan terutama untuk menginvestigasi di lapangan. Sehingga pada hari Senin tanggal 7 sekitar pukul 8 pagi anggota tim ke sana turun dan ditemukan. Tetapi sebelum mengambil tindakan, saya minta tim saya untuk koordinasi dengan kepolisian setempat supaya secara bersama-sama untuk melakukan tindakan penggerebekan atau penyelamatan kepada saudari kami, Luciana ini, Lucia De Jesus Martin ya. Dan ternyata benar kami temukan beliau di sana oleh tim kami, di mana korban adalah korban yang direkrut sebagai tenaga kerja oleh sebuah yayasan, namanya sudah tidak dikenal karena sudah

0: di Kepulauan Rio, diamankan di sana, sekaligus menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-haknya atau yang menjadi bagian dari haknya secara tenaga kerja. Sehingga pada saat itu awalnya kita mau memproses kasus ini sampai ke ranah hukum yang sangat serius, tetapi oleh tim kita dan bersama tim yang di sana akhirnya ditempuhlah jalan yang baik, jalan mediasi dengan sistem restoratif justice, sehingga kedua belah pihak dan korban pun tidak merasa untuk menuntut kembali, dan akhirnya kami merencanakan pemulangan ke Belu karena dia ini adalah warga Belu. Oleh tim kami dari Kepulauan Riau antar ke Medan, kemudian di Medan saya jemput sendiri, dari Medan saya bawa ke Jakarta. Selama di Jakarta kita sedikit sudah kasih banyak pembinaan, kita kasih pencerahan, dan kita memberikan penguatan hingga kemarin berangkat ke Nusa Tenggara Timur dan sampai pada tempat ini.
1: Menurut Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi Indra Naggaho, Lucia menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia karena lembaga yang merekrut ilegal dan tidak ditemukan lagi pemiliknya, sehingga pihaknya langsung datang ke Belu untuk mengantar Lucia kepada pemerintah dan keluarga.
0: Kenapa kemudian Luciana ini adalah bagian dari korban tindak pidana perdagangan orang? Karena kalau kita melihat dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, salah satu daripada unsurnya adalah perekrutan dan eksploitasi pekerjaan. Ini menyangkut atau diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang itu. Dan jelas-jelas dia mengalami itu selama 11 tahun. Informasinya ternyata yang bersangkutan ini atau korban ini di kampung halaman sudah dinyatakan meninggal. Bahkan sudah dibuat kuburan. Informasinya seperti itu. Dan setelah diklarifikasi dengan keluarga memang benar adanya. Sehingga kami dari Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi secara sukarela kami bergerak dengan hati nurani. Dan kami bersepakat semua bahwa ini korban harus kita serahkan kepada pemerintah daerah. Karena bagaimanapun dia adalah warga dari Kabupaten Belu. Dan harapannya setelah serah terima dengan pemerintah daerah, dan semoga antara Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi atau organisasi advokat kami yang juga ada di Kabupaten Belu, di Malaka, dan juga secara adat kami tergabung di Organisasi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia, kami juga adalah keluarga besar dari THSTM, bisa bersinergi kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu, sehingga ke depan hal-hal yang semacam ini tidak hanya tugas pemerintah daerah dan tidak hanya tugas pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana orang-orang yang dirampas kemerdekaannya di dalam kehidupannya bisa terbantu, bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana tentunya manusia yang seutuhnya sesuai dengan hak-haknya yang seutuhnya.
1: Sementara Sekretaris Daerah Belu Johannes Andes Prihatin mengatakan, pemerintah menyampaikan terima kasih karena Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi telah memulangkan salah satu korban perdagangan manusia yang dinyatakan hilang selama 11 tahun. Ini menjadi sejarah di Belu, dan ke depan diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban, sehingga pengawasan akan terus dilakukan pemerintah.
2: Baik, terima kasih. Yang pertama, kami atas nama pemerintah Kabupaten Belu menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Indrana dan teman-teman dari lembaga KPK yang telah berinisiatif secara mandiri untuk membantu menemukan dan memulangkan warga kami atas nama adik Nona Lucia yang sudah sekitar 11 tahun dinyatakan hilang. Ini mukjizat luar biasa dan kami berterima kasih atas ini. Selanjutnya beliau akan diserahkan kepada keluarga untuk selanjutnya pemerintah juga akan memantau kehidupan beliau setidak-tidaknya untuk 1-2 waktu ke depan. Ya, kami akan memperketat. Tadi sudah disampaikan Pak Ketua Lembaga KPK bahwa beliau ini direkrut, korban ini direkrut oleh perusahaan yang sudah tidak ada lagi. Jadi salah satunya adalah kita perketat perusahaan-perusahaan seperti ini.
1: Pada akhirnya, untuk meminimalisir kisah kelam korban perdagangan manusia, dibutuhkan kerjasama semua komponen. Tidak saja pemerintah, tetapi masyarakat juga harus mengetahui dengan jelas ketika akan bekerja keluar daerah. Harus melalui jalur resmi, sehingga kisah korban perdagangan manusia tidak lagi terulang. Demikian news feature produksi RRI Atambua. Saya Ari Leon, sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Selamat sore pendengar, selamat berjumpa kembali bersama saya Nata di Sampang Sore hari ini di edisi siar 22 Agustus 2026, tepatnya hari Sabtu pendengar ya. Di hari yang cerah, bukan hanya cerah ya, cetar. Tetap semangat semuanya pendengar ya, apalagi ini masih masa Agustusan, tentunya masih banyak kegiatan yang kita lakukan di beberapa kantor, di RT-RT, di kampung, di dusun, pokoknya di seluruh penjuru tanah air pendengar ya. Masih nampak beberapa kegiatan dalam rangka memeriahkan HUT Proklamasi yang ke-81 ini pendengar. Semuanya tetap semangat, apapun aktivitas Anda ya, dimanapun itu. Pasti Anda selalu bersama kami tentunya ya, di RRI Sampang, dan tentunya ada masih banyak Anda program lainnya. Dan juga Anda bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi di RRI Digital. Anda bisa dapatkan berbagai informasi, berbagai siaran di seluruh penjuru tanah air pendengar. Anda bisa dengarkan dan melihat bagaimana kegiatan-kegiatan 17-annya di seluruh Indonesia pendengar. Anda bisa dapatkan ya melalui RRI Net. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi dari terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Dan nanti jangan kemana-mana, tetap selalu stay tune di 100,8 MHz Pro 1 ke informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
5: Baik pendengar, masih di Sampang Sore hari ini, di mana di Grenadio kita kali ini terkait dengan budidaya manggot atau black shoulder fly. Dan banyak ya orang menganggap lalat ini hama pengganggu. Tapi ternyata tidak semua lalat itu merugikan loh pendengar ya. Lalat BSF justru adalah petugas kebersihan alam yang sangat efisien. Larvanya yang kita sebut dengan maggot punya kemampuan luar biasa pendengar ya, dalam mengolah sampah organik menjadi bahan yang bernilai guna tinggi. Apa itu maggot? Di mana maggot ini adalah sejenis lalat. Jenis lalat tidak menggigit, tidak membawa penyakit dan tidak mengganggu manusia. Ia tidak berkerabat dekat dengan lalat rumah biasa dalam siklus hidupnya fase larva yang disebut maggot ini. Ini adalah fase yang paling bermanfaat pendengar bagi berperan maggotnya berperan sebagai mesin pengurai yang alami yang sangat cepat dan efisien. Mengapa budidaya maggot ini sangat penting? Karena memang solusi pengolahan sampah organik ya, sampah rumah tangga atau sisa makanan, limbah pasar, kotoran hewan, semuanya bisa diolah maggot. Maggot ya. Dalam waktu singkat, maggot ini mampu mengurangi volume sampah organik hingga 50-70%. Di mana mengurangi bau busuk dan juga mempercepat proses pengomposan, dan ini sangat membantu mengurangi tumpukan sampah di lingkungan kita. Maggot juga sumber pakan ternak berkualitas tinggi. Maggot mengandung protein tinggi 40-60%, lemak esensial, kalsium dan juga fosfor. Jauh lebih unggul dibanding tepung ikan atau kedelai pendengar ya. Bisa digunakan untuk pakan ayam, bebek, ikan, lele, udang hingga babi ya. Bagi peternak ini berarti biaya pakan bisa turun drastis dengan keuntungan meningkat. Selain itu juga sisa kotoran maggot yang disebut fresh adalah pupuk organik yang kaya hara, berstruktur halus dan sangat baik untuk menyuburkan tanah, bebas bau dan siap pakai pendengar. Dan maggot juga budidaya maggot tidak butuh lahan luas ya, tidak butuh biaya mahal dan tidak menimbulkan polusi. Justru sebaliknya ini juga bisa mengubah limbah menjadi uang. Bisa dilakukan di halaman rumah, pekarangan maupun skala usaha. Dan cara budidaya maggot base ini sangat sederhana pendengar, tinggal menyiapkan wadah yang berupa plastik, bak plastik, kotak kayu atau mungkin rak bertingkat. Cukup tempat yang teduh, tidak terkena hujan dan sinar matahari langsung. Dengan menyiapkan media makanan, sisa sayuran, buah-buahan, ampas tahu, limbah dapur atau kotoran ternak, hindari makanan yang terlalu asin, berbumbu tajam atau berbahan minyak lebih. Dengan memasukkan telur atau larva BSF ini, kita tinggal meletakkan media makanan di wadah itu, lalu masukkan bibit maggot ini dalam suhu ruang yang hangat, akan tumbuh dengan cepat pendengar. Dan selain itu juga pendengar, panennya pun lumayan cepat ya, 12 hingga 18 hari maggot siap untuk dipanen. Ukurannya pun sudah membesar dan mulai bergerak ke atas, tanda siap diambil. Nah, tentu saja langsung diberikan ke ternak ya, dikeringkan atau digiling menjadi tepung pakan hingga sisa media menjadi pupuk organik pendengar. Oke, tadi pendengar ya, bagaimana kita membudaya maggot BSM ini bukan sekedar usaha ekonomi. Ini adalah langkah nyata menjaga bumi. Kita mengurangi sampah yang mencemari tanah dan air sekaligus menciptakan sumber pakan mandiri bagi peternak dan di halaman rumah sendiri. Kita bisa berkontribusi pada lingkungan yang lebih bersih dan kehidupan yang lebih sejahtera pendengar. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa bermanfaat pendengar. Yang pasti masih banyak informasi lainnya. Jangan kemana-mana, tetap selalu stay tune di 100,8 MHz Pro 1, karena informasi dan inspirasi.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Baik pendengar, masih di Sampang Sore dan tepat pukul 16 nanti kita sesaat lagi pukul 16 kita akan menuju Pro 1 Surabaya untuk mengikuti info Prima.

0: di
1: pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya. Inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima.
2: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
1: Sari berita, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meresmikan gedung DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia AGN Jawa Timur di Surabaya. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa kembali mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa Nusa Tenggara Timur. Fokus pemenuhan kebutuhan logistik dan obat-obatan dan siapkan tim trauma healing. Inilah info prima selengkapnya, Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meresmikan gedung DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia AGN Jawa Timur di Surabaya. Faris Yarbu melaporkan.
3: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meresmikan Gedung Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI AGN Jawa Timur di Surabaya. Kehadiran markas baru ini diharapkan tidak sekadar menjadi pusat konsolidasi organisasi, melainkan juga ruang dialog konstruktif antara kaum buruh dan para pengusaha, guna menciptakan iklim investasi yang kondusif di tanah air. Dalam sambutannya, Kapolri memberikan apresiasi atas kerja keras seluruh tim pendukung hingga peresmian gedung ini dapat terwujud. Ia juga berpesan agar gedung ini menjadi wadah bersama bagi seluruh pekerja untuk terus menjaga semangat perjuangan.
4: Kita harapkan bahwa gedung ini menjadi gedung yang menjadi tempat untuk terus kita menjaga semangat, menjaga obor agar tetap menyala sehingga kemudian pergerakan rekan-rekan buruh ini betul-betul bisa dikonsolidasikan dengan baik.
3: Sementara itu, Presiden KSPSI Andi Gani menyambut baik perhatian jajaran Kepolisian Republik Indonesia terhadap perjuangan kaum buruh melalui peresmian gedung tersebut.
5: Ya, tentu kekuatan buruh terbesar di Indonesia ada di Jawa Timur. Satu, yang kedua adalah ini merupakan gerbang dari Indonesia. Dan tentu kami berharap konsolidasi buruh tidak hanya KSPSI AGN, tapi seluruh konfederasi yang tergabung dalam koalisi besar agar dapat bersatu padu untuk bisa menjaga investasi dengan baik, menjaga hubungan industrial dengan baik, dan tentunya berjuang untuk undang-undang ketenagakerjaan.
3: Oleh karena itu, ia menitipkan gedung tersebut bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas SDM hingga memperjuangkan kesejahteraan bagi buruh di Jawa Timur. Faris Yarbo melaporkan.
1: Pendengar, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa kembali mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa Nusa Tenggara Timur. Fokus pemenuhan kebutuhan logistik dan obat-obatan dan siapkan tim trauma healing. Ani Hasanah berikut melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 64,4 ton untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan dikirim berisi berbagai kebutuhan, meliputi obat-obatan, bahan permakanan, perlengkapan mandi maupun kebutuhan bayi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk nyata semangat persaudaraan dan kegotong royongan antar daerah. Dukungan bantuan kemanusiaan untuk NTT ditargetkan hingga mencapai lebih dari 100 ton sesuai kebutuhan di lapangan.
7: Kita sih punya target sampai dengan 100 ton yang bisa kita support. Cukup banyak yang kita kirim terkait dengan obat-obatan, terkait dengan permakanan, terkait dengan pakaian dan peralatan anak-anak perempuan dan peralatan mandi. Jadi obat-obatan ini sudah diidentifikasi dari 6 orang tim dokter yang sudah kita kirim tanggal 17 pagi.
6: Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menuturkan, bantuan yang dikirimkan merupakan yang kedua, setelah sebelumnya mengirimkan bantuan logistik seberat 8 ton.
8: Teman-teman di kabupaten kota, mungkin kalau memang ada yang bisa didonasikan ke NTT, dan ada yang bisa untuk bergabung barang kita jadikan satu pada perjalanan ini. Ini adalah bentuk komitmen untuk kita di Jawa Timur atas perintah Ibu Gubernur. Kita terus menggalang bantuan untuk memulihkan NTT pasca gempa
6: Selain bantuan logis, Prof. Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses tanggap darurat, termasuk kemungkinan penambahan posko, dapur umum, serta relawan. Ali Hasana melaporkan.
1: Pendengar, memasuki puncak musim kemarau, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis air bersih. Bantuan air bersih mulai disalurkan kepada warga terdampak kekeringan, salah satunya di Desa Ponggo, Kecamatan Mojo. Ana Kusuma melaporkan.
0: Memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026 ini, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaannya untuk mengantisipasi dan membantu warga masyarakat dalam menangani krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kediri. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Dr. Andes Triatmono Wahyu Supriyadi, saat diwawancarai RRI menyampaikan bahwa di bulan Agustus 2026 ini menjadi periode yang perlu diwaspadai karena berdasarkan informasi BMKG, wilayah Kediri telah memasuki puncak musim kemarau. Dalam hal ini, PMI juga telah melakukan asesmen untuk memetakan kondisi dan kebutuhan air bersih masyarakat dan hasilnya adalah Desa Ponggo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, menjadi wilayah yang mulai mengalami kondisi darurat kekeringan dan juga krisis air bersih.
9: Sesuai dengan asesmen yang dilakukan, karena kebutuhannya itu dalam seminggu itu mau 3 kali kirim. 1 kali kirim air ya sekitar 2-3 rit. Di satu tangki dengan volume 5.000 liter itu. Karena itu kita sudah melaksanakan pengiriman atau dropping air bersih, sudah kita koordinasikan dengan BPBD. Sehingga untuk bulan Agustus ini, kita mulai tanggal 12 kemarin, kita dalam satu minggu itu mengirim bantuan air ke wilayah Ponggo ini.
0: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3, Doho Kediri, Satria Gridanugraha, turut menjelaskan bahwa musim kemarau 2026 kali ini dipengaruhi fenomena El Nino yang memang berpotensi membuat kondisi kemarau berlangsung lebih kering dan juga lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
10: Saat ini di bulan Agustus, sebagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur, termasuk Kediri dan sekitarnya, itu masuk pada puncak musim kemarau. Sedangkan nanti di September, Oktober itu biasanya normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan, tapi karena ada fenomena El Nino ini, September dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah.
0: Sejumlah wilayah lain yang selama ini tergolong rawan kekeringan dan juga krisis air bersih di Kabupaten Kediri masih terpantau dalam kondisi aman. Ana Kusuma melaporkan.
1: DPRD Kabupaten Malang meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD memperkuat langkah mitigasi menghadapi dampak musim kemarau yang berpotensi memicu krisis air bersih, kekeringan pertanian, hingga kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Syamsuddin selengkapnya.
11: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Malang meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD memperkuat langkah mitigasi terhadap dampak musim kemarau yang berpotensi memicu krisis air bersih, kekeringan pertanian, hingga kebakaran hutan dan lahan karhutla. Anggota DPRD Kabupaten Malang Ahmad Andi mengatakan, DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan bencana setelah penetapan status tanggap darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan di Kabupaten Malang. Menurutnya, BPBD perlu bekerja secara cepat, taktis, dan transparan agar upaya penanganan maupun mitigasi dapat berjalan efektif di tengah meningkatnya risiko bencana pada puncak musim kemarau. Ia menilai terdapat sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian BPBD dalam menghadapi kondisi kemarau yang diperkirakan berlangsung cukup panjang.
12: BPBD bekerja secara taktis, cepat, dan transparan mengingat pemerintah Kabupaten Malang telah menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan. Kemudian catatan kritis tentunya BPBD untuk segera evaluasi logistik dan manajemen terkait dengan krisis air bersih, kemudian audit terkait dengan sinkronisasi data, kemudian mitigasi sektor pertanian, kemudian evaluasi kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan, kemudian penguatan sistem peringatan dini dan edukasi masyarakat, serta melakukan mitigasi-mitigasi terkait dengan kemarau yang tentunya sekarang ini juga menjadi puncak dan dimungkinkan cukup lama.
11: DPRD Kabupaten Malang berharap sinergi antara BPBD, perangkat daerah terkait, Perumda, Tirta Kanjuruan, serta masyarakat dapat diperkuat sehingga dampak musim kemarau terhadap sektor pertanian, lingkungan, dan kebutuhan air bersih masyarakat dapat diminimalkan. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warga Desa Suko Kecamatan Sidoarjo menutup akses TPS setempat karena sampah menumpuk selama sekitar 2 bulan hingga meluber ke bahu jalan dan menimbulkan bau tidak sedap. Berikut laporan Januar Fahmi selengkapnya.
13: Warga Desa Suko Kecamatan Sidoarjo menutup akses TPS setempat karena sampah menumpuk selama sekitar 2 bulan hingga meluber ke bahu jalan dan menimbulkan bau tak sedap. Warga sekitar Ikhwan mengatakan, sebelumnya sampah diangkut 2 kali selama sepekan. Namun selama 2 bulan terakhir pengangkutan terhenti, warga meminta TPS dibersihkan sebelum kembali dibuka atau beroperasi.
14: Nah, dampaknya bau karena sampah ini tidak diangkut sama sekali selama 2 bulan ini. Sampah ringan itu pasti kena angin, pasti terbang.
15: Nah, rencana nanti ini dibuka atau bagaimana, Pak? Solusinya warga mengharapkan apa ini, Pak?
14: Kalau warga mengharapkan kalau sampah ini sudah diangkut, nanti ini bisa dibuka.
13: Sementara itu, Kepala Desa Suko, Trian Putra Pamungkas, menegaskan pengangkutan terhenti karena tunggakan pembayaran kepada DLHK Sidoarjo lebih dari 100 juta rupiah. Pemdes telah berkoordinasi dengan DLHK untuk membersihkan TPS dan mengusulkan penambahan ritasi menjadi 4 kali dalam sepekan.
16: Dari TPS Suko itu terkaitnya karena kami pemerintah desa mendapatkan tunggakan atau ada tunggakan senilai 100 juta lebih selama 3 tahun terakhir tidak ada pembayaran. Nah, pengelola lama yakni pengurus pasar Suko yang lama itu tidak ada komunikasi dengan kami atau tidak ada jawaban terkait tersebut. Akhirnya kami ambil alih untuk melakukan permasalahan terkait. Dan kami, pemerintah desa Suko, sudah berkomunikasi, berkoordinasi dengan DLHK untuk menyelesaikan permasalahan yang ada selama ini.
13: Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLHK Sidoarjo, Anas Budi, menegaskan pihaknya akan mengecek kondisi TPS terlebih dahulu sebelum menentukan langkah penanganan lebih lanjut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda

0: diproyeksikan menjadi lembaga pendidikan alternatif kompetitif berfokus pada pembekalan vokasi dan keterampilan digital bagi warga belajar.
1: 2 tahun yang lalu, kemudian kita berproses dengan adanya sebuah keharusan, kami dari Dinas Pendidikan menekankan bahwa semua lembaga yang ada di Kabupaten Sampang, termasuk PKBM, itu harus sudah terakreditasi, sehingga bisa dilihat pemenuhan 8 standarnya. Untuk tahun ini kan hanya tinggal 10 yang belum.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang mencatat total 36 PKBM aktif yang tersebar di seluruh kecamatan, hampir 75% atau 26 lembaga telah mengantongi status terakreditasi. Kenaikan ini dinilai sangat signifikan dibandingkan 2 tahun lalu yang hanya terdapat 5 lembaga yang mengantongi akreditasi. Peningkatan ini menunjukkan komitmen lembaga dalam memenuhi standar pelayanan minimal untuk menjamin mutu. Peningkatan ini menunjukkan komitmen lembaga dalam memenuhi standar minimal untuk menjamin mutu pendidikan yang setara dengan sekolah formal melalui penguatan kualitas layanan, peluangan jaringan kemitraan vokasi, serta kolaborasi lintas sektor yang solid. PKBM di Kabupaten Sampang kini bukan hanya untuk menuntaskan pendidikan dasar dan menengah. Lebih dari itu, keberadaan lembaga ini telah menjadi salah satu pilar strategis dalam mengentaskan angka anak tidak sekolah sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Sampang. Hima Fadila melaporkan.
2: Pemerintah Kota Madiun berencana mengambil alih pengelolaan jasa parkir di Pasar Sleko. Rencana tersebut muncul setelah kerjasama pengelolaan parkir oleh PT Jatim Parkir Center berakhir. Aris Deka berikut melaporkan.
3: Pemerintah Kota Madiun berencana mengambil alih pengelolaan jasa parkir di Pasar Sleko melalui Perusahaan Umum Daerah Perumda atau BUMD Aneka Usaha. Rencana tersebut muncul setelah kerjasama pengelolaan parkir oleh PT Jatim Parkir Center JPC berakhir. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, rencana tersebut masih dalam tahap koordinasi. Perumda Aneka Usaha saat ini melakukan verifikasi dan berkomunikasi dengan Dinas Perdagangan selaku pengelola Pasar Sleko.
4: Nah, nanti ini kan masih koordinasi begitu. Jadi BUMD ini kan punya inisiatif karena menjadi salah satu pendapatan dari daerah, punya inisiatif beberapa potensi yang punya dari pemerintah kota ini berusaha mengajukan. Makanya hari ini BUMD masih memverifikasi dulu, terus berkomunikasi dengan pihak pengelola pasar, dan hal ini Dinas Perdagangan, baru nanti kalau itu nanti bisa dieksekusi, teman-teman BUMD tentunya akan mendapatkan menjadi pendapatan daerah.
3: Ketua DPRD Kota Madiun Armaya mengatakan rencana pengelolaan parkir di Pasar Sleko oleh BUMD perlu dibahas secara intensif. Menurut dia, pembahasan tersebut merupakan ranah Komisi 2 DPRD Kota Madiun.
5: Tentunya itu nanti akan ada pembahasan yang intensif ya. Ini ranahnya Komisi 2 ya. Boleh apa enggak aturan itu? Kalau boleh nanti dasarnya apa, kalau enggak boleh nanti dasarnya apa, kita harus tahu secara spesifik kan. Boleh itu inovasi yang bagus, cuman kita harus memberikan ruang kepada pihak-pihak yang lainnya kan. Kalau itu nanti dipandang perlu.
3: Dia menilai rencana tersebut dapat menjadi inovasi yang baik jika secara regulasi memungkinkan. Namun DPRD juga perlu mempertimbangkan keberadaan pihak lain yang berpotensi terlibat dalam pengelolaan parkir. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Pendengar, founder Santipreneur Akademi Nusantara menilai bahwa pondok pesantren saat ini telah berkinerja secara aktif dan progresif menuju kemandirian ekonomi. Berikut Farida Kusnia melaporkan.
6: Founder Santripreneur Akademi Nusantara, Dr. Heri Cahyo Bagus Setiawan menilai pondok pesantren saat ini mandiri dengan usaha ekonominya. Kemarin dia mencontohkan pondok pesantren Sidogiri memiliki kemandirian ekonomi usaha industri air mineral. Selain itu, Dr. Heri Cahyo Bagus Setiawan mengungkapkan pondok pesantren Sunan Derajat memiliki pabrik alas kaki, pengolahan garam, dan restoran.
7: Kelanjutan membangun usaha kemandirian ekonomi, maka berapa jumlah usaha ekonomi yang dibangun dari alumni santri? Karena itulah kemudian santri itu luar biasa potensinya di dalam membangun kekuatan ekonomi.
6: Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya UNESA, Profesor Abdul Mumit, mengatakan perhatian pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada pondok pesantren tergolong baik.
8: Bagaimana teman-teman dari One Pesantren One Product itu bisa mendukung.

0: untuk terlibat gitu. Yang di Jawa Timur ini dibawa semua pesantren-pesantren yang punya kegiatan ekonomi yang bagus, karena kita ini sekarang alhamdulillah ya, untuk Jawa Timur ini kepemimpinan Bu Kofifah ini terus terang perhatian terhadap pesantren sangat luar biasa.
1: Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNESA, Profesor Abdul Mungit berharap ekonomi pesantren dan umat juga dapat meningkat melalui momentum muktamar ke-35 NU. Farida Usnia melaporkan.
2: Pendengar, ribuan peserta hari ini mengikuti event Merdekaran 2026 yang digelar Paguyuban Pawitan di Rogo berkolaborasi dengan PMK Ponorogo dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut Eka Wulan melaporkan.
3: Paguyuban Pawitan di Rogo, Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, dan Ponorogo bersama pemerintah Kabupaten Ponorogo menggelar event lari bertajuk Merdekaran 2026 di kawasan Monumen Reog, Kecamatan Sampung, Ponorogo pada Sabtu 22 Agustus 2026. Tahun ini merupakan yang kedua kalinya Merdekaran digelar dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Ketua Umum Pawitan di Rogo yang juga Sekretaris Kementerian Koordinator Sesmenko Bidang Perekonomian, Susi Wiono Mugiarso mengatakan, jumlah peserta pada penyelenggaraan tahun ini dibatasi sekitar 5.000 peserta.
4: Ini event Merdeka Run Ponorogo 2026 ini sudah tahun kedua. Kita niatkan ini menjadi event tahunan terbesar di Ponorogo. Untuk 2026 ini, peserta yang kemarin memang hanya kita batasi 5.000, plus semua undangan jadi 5.500 karena mempertimbangkan kapasitas infrastrukturnya.
3: Sementara itu, PLT Bupati Ponorogo Listiarita mengapresiasi penyelenggaraan Merdekaran yang dinilai turut mendorong konsep sport tourism di daerah tersebut. Ia menyebut peserta Merdekaran tidak hanya berasal dari Ponorogo. Sejumlah peserta datang dari berbagai daerah termasuk Surabaya, Bojonegoro, Malang, dan Bandung. Bahkan terdapat peserta dari Malaysia.
5: Ya, saya mau terima kasih banyak kepada Pawitan di Rogo yang sangat luar biasa dalam rangka Merdekaran ini. Dan ini, Merdekaran ini termasuk spot turisme. Jadi ternyata dari Malaysia juga tadi hadir. Terus juga dari Surabaya, Bojonegoro, Malang, tadi juga Bandung juga ada. Jadi lengkap banget hari ini, semuanya ngumpul di sini dalam rangka kemerdekaan, itu Merdekaran juga.
3: Penyelenggaraan Merdekaran itu menjadi upaya Pawitan di Rogo bersama Pemkab Ponorogo mengembangkan kegiatan olahraga, sekaligus menarik peserta dari berbagai daerah untuk berwisata ke Ponorogo. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Jawa Timur menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat pembinaan atlet para layang sejak usia dini melalui program Sporting Academy. Selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
6: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dispora Jawa Timur, Muhammad Hadiwawan Guntor menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat pembinaan atlet para layang sejak usia dini melalui program Sporting Academy. Program tersebut telah melahirkan puluhan calon atlet muda yang dipersiapkan untuk memperkuat Jawa Timur dan Indonesia pada masa mendatang. Pernyataan itu disampaikan Hadiwawan Guntoro dalam rangkaian kegiatan olahraga Dirgantara yang diselenggarakan di Kota Batu. Menurutnya, pelaksanaan kegiatan di Jawa Timur, khususnya di Kota Batu, menjadi momentum penting bagi pengembangan cabang olahraga para layang. Hadi menjelaskan bahwa cabang olahraga para layang menjadi salah satu fokus pembinaan dalam program tersebut. Pelaksanaan program itu turut mendapatkan dukungan dari Lanut Abdurrahman Saleh sehingga proses pembinaan dapat berjalan dengan baik.
7: Program Pemprov Jawa Timur melalui Dispora, kami mempunyai Sporting Academy yang sudah juga salah satu tujuannya adalah kita membibit calon-calon atlet mulai dari usia dini. Salah satunya adalah para layang. Dan alhamdulillah kemarin sudah dua angkatan didukung oleh Pak dan Lanut, sudah dua angkatan Pak, dan ada 20. Jadi kita sudah punya stok sekarang anak-anak kecil-kecil Pak, mulai SD, SMP itu 20 orang yang kemarin sudah punya jam terbang, 40 jam terbang, dan mereka sudah bersertifikat.
6: Hingga saat ini, sudah ada 2 angkatan peserta yang mengikuti program pembinaan tersebut. Sebanyak 20 peserta dari jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama telah menyelesaikan pendidikan dan mengantongi sertifikat. Selain melanjutkan pembinaan terhadap peserta yang sudah ada, Dispora Jawa Timur juga akan membuka angkatan ketiga dalam waktu dekat. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat pembinaan olahraga dirgantara sekaligus memperluas keterlibatan generasi muda dalam cabang olahraga para layang. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
8: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature dari RRI Surabaya, selengkapnya disampaikan Beni Hermawan.

0: Di sebuah sudut sunyi di Sidoarjo, terdapat sebuah bangunan yang disebut Candi Sumur, dan sejak lama air di dalamnya telah hilang. Pagi di kawasan Porong dan sekitarnya terasa biasa, namun beberapa meter dari jalur utama, suasana berubah. Lebih sepi, lebih redup, seolah waktu berjalan lebih lambat di sini. Di balik pepohonan dan tanah yang lembab, berdiri sebuah struktur kecil yang tidak langsung menarik perhatian. Bangunannya tidak utuh, dindingnya tidak lengkap, dan bagian yang dulu menjadi pusatnya kini hanya menyisakan kedalaman sekitar 2,5 meter. Ini adalah Candi Sumur. Candi ini menghadap ke barat dengan susunan anak tangga yang curam. Namun, yang terlihat hari ini bukanlah bentuk yang sempurna. Tersisa bagian dinding di sisi timur dan selatan. Struktur lainnya telah runtuh oleh waktu. Candi ini pernah dibugar 2 kali, pada tahun 1999 dan 2003. Namun pemugaran tidak selalu berarti pemulihan yang sempurna. Beberapa bagian telah hilang.
1: Sebagai petugas, saya ingin anak-anak mungkin seusia dini, ya mungkin kalau PAUD, TK itu hanya perkenalan, kalau sudah di atas itu, supaya mereka bisa bangga dengan peninggalan nenek moyangnya yang sudah susah payah mungkin ngasih peninggalan yang seperti ini, karena kita anak-anak muda terutama itu lagi dijajah dengan kebudayaan asing. Jadi saya akhirnya sudah bertugas di sini 32 tahun itu jarang ada pengunjung lokal itu yang mengagumi ini. Kebanyakan pengunjung-pengunjung dari luar negeri. Mungkin karena saya menyadari mereka berkunjung ke sini itu jenuh karena nggak ada fasilitas penambang. Mungkin tempat.
0: Samin penjaga candi tidak berbicara seperti seorang ahli. Ia tidak mengutip tahun atau teori. Namun dari caranya menjaga, terlihat bahwa ia memahami satu hal penting, bahwa yang tersisa hari ini adalah yang harus dirawat untuk esok.
2: Sebagai warga Sidoarjo, ini kali pertama saya di sini.
3: Oke. Tahu dari mana soal candi ini, Kak?
2: Dulu sih taunya dari mulut-mulut ya, terus makin kesini taunya tentu saja dari sosial media.
3: Wah, keren ya, Kak ya. Terus kesan dan kesannya soal candi ini gimana, Kak?
2: Untuk pertama pertamanya saja takjub, soalnya nggak nyangka di Sidoarjo ada akan budaya seperti ini. Untuk kesannya mungkin lebih gencar lagi ya untuk promosinya agar semua orang tahu kalau di Sidoarjo ada bangunan seperti ini.
0: Apa yang disampaikan Rika, tidak semua pengunjung datang dengan pengetahuan, namun sebagian pulang dengan kesadaran baru bahwa warisan tidak selalu hadir dalam bentuk megah. Kadang ia hadir dalam kesunyian. Banyak tempat pembangunan bergerak cepat, namun di sini yang bergerak adalah waktu. Candi Sumur berdiri di antara 2 realitas masa lalu yang jauh dan masa kini yang terus melupakan. Sekarang yang menjadi pertanyaan bukan hanya apa yang tersisa, tetapi juga apakah kita masih peduli. Candi Sumur mungkin kehilangan airnya, namun selama masih ada yang menjaga, ia tidak kehilangan maknanya. Di antara dinding yang tersisa dan ruangan yang kosong, ingatan masih bertahan. Saya

0: Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
1: Telah kita ikuti info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Baik pendengar, masih di Sampang sore hari ini 41 menit berlalu dari pukul 16 dan tentunya masih banyak program lainnya akan hadir untuk Anda, menemani Anda hingga tengah malam nanti pendengar. Dan sudah masuk di Sampang sore, maksudnya masih di Sampang sore ya. Dan selamat sore aja bagi Anda yang baru saja ikutan acara, maksudnya ikutan kami di Pro 1 Informasi dan Inspirasi pendengar. Dan sekali lagi Anda bisa dengarkan saran kami melalui aplikasi Radio Digital. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi terupdate tercatatnya di portal resmi kami di rri.co.id.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa sini dulu? Gosip. Ini tengok ini, ha. Apa tuh? Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Cek Fakta Pro 1.
1: Baik pendengar, tepat pukul 17 saatnya Cek Fakta, di mana beredar unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita rumah mewah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada Agustus 2026. Terkait dugaan korupsi dana hibah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2019 hingga 2024. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Twitter.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik untuk menemukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Selain itu, melansir dari media sosial Instagram resmi milik Komisi Pemberantasan KPK, official.kpk, tidak diumumkan kabar penyitaan aset milik Khofifah. Mengutip dari laman kpk.go.id, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memang telah menyita puluhan aset terkait kasus dugaan korupsi dana hibah pokok-pokok pikiran atau pokir di DPRD Jawa Timur. Namun tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang menyebut bahwa KPK juga menyita 8 rumah mewah dan 9 mobil sport milik Khofifah terkait kasus tersebut.
2: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Satu juta buat kakak.

Dan untuk informasi jadwal sholat maghrib untuk hari ini, hari Sabtu 22 Agustus 2026 pada pukul 17.31 menit. Sekali lagi untuk jadwal sholat maghrib untuk hari ini pada pukul 17.31 menit, pendengar. Baik, sebagai informasi untuk Anda pendengar dari di Sapang Selatan ini, budayawan khawatir budaya Madura tergerus arus globalisasi. Dan menurutnya, maksudnya menurut budayawan Sampang, R. Tumenggung Bustomi Irwan Kurniadi Jati Budoyo, mengatakan bahwasanya dia khawatir bahwa pengaruh budaya global dan media sosial mengancam kelestarian budaya Madura di generasi muda. Arus informasi yang cepat melalui media sosial membuat generasi muda lebih akrab dengan budaya luar daripada budaya daerah mereka sendiri. Dan budaya lokal semakin jarang diperkenalkan dalam berbagai lini kehidupan, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga ruang publik. Tentunya ini juga ngiris banget pendengarnya kalau kita melihat ini saat ini, karena memang minimnya perhatian terhadap budaya lokal telah memunculkan gejala yang disebutnya sebagai pembodohan budaya dan pembodohan sejarah. Banyak generasi yang tidak mengenal sejarah tokoh maupun nilai-nilai budaya Madura karena kurangnya orang pelajaran dan promosi budaya, pendengar. Dan ini juga disayangkan oleh Bustomi bahwasanya masih adanya anggapan bahwa budaya lokal merupakan wisata merupakan warisan yang ketinggalan zaman. Padahal budaya Madura menyimpan nilai-nilai luhur, identitas, tata krama dan juga kearifan lokal yang tetap relevan untuk menghadapi perkembangan zaman. Dan menurutnya pelestarian budaya tidak cukup dilakukan melalui kegiatan seremonial saja, tetapi juga harus diwujudkan dalam pendidikan, literasi, dokumentasi, hingga pemanfaatan media digital sebagai cara mengenalkan budaya Madura kepada generasi muda. Dan tentunya yang berharap pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, komunitas budaya, dan para pegiat literasi dapat bersinergi menjaga bahasa, sejarah, serta warisan budaya Madura. Kalau budaya lokal tidak terus dirawat dan diwariskan, maka identitas masyarakat Madura akan semakin tergerus oleh derasnya arus globalisasi.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan

0: Sentuhan iman menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Kita cinta kepada agama, maka apapun yang diperintahkan oleh agama akan terasa menjadi indah. Solat akan terasa menjadi indah. Puasa terasa menjadi indah. Zakat terasa menjadi indah. Jihad pun akan terasa menjadi indah. Persis kalau kita cinta kepada seorang gadis. Jika kita cinta kepada seorang gadis, apanya saja akan kelihatan menjadi indah. Jalannya terasa indah, lenggang-lenggoknya terasa indah, suaranya merdu padahal cemprengnya bukan main. Yang kedua, cinta itu melahirkan energi. Orang yang cinta kepada agama akan lahir tenaga dan semangatnya melaksanakan ibadah, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan solat, melaksanakan haji, bahkan melaksanakan jihad sekalipun. Cinta selamanya menimbulkan energi dan semangat. Yang ketiga, cinta membawa pengorbanan. Apabila kita cinta kepada agama, maka pengorbanan terhadap apapun yang diminta oleh agama, baik itu pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan pengorbanan nyawa sekalipun, kita tidak akan berat melaksanakannya karena cinta kita kepada agama yang kita anut ini.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Baik, pendengar, masih lanjut perjalanan kita di Sampang sore ini. Di menit yang ke-13, kita masih banyak informasi untuk Anda ya. Saat ini, bulan ini, dan kita masih di momen Maulid Nabi, pendengar, apalagi di bagi masyarakat Sampang ya. Madura maksudnya, di Pulau Madura ini momen Maulid ini begitu-begitu sangat meriah, begitu sangat dinantikan oleh seluruh umat muslim di khususnya di Madura, pendengar ya. Apalagi berbagai peringatan, berbagai perayaan yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh masyarakat Bali.

bersama Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Gending. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pendengar. Jadi momennya pas banget ya, dengan perayaan Maulid dan juga sekaligus memperingati HUT Proklamasi yang ke-81, pendengar. Dalam peran tersebut, pohon buah yang dipenuhi aneka buah-buahan menjadi simbol kegembiraan masyarakat dalam menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan tradisi ini sekaligus menggambarkan rasa syukur dan semangat kebersamaan. Pohon, menurut pengasuh LPI Nur Jadid Kiai Agus Riyadi, bahwasanya gerbek mulut ini memiliki makna lebih dari sekedar kemeriahan. Pohon buah bukan sekedar hiasan. Di dalamnya ada semangat berbagi, kebersamaan, dan juga rasa syukur. Dan tradisi ini menjadi bagian dari kekayaan budaya masyarakat dalam mengekspresikan kecintaan kepada baginda Nabi, ya, baginda Nabi Muhammad SAW, dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya juga diharapkan dapat mempererat persaudaraan. Buah-buah yang dikumpulkan, dihias, dan tersebut kemudian dapat dinikmati bersama. Dengan demikian, kebaikan peringatan maulid ini tidak hanya dirasakan oleh individu saja, tetapi juga seluruh warga, seluruh menjadi kebanggaan bersama.

0: Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah, gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

sore hari ini 27-nya tepat dari jam 18. Dan masih ada informasi untuk Anda terkait pembangunan jembatan di Dusun Larangan Tengah, Desa Penyaksaken, Kecamatan Klantis, Kabupaten Bangkalan. Terus dikebut dan kini mulai masuk kita pengerjaan pagar pada Jumat kemarin, pendengar. Dan pengerjaan di lokasi berlangsung dengan semangat gotong royong yang erat antara aparat teritorial dan warga desa. Sebanyak 2 personel militer dari Koramil Klampis bersama 5 pekerja umum bahu-membahu merangkai serta memasang material pagar pembatas jembatan agar struktur bangunan menjadi lebih kokoh dan siap digunakan. Dan tentunya pembangunan terus dilakukan, dikawal dan dikerjakan bersama warga setempat dengan harapan jembatan ini segera selesai dan dapat memberikan manfaat serta mempermudah aktivitas warga Dusun Larangan Tengah dan sekitarnya. Menurut Peltu Iwan Rosadi, bahwasanya pengerjaan pagar jembatan dilakukan secara bertahap sebagai unsur keselamatan yang sangat penting bagi warga yang melintas. Kehadiran sarana penunjang ini dirancang untuk memberikan rasa aman terutama bagi anak-anak dan juga pengendara roda 2 yang sehari memanfaatkan jalur tersebut. Melalui sinergi yang terjalin di lapangan, pemenuntasan jembatan diharapkan dapat selesai sesuai target dan keberadaan akses penyeberangan yang representatif diyakini mampu mendorong kelancaran mobilitas serta menopang konektivitas perekonomian warga desa Penyaksaan dan sekitarnya.

Baik, pendengar masih di Sampang Sore, diinformasikan untuk jadwal sholat Isya untuk hari ini di hari Sabtu 22 Agustus 2026 pada pukul 18.40 menit. Sekali lagi untuk jadwal sholat Isya untuk hari ini pada pukul 18.40 menit. Dan tentunya pendengar masih banyak informasi lainnya juga programnya akan temani Anda. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap ikuti kami di 100.8 MHz Pro 1 ke informasi dan inspirasi.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yo jangan toh, masuk aja.
3: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
3: Pak, itu motor tua kamu.
2: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
2: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
2: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
1: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
3: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
1: Eleh, makane, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Maka menjadi penting kemudian menjadikan niat ini sebagai fondasi utama dalam setiap amal perbuatan kita. Jika kita ingin melaksanakan suatu hal, maka tidak ada salahnya dan lebih baik kita niatkan. Bahkan dikatakan bahwa satu amal perbuatan bisa kita niatkan banyak. Misalkan saya mau ke masjid untuk sholat berjamaah, maka sebelum berangkat saya niat bismillahirrahmanirrahim, saya niat untuk berangkat ke masjid dalam rangka sholat berjamaah. Itu niat yang pertama, lillahi ta'ala. Yang kedua, saya niat ke masjid untuk silaturrahim, maka itu juga niat. Niat yang kedua. Niat yang ketiga, saya niat datang ke masjid untuk memakmurkan masjid, untuk meramaikan masjid dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, maka ketika kita satu perbuatan kita niatkan untuk tiga hal, maka pahala yang kita dapatkan juga tiga hal, dapat tiga pahala. Kenapa? Karena tergantung kita niat diniatkan untuk ibadah. Bahkan dijelaskan bahwa perbuatan-perbuatan yang dzibalin, artinya mempunyai nilai positif, perbuatan-perbuatan mudah, mubah maksud saya, seperti mencuci, mandi, kemudian jalan-jalan pagi, itu semuanya perbuatan-perbuatan mubah. Tapi itu akan bernilai pahala apabila kita mampu memiliknya dengan cara kita laksanakan itu dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niatkan untuk ibadah, kita untuk niatkan untuk menyegarkan tubuh kita jalan pagi hari, sehingga kita mempunyai tubuh yang sehat, mempunyai tubuh yang kuat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: cie, whatever.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Breger. Selanjutnya tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan menyatu ke Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita Sentral. Yeah.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
2: Insya Allah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
0: Presiden Prabowo Subianto meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Pemerintah menyalurkan bantuan logistik dan perangkat internet untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Brazil mengusulkan kepada PBB untuk menggelar sidang luar Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pesawat kepresidenan mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat siang tadi. Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Rapat digelar di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membuka rapat dan menyampaikan rapat dihadiri oleh Menteri Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dan Basarnas, Kapolri dan Panglima TNI serta BNPB.
4: Hadir 8 pimpinan kementerian lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, Kapolda, Pangdam, Basarnas, BMKG, BNPB dari daerah.
3: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kunjungan ke Pulau Kalimantan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman berjalan dengan optimal sehingga karhutla dapat ditangani dengan cepat dan aktivitas masyarakat kembali normal.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
3: Pada kesempatan yang sama, tenaga ahli kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo memberikan laporan kepada Presiden bahwa terdapat 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat.
5: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit, terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. 3.100 ini itu berupa kepulan asap. Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara.
3: Usai memimpin ratas, Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak menuju salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto nampak berjalan menyusuri area yang terbakar. Presiden melihat dari dekat kondisi area terdampak serta proses penanganan kebakaran yang tengah dilakukan oleh petugas gabungan. Presiden Prabowo Subianto kemudian melanjutkan peninjauan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Kapolda Riau meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Kampar, Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
6: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi karhutla. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
7: Saya melihat di Riau, karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu dengan green policing-nya itu. Alhamdulillah dari data kami, Riau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik. Ya, jumlah kebakaran dan sebagainya itu jauh menurun dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.
6: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, satu titik kebakaran terjadi di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, yang masih menjadi perhatian karena kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektar lahan.
8: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini mulai dari pra bencana, kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal, dan lain sebagainya.
6: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutla terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI, Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Dari Kabupaten Kampar, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyalurkan bantuan logistik dan 20 perangkat internet Starlink untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
9: Pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengirimkan bantuan berupa makanan, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan logistik lainnya. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Aleida Yahya mewakili Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafiz kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Badan Penghubung NTT di Jakarta, Christine Edita Mau. Kepada para awak media, Vivi menegaskan selain bantuan logistik, pihaknya juga menyerahkan 20 perangkat komunikasi Starlink. Perangkat tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar konektivitas komunikasi di wilayah terdampak bencana.
2: Insya Allah, apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
9: Sementara itu, Christine Edita Mau menyatakan bantuan yang dapat dikirim pada hari ini mencapai 8,6 ton karena keterbatasan kapasitas di wilayah tujuan, dan ia juga menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Komdigi serta BNPB Pusat untuk pengiriman bantuan lainnya, dan bantuan dari Komdigi ini dapat disalurkan dan dibagikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana. Christine juga menjelaskan bantuan dari Komdigi akan diturunkan terlebih dahulu di Labuan Bajo. Selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah lokasi yang terdampak gempa.
10: Karena memang keterbatasan kapasitas di sana juga, gitu. Jadi untuk sisanya itu nanti kami akan terus berkoordinasi dengan Komdigi, dengan BNPB Pusat.
9: Menurutnya wilayah Maumere terdapat satu desa yang terdampak gempa. Selain itu dampak gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, di mana hingga saat ini gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Sementara khusus di Maumere, kondisi listrik sudah kembali menyala. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur berupa kebutuhan logistik, obat-obatan, dan tim trauma healing. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
11: Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 64,4 ton untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan dikirim berisi berbagai kebutuhan meliputi obat-obatan, bahan permakanan, perlengkapan mandi maupun kebutuhan bayi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk nyata semangat persaudaraan dan kegotong royongan antar daerah. Dukungan bantuan kemanusiaan untuk NTT ditargetkan hingga mencapai lebih dari 100 ton sesuai kebutuhan di lapangan.
12: Kita sih punya target sampai dengan 100 ton yang bisa kita support. Cukup banyak yang kita kirim terkait dengan obat-obatan, terkait dengan permakanan, terkait dengan pakaian dan peralatan anak-anak perempuan dan peralatan mandi. Jadi obat-obatan ini sudah diidentifikasi dari 6 orang tim dokter yang sudah kita kirim tanggal 17 pagi.
11: Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menuturkan, bantuan yang dikirimkan merupakan yang kedua, setelah sebelumnya mengirimkan bantuan logistik seberat 8 ton.
13: Teman-teman di Kabupaten Kota, mungkin kalau memang ada yang bisa didonasikan ke NTT dan ada yang berkenan untuk bergabung barang kita jadikan satu pada pengiriman ini adalah bentuk komitmen kita Jawa Timur atas perintah Ibu Gubernur. Kita terus menggalang bantuan untuk pemulihan NTT pasca gempa.
11: Pemprov Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses tanggap darurat, termasuk kemungkinan penambahan posko, dapur umum serta relawan. Ali Hasana melaporkan.
0: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keselamatan pelayaran. Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
14: Namun kami tidak berhenti di situ saja terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance.
15: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan dalam beberapa waktu terakhir. Keempatnya yakni KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 01, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, audit dilakukan untuk mengetahui kepatuhan operator terhadap ketentuan keselamatan pelayaran sekaligus menentukan tindak lanjut. Ia menyebut hasil audit akan digunakan untuk mengetahui adanya pelanggaran dan tingkat kesalahan operator. Kementerian Perhubungan juga memiliki sejumlah instrumen sanksi, mulai dari teguran hingga pembekuan operasi perusahaan.
14: Namun kami tidak berhenti di situ saja terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance. Audit terhadap seluruh armada, serta tindakan perbaikan wajib, pembatasan operasi, hingga pelarangan berlayar apabila ditemukan ketidaksesuaian. Kami juga menginstruksikan perbaikan sistem proteksi kendaraan pada seluruh armada, sertifikasi dan diversifikasi oleh personel kompeten dan diversifikasi oleh marine inspector. Pesan kami jelas bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap temuan yang berkaitan langsung dengan keselamatan.
15: Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan terhadap kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan atau KSOP. Menurut Lazarus, persoalan ketidaksesuaian manifest menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengawasan di lapangan. Ia menegaskan DPR RI siap membentuk panitia kerja atau panja jika pembenahan pengawasan tidak segera dilakukan.
16: Kalau seperti ini tata kelola kita mengurus laut seperti yang disampaikan oleh Bu Dirut tadi, jadi wajarlah Pak Safei. Tidak

0: mencegah terulangnya kecelakaan kapal, sekaligus memperkuat perlindungan bagi penumpang dan awak kapal. Penguatan pengawasan juga diharapkan dapat memastikan setiap kapal memenuhi ketentuan keselamatan sebelum mendapatkan izin berlayar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Bank Indonesia memotivasi Gen Z untuk ikut melestarikan karya-karya kreatif Indonesia berbasis budaya melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Keberlanjutan UMKM menghadapi tantangan regenerasi, terutama pada UMKM yang bergerak di sektor keterampilan dan budaya seperti wastra dan kriya. Karenanya perlu peran generasi muda atau Gen Z untuk melanjutkan usaha tersebut dengan melakukan pembaharuan baik dari sisi kreativitas, penguatan jenama, pemanfaatan digitalisasi, serta kemampuan membaca pasar. Sehingga UMKM berbasis keterampilan dan budaya bukan hanya terjaga keberlanjutannya, tetapi juga semakin naik kelas. Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Ciwandono menyampaikan hal tersebut dalam talk show bertema peran anak muda dalam mendorong inovasi dan kewirausahaan di pameran Karya Kreatif Indonesia 2026 di Jakarta hari ini.
3: Disinilah generasi muda memiliki peran yang sangat amat penting. Wastra, kriya, dan berbagai produk berbasis budaya Indonesia memiliki kekuatan pada autentisitasnya. Di tengah generasi muda, kekuatan tersebut dapat dikembangkan menjadi produk yang semakin relevan, memiliki nilai tambah lebih tinggi, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
2: Deputi Gubernur BI Thomas Ciwandono lebih lanjut menyatakan harapannya agar Gen Z tidak hanya menjadi konsumen produk kreatif, tetapi juga bisa menjadi pencipta karya atau inovator dan menjadi wira usaha baru. Pada kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, pemerintah sudah menyusun rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 yang antara lain menyasar generasi muda untuk menjadi aktor utama dalam ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Hal itu tercermin dalam perluasan subsektor ekonomi kreatif berupa kreativitas berbasis seni budaya, desain, dan kreativitas berbasis teknologi digital.
4: Presiden mengeluarkan Perpres tentang Rindekraf 2026-2045. Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Master Plan-nya Ekonomi Kreatif Nasional. Di dalam situ, dulu 17 subsektor, kini dirubah menjadi 20 subsektor ekonomi kreatif. Ada yang berbasis kreativitas berbasis seni dan budaya, ada yang kreativitas berbasis desain, ada kreativitas berbasis teknologi dan digital, dan kreativitas berbasis media.
2: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menambahkan, rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 juga mencantumkan kerjasama dan koordinasi dengan kementerian lembaga negara untuk mengembangkan ekraf ke depan, di antaranya dengan Bank Indonesia terkait strategi pendanaan dan pembiayaannya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026 sebagai wadah apresiasi bagi warga negara asing yang mempelajari bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Rini Hairani.
5: Seluruh penerima penghargaan.
6: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyelenggarakan acara Festival Handai Indonesia 2026 di Plaza Insan Berprestasi Komplek Kemendikdasmen, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan istilah handai dipilih untuk menggambarkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan masyarakat dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-6, handai bermakna kawan atau teman. Menurutnya, Festival Handai Indonesia menjadi ajang apresiasi bagi para handai Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia

0: sekaligus memahami peradaban, masyarakat dan juga kebudayaan Indonesia. Ia mengatakan Handai Indonesia memiliki peran penting dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional melalui kemampuan berbahasa sekaligus pemahaman terhadap kehidupan dan kebudayaan Indonesia.
1: Hadirin yang kami muliakan, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita namai dengan Handai? Barangkali akan bisa menjawab, tadi sudah dijelaskan secara singkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, Handai bermakna kawan, teman. Kami tidak menyebut saudara-saudara sebagai mitra atau pemangku kepentingan. Mengapa? Sebab hubungan yang kita bina dan kembangkan bukanlah hubungan transaksional, melainkan hubungan persahabatan.
0: Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen Hafidz Muksin mengatakan, festival tersebut merupakan bentuk apresiasi yang bersifat kompetitif sehingga para Handai Indonesia, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, memiliki wadah sekaligus kesempatan untuk menunjukkan hasil belajar bahasa Indonesia.
2: Dan penginternasionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan yang efektif. Kedua, Festival Handai Indonesia adalah ajang apresiasi bagi para sahabat Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia serta memahami peradaban, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia.
0: Penyelenggaraan Festival Handai Indonesia diapresiasi oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Menurutnya, mempelajari bahasa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbahasa, namun juga memahami mengenai budaya masyarakat Indonesia.
3: Sebuah bahasa hidup karena dituturkan, dan kini bahasa Indonesia dituturkan jauh melampaui batas negeri. Saya percaya dengan semakin banyaknya Handai Indonesia di luar negeri, jembatan persahabatan akan semakin kokoh.
0: Apresiasi juga disampaikan Duta Besar Laos untuk Indonesia, Kam Feung Pang Taksai. Ia berharap kelas bahasa Indonesia bagi diplomat terus dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak diplomat negara sahabat.
4: Bagi kami, mempelajari bahasa Indonesia bukan hanya tentang menambah kemampuan berbahasa.
0: Sebanyak 542 warga negara asing dari 79 negara mengikuti Festival Handai Indonesia 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen. Tahun ini, Festival Handai Indonesia menggelar 5 kategori lomba, yakni bersastra, berpidato, berpantun, berpuisi, serta bernyanyi. Dari 542 peserta, Dewan Juri menetapkan 25 finalis yang berasal dari 21 negara, di antaranya berasal dari Afghanistan, Australia, Botswana, Filipina, Georgia, India, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Nigeria, Palestina, Republik Demokratik Kongo, Sudan, Thailand, Timur Leste, dan Uzbekistan. Dari Jakarta, Tidak Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Brazil mengusulkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menggelar sidang luar biasa Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan usulan tersebut untuk mempercepat upaya perdamaian global, khususnya konflik Rusia dan Ukraina. Konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang telah mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi global. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Putra Indonesia mengevaluasi kemenangan 3-0 atas Kamboja dalam laga persahabatan di Phnom Penh Rabu lalu. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan sekaligus seleksi pemain menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Indonesia menang 3 set langsung dengan skor 25-18, 28-26, dan 25-19. Tim pelatih juga menurunkan 18 pemain untuk melihat kesiapan skuad menghadapi ajang 4 tahunan tersebut. Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Nur Widayanto, mengatakan evaluasi difokuskan pada servis dan blok. Ia berharap servis yang lebih akurat dapat memudahkan pertahanan Indonesia dalam membendung serangan lawan.
6: Ya, untuk evaluasinya kita akan mencoba memperbaiki dari sisi servis dan blok. Untuk kualitas servis diusahakan seakurat mungkin. Nah, kalau sudah akurat, nanti kita tinggal membenahi bloknya. Jadi harapan kita kalau servis kita sudah menyulitkan atau menekan lawan, itu harus memudahkan blocker kita untuk membendung serangan. Nah, itu yang jadi sasaran juga.
5: Laga persahabatan kedua Indonesia kontra Kamboja dijadwalkan berlangsung 25 Agustus di Phnom Penh, di mana pertandingan tersebut kembali menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mematangkan skuad sebelum tampil di Asian Games 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qahar al-azizil jabbar muqawwir layla wa nahar ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa ala alihi wa ashabihi al-adhar amma ba'd rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah memberikan panjang umur kepada kita, marilah kita beriktikad, tumbuhkan semangat, ciptakan komitmen untuk terus berupaya mengagungkan, menghormati dengan cara kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, menapaki jejak langkah beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kehidupan kita selalu mendapatkan syafaat, pertolongan dari baginda Nabi kita. Para pendengar rahimakumullah, pada saat ini kita masih akan berbicara tentang ruang lingkup, tentang amradul qulub yang ada korelasinya pada pertemuan-pertemuan kemarin, bahwa di antara penyakit-penyakit kolbu kita yang sangat kronis, ya kan ya, yang pertama sudah kita bahas bagaimana bahayanya sifat ria, sifat ria, sifat ujub, sifat hasud, iri hati, ria, ini merupakan bagian dari penyakit hati yang sangat amat berbahaya. Kalau hasud, maka bahayanya amal, seluruh amal ibadah kita akan kobong. Begitu pula ria ini, yang juga membahayakan, melunturkan amal perbuatan yang kita lakukan. Bahkan kalau hasud bisa membahayakan saudara-saudara kita, merusak, melunturkan hubungan sosial kita. Maka pada kali ini kita masih akan membicarakan tentang penyakit ini, yang stadiumnya ini juga tidak kalah kepada ini, ranking 3 ini, penyakit takabur, al-kibr, dan penyakit ujub. Ini sangat berbahaya bagi kita sebagai umat Islam, manakala mohon maaf, diri kita terjangkit penyakit kibr, takabur, yakni sombong. Laga pola hidup kita, kedudukan kita, harta benda kita, dan lain sebagainya, ini bisa terjangkit kepada diri kita. Maka oleh karena itu, marilah kita pahami bersama apa sih sebenarnya sifat sombong itu, bagaimana kriterianya, apa bedanya sombong dan ujub. Ini sangat berdekatan sebenarnya. Maka di sini yang perlu kita pahami bersama, yang pertama, sifat sombong, sifat takabur dan ujub ini adalah merupakan perbincangan yang sangat perlu memang untuk kita pahami bersama, dan memang sering dibicarakan dalam Islam ini, penyakit ini. Kemudian bahayanya ini adalah yang pertama dari sisi spiritual kita, maka na'udzubillah min dzalik, ancamannya langsung neraka. La yadkhulul jannata maka fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Ini ancaman langsung dari Allah. Sebiji dzarrah pun, sebiji atom pun, kalau dalam hati kita, dalam kalbu kita ada sedikit terjangkit penyakit kibir, sombong, maka tidak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Justru neraka tempat tinggal kita. Para pendengar rahimakumullah, sifat takabur ini didefinisikan at-takabur huwa i'tiqadul insan bi annahu afdhalu min ghairihi wa anna lahu makanatan a'la. Yanzuru al-mutakabbir ila an-nas nadratan daniyah wa yara nafsahu faqahum syafi syarab wal mal wal ilmi wal quwwah. Ini adalah definisi takabur. Jadi takabur itu adalah seseorang menganggap diri kita lebih hebat dari orang lain dan merasa memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Orang yang sombong memandang orang lain itu dengan rendah, dengan sepele. Sementara kita menganggap dirinya sendiri adalah orang yang di atas mereka. Baik dari segi kehormatan, dari segi harta benda kita, kekayaan kita, kekuatan kita, kegagahan kita. Inilah. Jadi bagaimana kehidupan kita berlagak diekspresikan dengan lagak kita. Ini kesombongan. Jadi menganggap adalah annalahu makanatan a'la, saya yang paling hebat, saya yang paling dihormati dengan lagaknya. Wa yara nafsahu fawqahum. Yang memberikan harga grade kepada dirinya ini, saya yang lebih hebat, saya yang lebih kuat, saya yang lebih kaya. Adapun kesombongan ini bisa terjadi di mana? Ya, fisharof, reputa apa dalam posisi kita, status sosial kita, kemudian harta kita yang berlimpah, bisa mudah sangat rentan. Kemudian ilmu kita, karena kita alim, kita pandai kan ya. Kemudian al-awil kawah, karena badan kita gagah, ganteng, cantik kan ya. Maka oleh karena itu, kesimpulannya kesombongan ini adalah bagaimana kita menganggap diri kita lebih hebat dari orang lain, lebih mulia dari orang lain, lebih kuat, lebih kaya, lebih ganteng dari orang lain, sementara kita memandang orang lain justru adalah dengan pandangan meremehkan, nadratan daniyah. Wa yanzurul mutakabbir ila an-nas nadratan daniyah. Apa itu? Wah, kere. Lebih hebat saya, lebih alim saya, lebih cerdas saya. Nah, adapun bahayanya, dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala menegaskan langsung, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tamshi fil ardi maruha. Fa innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tur. Awas, inti kata Allah, jangan berjalan melangkah di bumiku ini, kata Allah, maroha dalam keadaan congkak, sombong, angkuh, tidak ada orang kecuali aku. Karena hakikat sejatinya, kata Allah, fa innaka lan takhriqal arda, lan takhriqal arda, kamu tidak akan bisa menembus bumi, lan takhriqal, lan tablughal, dan tidak akan mampu menjulang, apa, tidak bisa tinggi menjulang seperti gunung kan ya. Tidak bisa merangkul gunung, jangan sombong-sombong, kata Allah. Ini ayat. Jadi ada ayat khusus yang berkaitan dengan orang-orang yang sombong. Adapun hadisnya jelas sebagaimana saya katakan tadi bahwa la yadkhulun nar man kana fi qalbihi mithqalatun min sardal min iman wa la yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi mithqalu habatin min sardal min kibrin. Seseorang tidak akan masuk neraka bila mana dalam kalbunya mithqalu dzarratin min khardalin min iman. Kalau iman tauhidnya ini tertanam terpatri, sebaliknya tidak akan masuk surga. Artinya wajib masuk neraka itu bila mana hati kita terlintas kesombongan, keangkuhan, kan ya. Walaupun hanya sebiji atom. Inilah definisi risiko kesombongan. Adapun ujub ini adalah sebaliknya. Kalau ujub itu adalah didefinisikan sebagai ijabul insan binafsihi bi'amalihi wasifatihi dunan nazrih ila taksirihi al-khatayahu. Jadi yang dimaksud adapun yang dimaksud dengan dengan riya adalah kekaguman diri dalam hati ini biasanya tidak diekspresikan dengan penampilan kita. Cuma kita menganggap aku yang paling hebat. Jadi merasa kagum dengan diri sendiri, baik amal perbuatan, sifat-sifatnya tanpa menyadari kekurangan aib kita. Jadi di bangsi kita membangga-banggakan saya yang paling hebat ya, saya yang paling ini nanti endingnya nanti kepada amal kita justru akan menjadi terhapus, akan menjadi gugur juga, akan menjadi hilang amal perbuatan kita. Manakala ujub ini kebanggaan diri yang ada dalam hati ini terus dipertahankan, maka oleh karena itu marilah kita bersama-sama evaluasi diri. Karena orang yang sombong, orang yang ujub ini langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan sampai sebiji jagung kan, sekecil atom pun kalau terlintas ujub sombong dalam hati kita, maka tidak akan kita sekali-kali dimasukkan ke dalam surganya Allah. Bahkan neraka Allah sediakan kepada orang-orang yang memiliki sifat sombong ini. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita bisa sedikit demi sedikit bisa menghilangkan menghilangkan ya sifat-sifat sombong, ujub. Kemudian kita kembali kepada sifat tawadhu, merendahkan diri, merasa lebih hina, merasa lebih sedikit amalnya daripada orang-orang yang di sekitar kita.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Row 1 RRI Sumenang.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep. Kanal informasi dan inspirasi.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Tahukah Anda, setiap jawaban yang Anda berikan dalam sensus ekonomi 2026 ikut memperbarui peta ekonomi Indonesia. Saat petugas sensus datang, mereka hadir untuk mendata, bukan menilai. Jadi, jawablah dengan jujur sesuai kondisi sebenarnya. Semua informasi yang Anda sampaikan dijaga kerahasiaannya dan diolah menjadi statistik resmi. Data yang akurat akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Sensus Ekonomi 2026, data yang benar, keputusan yang lebih tepat. Mari, terima petugas sensus dan berikan jawaban yang jujur demi Indonesia yang lebih maju. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang.

0: KBR RI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Saya Tohir hadir kembali ke dengar Anda yang pasti akan menemani Anda di malam ini dalam Sampang Malam ini. Edisi hari ini hari Sabtu, lembar yang ke-22 bulan Agustus tahun 2026. Dalam program Ngobras, ngobrol bersama dengan komunitas. Mendengar, di samping saya hadir juga beliau, teman ngobrol saya yang merupakan guru SMPN 1 Sampang. Yang memiliki, coba perkenalkan dengan ibu siapa?
2: Iya. Pemirsa, nama saya Juhairia, guru Bahasa Indonesia di SMPN 1 Sampang. Bahasa Indonesia maju, literasi kuat, generasi hebat.
1: Wow, topik kita ngobrol gitu ya,
2: iya, topiknya tentang pelajaran Bahasa Indonesia di zaman modern.
1: Wow, mendengar nampaknya nih ya, dalam jumpa kita di Ngobras pada malam ini yang akan kita bahas tentang bahasa Indonesia. Padahal bahasa Indonesia itu sudah menjadi bahasa keseharian kita, terutama di daerah kota atau bahkan di desa. Sekarang kadang-kadang sudah banyak yang pakai bahasa Indonesia. Yang anehnya ini masih ada sih guru yang mau mempelajari bahasa Indonesia nih. Wah, padahal udah menjadi bahasa keseharian yang sering kita pakai, yang sering kita komunikasikan, atau bahkan dalam forum-forum resmi kita juga pakai bahasa Indonesia. Menurut pandangan Ibu Juhairiyah,
2: iya,
1: wah, seberapa pentingkah kita masih mau mempelajari bahasa Indonesia? Padahal sudah bahasa keseharian nih.
2: Iya, benar. Intinya begini ya, bahasa Indonesia itulah bahasa persatuan dan identitas bangsa.
1: Mm-mm.
2: Terus bahasa Indonesia adalah sarana komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Namun kita harus bisa berbahasa dengan baik dan benar. Kuncinya di situ Mas, di tatanan kebahasaannya.
1: Oke. Okay.
2: Selain itu juga bahasa Indonesia itu adalah sarana memperoleh dan menyampaikan informasi. Baik itu nanti kepada media sosial dan didapatkannya dari media sosial juga. Jadi intinya bahasa Indonesia di zaman modern itu terkait dengan digital, teknologi digital, begitu.
1: Oke, intinya sekalipun kita bahasa Indonesia itu menjadi bahasa keseharian, belum tentu juga kita bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.
2: Iya, seperti halnya kita di saat menonton konten di TikTok atau apa, kadang kita memang cara komentar kita juga dalam artiannya kadang menyimpang dari etika, dalam artiannya kenapa? Karena tidak menggunakan bahasa dengan baik dan benar. Sopan dan santun itu perlu. Kalau bahasa Indonesia yang tidak baku, ya mungkin kita memang sudah dalam setiap harinya, tapi pada intinya kita sebagai masyarakat khususnya berbangsa Indonesia harus, karena pentingnya bahasa Indonesia ini juga sarana memperkenalkan budaya kepada bangsa juga.

0: bahasa Indonesia yang benar itu bisa digunakan untuk apa saja?
1: Ya, bahasa Indonesia yang benar dan baik, sopan dan santun, dalam artiannya kita itu bisa menggunakannya di forum-forum resmi. Ada ranah-ranah tertentu di saat forum resmi, kegiatan, rapat, dan atau di saat kita mengajukan sebuah proposal, surat resmi juga, itu penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan tatanan kebahasaan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu sangat diperlukan oleh masyarakat, seperti itu.
0: Oke, intinya dalam pengajuan proposal seperti yang Mbak bilang tadi, surat menyurat resmi pemerintahan,
1: surat lamaran kerja, kita juga harus paham, tidak mungkin dalam surat lamaran kerja kita ada kata istilah yang terhormat nama saya ini dong, kan tidak layak sekali itu dipakainya seperti itu. Bahkan begini Mas, sekarang itu ada perkembangan-perkembangan istilah. Salah satu contoh istilah kata, karena saya guru ya, istilah kata murid di tahun 2026 ini, istilah itu untuk siswa diganti murid.
0: Siswa diganti murid?
1: Iya,
0: kata-kata siswa?
1: Iya, diganti murid. Sebelumnya juga ada istilah peserta didik. Sebelum siswa itu peserta didik.
0: Peserta didik. Oh, dari peserta didik diganti dengan siswa.
1: Siswa terus siswa, peserta didik. Sekarang murid.
0: Murid.
1: Iya.
0: Padahal murid ini sudah saya dulu pakai murid.
1: Iya. Seperti itu memang. Seperti itu ada, intinya ada pergantian istilah dan itu sudah berlaku di tahun 2026. Di tahun 2025 itu peserta didik. Ya, kalau kita pahami murid itu sudah terdengar dari tahun-tahun lalu memang. Iya, jadi diangkat murid. Kembali istilah itu.
0: Mungkin ada alasan-alasan?
1: Ya, itu kebijakan dari Permendikdasmen.
0: Ya,
1: kalau tidak salah nomor 1 tahun 2026.
0: Penggunaan kata-kata ini kata-kata sebenarnya ya.
1: Iya, iya. Seperti kegiatan pembelajaran itu sekarang istilah yang benar adalah pengalaman belajar murid.
0: Pengalaman belajar. Kalau dulu kegiatan belajar membaca KBM. Kegiatan belajar membaca.
1: Iya, seperti dalam artiannya begini Mas, karena perkembangan zaman juga kita juga harus mengikuti perkembangan bahasa Indonesia. Dalam artinya ya istilah-istilah yang harus kita pahami itu perlu
0: informasi-informasi itu perlu juga disampaikan ya. Oke, Mbak, Mbak ini kan udah lama mendalami bahasa Indonesia. Yang menurut Mbak perlu ataupun penting untuk dipelajari itu dari sektor mana saja, Mbak? Entah itu penulisan, penyampaian, kan bahasa Indonesia ada bahasa tutur, ada bahasa gimana tuh, Pak?
1: Ya,
0: lebih paham. Saya hanya dengar dikit-dikit ya.
1: Semua itu penting. Ya, baik kita cara menulisnya, kita juga harus bisa. Dalam artinya begini, menulis, membaca, ya kita harus bisa memahami itu dengan baik dan benar dalam tutur kata kita. Sesuai dengan ranahnya, dalam artinya gini, kita di forum yang resmi ya bahasa kita juga dikemas dengan bahasa yang baik dan benar itu. Tapi kalau umpamanya kita ngobrol santai lagi ngopi-ngopi kan tidak ada masalah seperti itu.
0: Mungkin Mbak bisa dicontohkan nih dikit, saya misal jadi MC, gimana tuh di mokotimah pembukanya, dikit-dikit aja.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, saya anu ya. Jadi intinya saya terbiasa sebenarnya termasuk ada pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kalau umpamanya di acara-acara yang bernuansa Islami. Kalau umpamanya di acara-acara di pendopo atau
0: itu masih acara hari pemerintahan
1: ya. Jadi ya bisa dikemas lebih singkat lagi.
0: Terus
1: ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang

0: terhormat bisa langsung seperti itu bebas. Setelah itu bisa pada hari ini tanggal bisa seperti ini. Intinya selama tidak menyalahi aturan secara keseluruhan tidak ada masalah.
1: Intinya penggunaan bahasa itu yang baik dan benar diawali dengan asal misalnya nih, Pak. Ya. Saya pernah dengar nih, Pak. Kalau misalnya di MC ada kata-kata yang terhormat. Yang terhormat itu disebut hanya untuk satu orang ya, Pak?
0: Iya, enggak boleh. Pas kalau mau orang yang berikutnya juga dihormati, bahasanya yang terhormat cuman cukup satu orang. Yang saya hormati boleh.
1: Oh, gitu.
0: Jangan yang terhormat Bapak itu kurang bagus.
1: Oh, kalau yang terhormat sampai lebih dari satu itu kurang bagus ya. Yeah. Oke, ini nampaknya ada yang mau tanya nih, Pak.
0: Iya.
1: Yeah, boleh. Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam, Mas Tohir.
1: Wow. Dengan siapa di mana nih? Suaranya kok sahdu banget.
2: Iya, saya Suci di di Pahlawan.
1: Awas nih ya, di Pahlawan tuh. kok ada apa namanya?
2: Dekat Gua Lebar itu, Mas Tohir.
1: Oh, gitu. Ini topik kita pembelajaran bahasa Indonesia dengan baik dan benar di zaman modern ini. Kok apa namanya dibuka dengan apa namanya?
2: Nah,
1: gimana nih? Apa yang mau ditanyakan?
2: Sebelumnya kan kenapa ini kayaknya Mas Tohir kayak merubah suasana gitu ya.
1: gimana?
2: Ya. Oke, selamat malam Bu Juhairiyah.
0: Iya, saya malam Mbak.
2: Sebelumnya sudah nggak asing dengan Bu Juhairiyah ya, karena guru SMP pelajaran bahasa Indonesia nih.
0: Iya.
2: Iya. Ya Bu Juhai,
0: yes.
2: Ini kan topiknya tadi saya sempat dengar juga untuk bagaimana cara MC yang benar ya kan, pengucapan bahasa Indonesia yang benar. Nah, kalau menurut Bu Juhairiyah nih, ini seperti apa sih Bu? Sekarang kan ini kita semua ini dibuat mudah gitu dengan adanya AI gitu ya. Jadi apapun yang mau ditanyakan di AI itu semua terjawab dengan baik begitu, apalagi bahasa-bahasa AI itu udah high quality gitu ya, udah tingkatnya tinggi banget. Kalau menurut Ibu Hairiyah yang dari bahasa Indonesia gitu kan, nah ini bagaimana sih tingkatan bahasa-bahasa AI gitu, apakah sudah sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan baku gitu kan? Itu yang pertama tuh Bu Juhai.
0: Iya.
2: Yang kedua Bu Juhairiyah, sekarang tuh kan banyak nih anak-anak gaul Gen Z sekarang nih dengan bahasa gaul-gaul gitu kan, misalnya OTW atau apalah gitu ya bahasa gaul. Nah ini bagaimana sih strategi ibu selaku guru sebagai pengajar gitu dalam menghadapi maraknya bahasa gaul gitu atau bahasa campuran lah ya, bahasa Jakarta gitulah seperti yang kita tahu lah ya kan sekarang. Nah ini agar siswa ini tetap menguasai bahasa baku gitu. Jadi jangan heran gitu kalau anak-anak sekarang ini kan dia nggak tahu bahasa baku, yang dia tahu tuh bahasa gaul gitu Bu. Nah ini bagaimana strategi ibu sebagai seorang guru bahasa Indonesia, seorang pengajar juga gitu, menghadapi maraknya bahasa gaul itu Bu. Nah itu aja sih Bu barangkali.
1: Oke, Suci di Pahlawan. Suci, halo.
2: Ya.
1: Anda menanyakan apakah di AI bahasa itu sudah baik dan benar?
2: Iya, jadi kalau kita search, kita minta tolong AI ya kan, itu bahasanya udah high quality banget gitu loh.
1: Oh. Nah, tapi apa gitu? Maksudnya nggak usah diedit lagi, pinter kamu dia. Ya. Ketahuan nih, ketahuan kalau keseharian pakai AI terus nih.
2: Ya, tapi sambil buat inilah Mas Tohir, sambil buat belajar gitu loh. Apalagi kan saya kan jualan usaha jamu gitu ya. Saya kan usaha jamu. Jadi saya harus banyak searching gitu di AI bagaimana meramu jamu, resep jamu gitu loh Mas Sohir.
1: Oke, cukup nih ya. Dengerin ya penjelasan Ibu Juhairiyah ya.
2: Ibu Juhairiyah.
0: Dengan Mbak siapa tadi?
1: Mbak Suci.
0: Iya, terima kasih Mbak Suci.
2: Terima kasih.
0: Ya, ini pertanyaan yang cukup bagus ya. Tapi perlu diperhatikan bahwasannya aplikasi AI itu bukan yang dalam artiannya sekedar alat bantu, bukan mengubah pemikiran kita, itu AI.
1: Oke.
0: Iya. Kalau tadi ada apa mas? Yang pertanyaan yang nomor 2?
1: Pertanyaan yang pertama, AI ini sudah baik dan benar atau bagaimana menurut pandangan Ibu?
0: Ya tidaklah. Dalam karena begini ya, AI itu adalah alat bantu, bukan proses berpikir kita. Jadi di saat kita umpamanya memberikan prom, meminta suatu, umpamanya buatkan tes deskripsi, umpamanya. Nah, jadi kita jangan harus ini menelan mentah-mentah, analisislah sesuai apa tidak dengan hafalan yang kita perhatikan itu, karena AI ini bukan proses berpikir kita.
1: Tapi tata bahasanya
0: ada alat bantu.
1: Tata bahasanya sudah bagus atau gimana?
0: Ya dari kita untuk yang bisa menilai kan kita. Bagaimana hasil itu bagus apa tidak. Jadi tidak bisa jadikan
1: patokan
0: ya Mas. Jangan percaya penuh lah intinya. Takut karena begini, saya juga pemakai juga nih AI yang di saat saya butuh apa saya kasih prompt itu pas disingat kok seperti ini ya. Kadang dikasih lagi dalam analisisnya, saya menulis lagi sesuai apa yang saya harapkan, ternyata tidak sesuai, jadi kok seperti ini. Saya kadang pindah ke aplikasi lainnya, contohnya boleh menyebutkan
1: enggak apa-apa
0: ya, contohnya di GPT kok seperti ini ya hasilnya, saya bukan seperti ini yang saya maksud, jadi saya pindah ke Gemini AI gitu.
1: Oke, Suci di Pahlawan. Wah, ternyata apabila Anda menggunakan AI dalam setiap pengajuan proposal, apalagi berkenaan dengan suatu sponsorship, tata bahasa bagaimana menarik pelanggan,
0: kita
1: kan bisnis jamu.
0: Iya.
1: Oke, jangan langsung menelan mentah-mentah dari AI, harus diedit lagi, diulang lagi. Oke. Terus pertanyaan yang kedua tentang bahasa gaul.
0: Bahasa gaul tadi yang dicontohkan adalah tentang kalau tidak salah OTW ya, Mas ya. Ya. Sebenarnya itu adalah tantangan bahasa Indonesia di zaman modern, banyak si murid yang menggunakan bahasa gaul itu sebenarnya karena terbiasa. Terbiasa seperti tadi yang disebutkan oleh Mbak Suci itu termasuk anu itu panunya campur kode bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Nah, contohnya ayo kita OTW.
1: OTW itu bahasa Inggris sebenarnya.
0: Iya sebenarnya. Kalau saya selaku guru bahasa Indonesia untuk memperbaiki itu terhadap murid biar tidak terlalu biasa dalam penggunaan itu ya, kita karena itu sebenarnya dari ini Mas, dari kebiasaan. Kebiasaan sehingga dianggap itu sudah biasa dan tidak salah.
1: Dianggap tidak salah, padahal salah.
0: Iya. Dari karena sudah bahasa, kebiasaan. Karena dalam kelas umpamanya, aku dong Bu gitu. Aku dong sekarang Bu, aku dong gitu. Padahal itu kurang tepat. Penggunaan itu kurang tepat. Kenapa? Seharusnya kata saya. Saya Bu, karena kata saya itu lebih kepada yang diucapkan kepada orang yang lebih
1: dihormati,
0: ditakdimi atau orang yang lebih tua. Bukan sepantaran, bukan kata aku itu salah, tidak, cuman
1: penempatannya
0: aja kurang kurang tepat, apalagi ditambah dong, berarti kurang sopan ini. Jadi kalau ke ranah yang tepat, contohnya sesama teman, sepantaran, tidak ada masalah.
1: Apalagi ke pacar aku, kamu.
0: Yang penting tidak berlebihan bahasa gaul.
1: Oke. Kalau semisal kata Anda, ini kan sama-sama matanya sama. Anda, saya, apa tuh? Kamu, Anda, kamu.
0: tunggu Mas, ini kalau Anda, saya, kamu, istilahnya kalau aku kan kata ganti orang pertama, ini juga dipahami ya. Kalau Anda itu kata ganti orang ke kedua. Ya. Anda, beliau, kalau beliau kata ganti orang berapa Mas?
1: Enggak ngerti juga ya,
0: orang ketiga, orang ketiga. Ya.
1: Beliau.
0: Ya.
1: Oh, beliau penyebutan orang yang ketiga.
0: Iya.
1: Seseorang di antara misalnya
0: saya, kamu, beliau.
1: Oh iya ya.
0: Iya. Kamu dengan kamu, bedanya kamu dengan Anda menurut Masnya sopan mana?
1: Kalau yang sering saya pakai, kalau orang yang lebih derajat dan lebih tinggi pakai Anda.
0: Iya, iya.
1: Benar tuh?
0: Iya.
1: Takut salah juga.
0: Iya, iya Mas.
1: Oke. Terus bahasa-bahasa yang selama ibu menjadi guru ataupun mempelajari bahasa Indonesia dan mendalami bahasa Indonesia, bahasa-bahasa luar yang diadopsi oleh kita dalam keseharian banyak tuh.
0: Iya, tadi itu. Tadi itu. OTW itu kan sebenarnya singkatan dari bahasa Inggris. Ya, on the way kalau enggak salah.
1: Ya. On the way.
0: Iya. Ya, seperti itu. Jadi kalau bicara kata serapan, kata serapan contohnya pada kata paham. Itu serapan dari bahasa Arab.
1: Itu paham bukan asli bahasa Indonesia.
0: Kalau tidak salah dari bahasa Arab. Fahimna fahim tu.
1: Wow. Nahu juga nih.
0: Paham. Jadi kalau ya ada semacam dibuat pelesetan bukan permen tapi permen. Ini sekedar bergurau Mas.
1: Iya, enggak apa-apa. Ini ngobrol-ngobrol santai ya.
0: Ya seperti itu.
1: Oke, kalau menurut pandangan ibu, sebenarnya bahasa Indonesia ini kan dicetuskan pada Hari Sumpah Pemuda.
0: Iya.
1: Iya. Tentunya ibu kan sudah paham. Asal usul bahasa Indonesia sebenarnya dari mana sih?
0: Dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Indonesia itu dari bahasa Melayu.
1: Melayu berarti daerah Sumatera, daerah Malaysia? Gimana tuh? Daerah mana tuh? Melayu daerah mana tuh?
0: Menurut Mas daerah mana itu Melayu?
1: Melayu kayaknya Aceh apa?
0: Kalau lebih ke tempat ini.
1: Ya enggak apa. Itu kan asal usulnya nih.
0: Iya.
1: Gimana?
0: Asal usulnya tadi itu memang bahasa Indonesia itu dari bahasa Melayu.
1: Gitu ya, dari bahasa Melayu, bukan asli. Kalau bahasa Indonesia itu kan, wah, saya juga pasalnya di Indonesia tuh yang namanya bahasa daerah, bahasa ibu, kadang-kadang mirip-mirip tuh, Mbak.
0: Iya. Gimana, Mas?
1: Wah.
0: Kok sepertinya?
1: Iya, bahasa. Iya. Asal-usul bahasa Indonesia itu kan katanya malah orang Madura yang mencetuskan untuk dijadikan bahasa persatuan. Bapak Muhammad Tabrani katanya.
0: Saya kurang paham untuk itu.
1: Untuk ke asal usulnya tuh, iya. Yang penting kita dalam penggunaan kita keseharian, bagaimana sih kita bisa menggunakan bahasa Indonesia itu baik dan benar? Itu biasanya panduannya apa sih, Pak?
0: Ya,
1: yang jadi dasar kita
0: untuk ini KBBI itu tuh Kamus Besar Bahasa Indonesia.
1: Kamus Besar Bahasa Indonesia tuh ya. Yang kata Mbak tadi kalau misalnya setiap tahun bisa berubah salah
0: itu
1: satu
0: perkembangan kata. Istilah Mas. Perkembangan
1: istilah. Oke, Mbak.
0: Sebenarnya konteks ini kan dikaitkan pembelajaran bahasa Indonesia dengan media sosial atau teknologi digital.
1: Gimana tuh, Mbak? Ya.
0: Konteks materi hari ini seperti itu. Jadi di saat kita di media sosial dapat menyimak bahasa dengan baik dan benar melalui media sosial tersebut. Dan intinya keterkaitan bahasa Indonesia itu umpamanya sebagai masyarakat yang tidak lepas dengan media sosial dalam setiap harinya, ya kita harus menggunakan bahasa Indonesia itu dengan baik dan benar. Jangan berlebihan dalam bahasa gaul atau apa seperti itu.
1: Oh, dalam bermedia sosial, yeah. Bahasa-bahasa yang kita gunakan setidaknya bahasa yang sopan, ya Pak.
0: Iya. Yeah.
1: Kata-katanya
0: yang lebih santun. Jangan, kadang kita karena terbiasa di saat memberikan komentar pada konten-konten itu, sebenarnya kita sebagai masyarakat itu hindari seperti itu. Alangkah baiknya kita berkata sopan dan santun seperti itu.
1: Okay.
0: Jadi lebih kepada bahasa kita, bahasa Indonesia yang baik dan benar.
1: Intinya banyak sekarang orang yang apa itu, Pak? Di medsos dijadikan pelampiasan emosi kadang, Pak.
0: Iya.
1: Apakah itu salah satu penyebab bahwa kita kadang-kadang untuk menggunakan bahasa lepas kontrol?
0: Ya, karena tadi itu, Mas, merupakan hal yang biasa.
1: Dijadikan
0: sesuatu yang benar. Keterbiasaan itu dijadikan seolah-olah benar.
1: Bukan
0: dijadikan yang benar. Seolah-olah benar karena berangkatnya dari terbiasa.
1: Oke. Okay.
0: Terbiasa berkata-kata seperti itu. Jadi alangkah baiknya mari belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar untuk menghindari kata-kata yang tidak pantas.
1: Wah, nampaknya ada yang penasaran lagi nih, Pak. Ada yang mau telepon lagi nih. Siapa nih? Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Saya Ahmad dari daerah Selong.
1: Wah, perubahan Selong Ahmad. Oke, Ahmad, ada yang mau ditanyakan, Ahmad? Tentang ya, penggunaan bahasa yang baik dan benar di... Ya?
3: Ya, ini ada yang saya tanyakan ini. Ada desa sekarang ini kan sudah istilahnya dari... Anak kecil di desa pun sudah banyak yang menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Dulu, kalau sekarang sudah banyak yang pakai bahasa Indonesia, diajari bahasa Indonesia. Cuman ini, kadang-kadang kalau yang anak kecil itu di ini, apa? Terbawa ke bahasa daerah, bahasa Madura gitu. Jadi bahasa Madura di bahasa Indonesia kan. Jadi kelihatannya gimana gitu itu.
1: Dicampur-campur maksudnya?
3: Ya, maksudnya gimana caranya biar istilahnya mereka menggunakannya dengan baik dan benar tanpa terpengaruh dari bahasa daerahnya gitu. Karena kalau bahasa daerahnya jadi artinya itu malah semrawut seperti itu.
1: Tapi yang lawan bicaranya ngerti tapi ya, Mas.
3: Iya, ngerti ya. bahasa daerah yang di Indonesia kan gitu seperti itu.
1: Ada contoh semisal apa tuh?
3: Apa ya?
1: Kaki, ya, Pak.
3: Bahasa lah yang mungkin gitu seperti itu gitu, ya, Mas.
0: Jangan dikalak gitu, Pak. Seharusnya kan jangan diambil.
1: Gitu ya, bisa. Oke, Mas Ahmad. Pertanyaan lainnya lagi?
3: Sudah itu aja, Mas.
1: Oke. Wah, ini bagaimana caranya nih ya?
3: Ya betul, biar istilahnya sesuai dengan apa baik dan benar lah tanpa memasukkan unsur-unsur daerah di situ. Karena kadang-kadang seperti itu yang terjadi sekarang gitu.
1: Oke, itu biasanya Mas Ahmad, biasanya sekolahnya apa sudah SMP, SMA, atau masih TK?
3: Itu biasanya dari kecil, TK, SD, dari SMA pun masih ada kadang-kadang 1-2 gitu. Cuma kebanyakan di tingkat SD sama TK gitu yang biasanya pakai bahasa seperti itu.
1: Oke, terima kasih Mas Ahmad.
3: Ya, sama-sama. Terima kasih juga.
1: Oke, Mbak Juhairiyah.
0: Iya.
1: Wah, gimana nih?
0: Iya, pertanyaan yang cukup menarik ini, Mas. Sebenarnya saya pernah juga berhadapan dengan anak-anak atau murid yang mencampur adukan
1: bahasa.
0: Bahasa. Dulu saya kan pernah mengajar nih, Mas, di Surabaya. Itu justru bahasa Madura dicampur dengan bahasa Jawa.
1: Di Surabaya.
0: Iya.
1: Bahasa Indonesia nya kemana?
0: Penggunaan dalam kehidupan sehari-hari yang
1: maksud. Oh, kesehariannya. Oh,
0: ya, iya. Di rumahnya gitu loh, Mas. Di saat ngobrol itu biasanya karena berangkat tadi kembali lagi ya, itu kebiasaan. Karena kebiasaan. Jadi adalah tugas seorang guru itu untuk mengarahkan anak berbicara lebih baik lagi, tidak mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah maupun bahasa
1: bahasa ibu katanya.
0: Ya, enggak, maupun bahasa tadi yang contohnya Madura dengan bahasa Jawa sesama daerah. Karena itu kan dicampur aduk. Itu kurang baik sebenarnya terhadap terhadap anak tersebut. Dan juga nanti terbiasa akan merusak juga, Mas, terhadap bahasa Madura maupun terhadap bahasa Jawa kalau sesama daerah. Kalau bahasa Indonesia sama akan merusak tatanan kebahasaan pembelajaran bahasa Indonesia gitu. Jadi intinya gini, contohnya kalau bahasa Jawa anak-anak itu ojo ngono beun. Salah satu contoh kalau sesama tadi saya sudah menangkapnya dari Mas apa tadi?
1: Ahmad di Solo.
0: Iya, Ahmad ya. Jangan apa tadi saya bilangnya?
1: Jangan dikala. Jangan dikala.
0: Iya, iya.
1: Iya, iya.
0: Hal itu ya karena kita meresponnya dengan baik, dalam artiannya seolah-olah itu dibiarkanlah anak-anak tersebut mengatakan itu ya, nanti terbiasa terus.
1: Terbiasa dicampur.
0: Iya. Kalau bisa kita menegurnya dengan baik, diawali dengan itu. Intinya jangan dibiasakan.
1: Oke, Mbak Juhairia, itu kan untuk pembenaran atau bagaimana memberi pelajaran bahasa Indonesia dengan baik dan benar di sekolah. Langkah yang diambil Mbak di sekolah, semisal dalam ruang kelas atau di mana penerapan itu harus dilaksanakan.
0: Iya, sekali ada hal yang sepertinya kurang pantas diucapkan atau ada campur bahasa tadi, kita
1: langsung
0: pada waktu itu, Mas, jangan menunggu secara spontanitas seperti itu salah nak gitu. Secara halus kita sampaikan, jadi anak-anak itu oh iya Bu mohon maaf gitu. Nanti biar tidak terulang lagi.
1: Oke, Mbak Juhairia, di sekolah kan juga fokusnya pada pembelajaran bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bagaimana cara penulisan yang berkenaan dengan kehidupan nanti, seperti surat menyurat, seperti proposal ataupun deskripsi, apa juga di sekolah dipelajari hal-hal yang seperti?
0: Ada itu, Mas, nanti ada materinya sesuai nanti tingkatannya. Itu ada materinya untuk itu, istilahnya surat resmi. Ya, dengan perbedaan surat resmi dengan surat tidak resmi. Surat resmi umpamanya untuk melamar pekerjaan tersebut. Kalau surat tidak resmi kita mengirim surat kepada pacar, kepada ibu atau apa. Nanti ada bedanya tersendiri. Pasti ada pembelajaran seperti itu.
1: Oke. Itu nanti cara penilaiannya bagaimana tuh, Pak? Apa siswa dikasih tugas atau gimana?
0: Ya, awalnya kita memperkenalkan. Memperkenalkan contoh surat resmi dan tidak resmi. Jangan langsung disuruh nulis surat gitu. Setelah itu anak-anak pahami dengan bisa, karena kita ini hidup di zaman modern menggunakan media sosial.
1: Seperti,
0: yang lihat YouTube atau lihat video pembelajaran. Karena guru itu sebagai fasilitator, motivator, bukan ceramah lagi.
1: Sekarang ya, Pak?
0: Iya.
1: Beda dengan zaman waktu saya SD dulu.
0: Iya, bukan. Itu lebih kita memfasilitasi sebagai motivasi terhadap siswa tersebut. gitu. Oh, pembelajaran okay. interaktif sudah Mas. Sekarang. Jadi yang aktif, kreatif itu adalah siswa. Kita hanya membimbing. Oh. Membimbing siswa gitu.
1: Oke. Okay.
0: Itu menjadi karakter yang lebih baik.
1: Oke. Okay. Mbak Juara juga menyinggung tentang bagaimana sekarang guru sebagai fasilitator. Lantas di sekolah pada zaman modern seperti saat ini, media apa yang sering digunakan?
0: Iya, media
1: di kelas misalnya. Iya,
0: teknologi digital.
1: Teknologi digital.
0: Iya, seperti umpamanya kita menggunakan LCD. Kita menampilkan video pembelajaran.
1: Pakai proyektor?
0: Pakai proyektor.
1: Atau pakai langsung sekarang CD yang besar itu? LCD yang besar?
0: Iya, bisa. Bergantung fasilitas yang ada di kelas.
1: Di kelas. Ya.
0: Jadi intinya guru itu kalau dulu kita menggunakan kapur, kan sekarang berkembang menggunakan spidol, sembari juga membawa laptop. Seperti itu cara mengajar ke siswa. Jadi kita mengikuti perkembangan zaman. Tapi jangan sampai bahasa Indonesia hilang jati dirinya sebagai bahasa dan budaya.
1: Wow, sekarang guru ini, kalau dulu guru hanya pakai buku, setahu saya nih ya, pakai satu buku, sekarang mau dibahas pelajaran apa, bawa buku, sekarang laptop.
0: Tanpa meninggalkan buku Mas, pasti digunakan ada okay. buku, lebih lengkap lagi, lebih kelengkap lagi.
1: Lebih lengkap, ya. Lebih simpel?
0: Dalam artinya begini, kita tidak membuang penggunaan buku, tetap kita gunakan buku, ditunjang dengan adanya LCD tadi dan video pembelajaran yang berkaitan dengan materi.
1: Oh, sekarang wah, saya pingin sekolah lagi kayaknya. Terus terang aja, kalau dulu saya ini yang terdekat ada SMA. Kalau SMA dulu harus pakai kapur, itu kalau salah dipakai tape X. Sekarang TP kayaknya enggak dipakai lagi nih ya.
0: Masih ada siswa yang pakai TP. Tapi kalau khusus di pelajaran saya tidak berkenan untuk dipakai. Lebih baik kalau menurut saya itu cuman dicoret tengah aja. Bukan berarti di sampai hitam itu ya. Tambah jelek.
1: Kalau misalnya salah kan tinggal diedit.
0: Kalau menggunakan digital. Iya, kalau di digital ya, tapi kalau secara tertulis yang saya maksud.
1: Oke. Okay.
0: Karena itu masih tetap digunakan. Termasuk kolaboratif lah intinya.
1: Sekarang ya.
0: Yang tapi namanya, kalau kapur enggak, sudah enggak Mas.
1: Sudah enggak sudah
0: dipakai.
1: Sudah tersingkir ya.
0: Ya, saya dulu ingat kalau kapur itu saya pernah suruh nyatet sama guru di depan sampai putih semua. Tapi alhamdulillah barokahnya saya jadi guru sekarang.
1: Oke. Wow. Mbak Juharia.
0: Iya.
1: Dari pengalaman Anda menjadi guru bahasa Indonesia, tantangan terbesar Anda sebagai guru bahasa Indonesia itu apa?
0: Banyak.
1: Apa itu?
0: Iya, termasuk tadi penggunaan bahasa gaul. Untuk mengubah, dalam artinya yang berlebihan Mas. Untuk mengubahnya itu. Jadi kita itu harus memperhatikan itu. Kalau dibiarkan maka bahasa Indonesia ya itu campur-campur.
1: Oke. Lagi tantangannya?
0: Campur kode bahasa Indonesia dengan bahasa asing.
1: Gimana
0: tuh contohnya? Tadi itu sudah dibahas sebenarnya Mas. OTW itu.
1: Oh.
0: Ya kan? Itu tantangan bagi saya itu. Jadi kalau di ranahnya tidak ada masalah, tapi kalau itu sampai ke forum resmi itu luar biasa. Karena sesuatu itu kan berangkat dari kebiasaan. Intinya yang berlebihan benar. Mas. Kalau masih di ranahnya tidak ada masalah. Seperti kita umpamanya nulis di WA kata SY saya disingkat SY kan tidak ada masalah. Tapi kalau di surat-surat resmi kan tidak
1: bagus. Kebiasaan harus di edit lagi.
0: Iya.
1: Oke. Terus lagi tantangannya?
0: Penyebaran hoax di media-media itu kan? Iya kan? Penyebaran hoax. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Itu juga berangkat dari pembelajaran bahasa Indonesia untuk memahami bahasanya.
1: Oke.
0: Ya kan?
1: Contohnya Pak, sekarang nih ya, semisal hoax mau disebar dari Malaysia, si jelas bahasanya rumpunnya sama Melayu, tapi bahasa bukan bahasa Indonesia. Bagaimana Anda bisa menelaah bahwa itu bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa ini bahasa Malaysia, misal.
0: Ya,
1: misal.
0: Kita intinya mencari informasi, Mas. Itu benar apa tidak? Selain itu, gitu.
1: Oh.
0: Nah, itu bohong kan? Kita berarti hoax.
1: Oh. Iya. Oke, Pak Juharia, mungkin ini sudah tak terasa nih ya. Kita ngobrol-ngobrol nyantai aja ini udah 50 menit, hampir 50 menit nih. Di menit-menit terakhir, harapan, ajakan kepada seluruh pendengar.
0: Ajakan, iya. Ya. Marilah menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahasa Indonesia maju, literat kuat, intinya dibiasakan banyak membaca, budaya literasinya diperkuat agar menjadi generasi hebat, seperti itu.
1: Oke, harapan dari Mbak Juhairia sebagai guru bahasa Indonesia, tentunya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar memang harus kita tekankan, baik itu terutama di forum-forum resmi.
0: Iya.
1: Karena siapa tahu kita sekalipun dalam kehidupan kita hanya nyantai, suatu saat kita dibutuhkan dengan ilmu yang kita miliki.
0: Iya.
1: Oke. Dan bagi Anda yang sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Juhairia, bahwa sekalipun sekarang teknologi sudah banyak membantu kita, salah satunya AI.
0: Iya.
1: Setiap pekerjaan kita kadang dalam penulisan, dalam penyusuran kata-kata, kita minta bantuan AI, tetapi tidak harus sepenuhnya.
0: Iya.
1: Oke. Jangan terlalu percaya penuh pada AI. Itu hanya sekedar alat bantu, perlu kita koreksi kembali. Iya. Oke.
0: Ini lagi Mas, mumpung ingat ya. Kadang di forum-forum resmi karena terbiasa, salah satu contoh yang bawa HP mohon dimatikan. Lah ini kalimat ini saya sering dengar ini Mas. Sebenarnya itu salah. Kalau yang bawa HP dimatikan, kasihan Mas mati.
1: Orangnya yang
0: iya kan?
1: Okay.
0: Sama dengan di toilet kita melihat yang kencing disiram, berarti yang kencing disiram Mas basah. Padahal konteksnya itu yang dimaksud adalah kencingnya. Yang dimatikan yang dimaksud adalah HP-nya.
1: HP-nya.
0: Hal semudah itu akan menjadi apa namanya? Hal yang salah. Karena kita tidak terbiasa. Ya sepintar apapun atau titelnya bagus, kalau tidak memahami bahasa Indonesia kan rusak Mas.
1: Wow. Padahal itu kadang hal-hal yang sepele ya.
0: Iya.
1: Bagi orang yang ngerti tata bahasa itu salah.
0: Iya salah.
1: Iya,
0: yang
1: benar.
0: Bawa HP dimatikan. Coba sampean paham itu. Yang
1: iya.
0: Bawa HP Mas yang dimatikan.
1: Bukan HP-nya yang
0: iya.
1: Dimatikan. Oke. Okay, okay. Wow. Benar.
0: Mumpung ingat ini saya.
1: Benar. Iya benar iya. Mbak. Kalau ditelah memang gitu ya,
0: iya.
1: Yang bawa HP dimatikan.
0: Tapi kadang ada yang menggunakan bahasa ini ya.
1: Kalau yang benar
0: mohon di silent.
1: Oh,
0: itu yang menggunakan bahasa asing itu termasuk apa Mas tadi? Campur
1: iya,
0: pada bahasa
1: campur.
0: Ya, seperti itu.
1: Pakai bahasa Indonesia yang benar. Contohnya gimana?
0: Yang bawa HP mohon HP-nya dimatikan. Seperti itu.
1: Kurang mohon HP-nya dimatikan. Iya
0: tepat.
1: Iya benar. Iya benar nih ya. Yang bawa HP mohon HP-nya
0: iya,
1: dimatikan.
0: Lebih singkat lagi atau lebih anu lagi efektif lagi. Yang HP-nya mohon dimatikan gitu. HP-nya mohon dimatikan gitu.
1: Tanpa kata-kata tambahan yang lain-lain dengan singkat aja.
0: Iya.
1: Mohon HP-nya dimatikan.
0: Iya, boleh,
1: okay.
0: Boleh. Jadi intinya itu dia diinformasikan atau diberitahukan kepada orang yang membawa HP.
1: Oke, maaf nih Mbak, kurang sehat nih. Ya, boleh tadi banyak sponsornya ya, nih.
0: Itu sebenarnya saya tidak fokus di situ, gitu apa?
1: Iya Mbak.
0: Karena sampan ini selalu gini.
1: Oke, okay. Semoga ini tidak mengurangi perbincangan kita di program 12 ini dan banyak sekali ilmu yang didapat Mbak. Terutama saya saja sebagai penyiar ini harus koreksi diri nih Mbak.
0: Iya benar.
1: Banyak kata-kata yang kadang yang saya sampaikan, saya ucapkan, kalau didengar Mbak, mungkin banyak salahnya nih. Oke, maaf nih Mbak.
0: Iya, saya sebenarnya ini materi hari ini sebenarnya itu keterkaitan dengan teknologi digital kan. Mm-hmm. Tapi kan ada beberapa yang terlalu ini tadi tidak ada masalah selama saya bisa menjawab, saya jawab. Okay. Tadi sempat saya kurang memahami apa yang sampean maksud. Selebihnya dari itu saya selaku pemateri malam ini takut ada hal-hal yang kurang dan tidak pantas bahkan salah yang saya sampaikan, saya pribadi mohon maaf terhadap para pendengar.
1: Okay.
0: Karena saya bukan manusia yang sempurna, takut saya lupa gitu Mas. Jadi saya bukan merasa maha tahu di sini. Di sini kita ini Mas ngobrol santai, sama-sama belajar. Seperti okay. itu. Boleh kan Mas?
1: Siap. Termasuk saya pada kesempatan ini ya bukan ya sudah pasti nih. Kalau penyiar itu kalau berhadapan dengan orang yang anak-anak muda bahasanya lain. Sekarang berhadapan dengan orang yang wah pemahaman bahasanya jadi takut nih kalau kata-kata seperti apa nih. Oke, oke Mbak Juwarian, semoga apa yang kita ngobrolkan di malam ini akan menambah ilmu pengetahuan dan dapat membuka kesadaran kita bahwa banyak kata-kata yang saya sampaikan itu banyak yang salah dalam penyampaiannya. Semoga menjadi pembelajaran. Terima kasih atas waktunya di malam ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan dengan ya. Materi-materi yang lain. Selamat malam, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
5: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Maaf kak, kita bukanya masih 30 menit lagi.
1: Aku tahu kamu sekecewa itu, Chris. Maafin aku.
0: Gak ada yang perlu dimaafin, Dewi. Aku baik-baik aja.
1: Tapi aku gak baik-baik aja. Semuanya sulit buat aku.
0: Dulu aku juga sulit move on dari kamu, Win. Tapi sekarang, terima kamu itu lebih sulit buat aku.

0: Weh, sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Mas Faruk, ya, Mas Faruk di Seronggi, di belakang Mas Faruk, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, lagu-lagu kenangan masa lalu.
0: Bukan lagu kenangan masa lalu, karena ada
1: masa lalu.
0: Iya, karena lagunya ini ada di tahun
1: 70-an.
0: Enggak juga.
1: Berapa?
0: Ada 2014.
1: Oh, iya. Lagu kenangan.
0: Maksudnya lagunya yang mungkin menyimpan banyak kenangan.
1: Oh iya, menyimpan banyak kenangan.
0: Iya, mungkin waktu lagi micet siapa?
1: Ah iya.
0: Micet.
1: Waktu kecil saya mendengarkan.
0: Bukan waktu
1: satu itu mulai itu. Kan tak pernah gabungan.
0: Waktu kecilnya umur berapa?
1: Ya waktu kecil tak tahu aku ya lupa.
0: Wah.
1: Usah melihat KTP saya gitu.
0: Maksudnya mulai dari kecil dengerin RRI.
1: RRI mulai ke SW gitu.
0: SW? SW maksudnya?
1: Radio SW itu pindah ke AM itu.
0: Oh, masih pakai SW. Yang sering
1: tidak ada gitu.
0: Ya, dulunya yang sering dengar lagu apa?
1: Lagunya Diri Rati Purwasi, Jamal Mildad, dan Ebit Cadi.
0: Oh gitu ya.
1: Oh, iya.
0: Tentunya dengan lagu itu banyak ya.
1: Iya, banyak tersimpan kenangan.
0: Nah, iya. Tapi semoga saja nanti adanya lagu-lagu ini, semoga saja juga bisa mengingatkan.
1: Oh iya.
0: Oke, terima kasih Mas Roni. Silakan salamnya buat siapa dulu Mas Roni.
1: Ya, salam yang pertama untuk Cak Waris, selamat menjalankan tugas ya.
0: Iya.
1: Dan lupa pula untuk Pak Irma, Dewa Suraging, Abah Suni, Faruk Karisma, dan Evi. Dan tidak lupa pula untuk Iim yang lagi pasukan. Ke semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya, terima kasih ya.
1: Kuliah gabungannya di Ruang Rindu.
0: Iya.
1: Untuk Cak Waris, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Roni. Di belakang Mas Roni, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Irma, ya.
2: Yes. Iya, benar.
0: Mbak Irma.
2: Gimana punya kabar Cak Waris?
0: Kabar saya sehat, alhamdulillah.
2: Ya, semoga sehat ya. Sekiranya buat Waris di sana. Lagunya ikutan aja ya.
0: Iya, lagunya
2: ikutan. Salamnya yang berkena buat Cak Waris selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
2: Barusan ada Roni Sanjaya. Tadi ada Baru Karisma ya. Juga ada Jeki, Arindi, ada Supron Wanda. Ada Besuni, ada Buat Thor ya, ada Iim. Pokoknya salamnya ke semuanya, Kak.
0: Terima kasih ya, Mbak
2: ya, Irma. Terima kasih atas waktunya, Cak.
0: Yo,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak Irma satu lagi ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Dengan Mbak Irma ya?
3: Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu, kita kenang masa lalu, asik.
0: Mbak Irma, apa kabar?
3: Siapa?
0: Mbak Irma.
3: Asik.
0: Kok bukan asik?
3: Toh.
0: Kok bukan?
3: Ya bukan lah.
0: Loh kok bisa bukan? Kan tadi Mbak Irma.
3: Ah, iya tadi.
0: Iya.
3: Ini sekarang?
0: Evi.
3: Iya, betul.
0: Yang salah yang mana?
3: Cak Waris lah.
0: Kok salah? Nanya dulu, Evi yang mana? Irma, Irma yang mana? Maksudnya gitu.
3: Ya, Evi yang sekarang yang gabungan dong.
0: Yo, gitu. Sehat ya Mbak Evi?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Sudah selesai makan.
0: Sudah selesai?
3: Makan.
0: Waduh, makannya malam-malam terus ya?
3: Iya.
0: Siap. Kalau sore kemana? Kok kenapa nggak makan sore?
3: Sore nggak lapar masih. Pagi.
0: Oh, pagi. Iya. Terus habis pagi jam berapa lagi makan?
3: Kadang kalau
2: Bernyaman. Ya.
0: Pagi sore. Pagi duereng ya itu ya.
2: Enggak nyampe.
0: Oh, terus apa itu? Makannya pagi, siang, sore ya gitu.
2: Iya, kadang-kadang.
0: Tapi yang pasti
2: itu cuma satu kali. Tapi jajannya banyak.
0: Jajannya maksudnya?
2: Iya, pekerem pena itu.
0: Jajan apa itu?
2: Ya, macam-macam semacam yoki.
0: Wow.
2: Terus apa itu? Kacepot itu.
0: Kacepot. Iya. Oke, terima kasih Mbak Evi. Tapi alhamdulillah enggak ada keluhan ya. Makan malam lanjut ya.
2: Iya.
0: Badan tetap ideal atau seperti apa? Biasanya kalau iya, sering kok. Makan malam, banyak makan malam, pas makan, tidur, waduh. Mungkin kurang iya. Begitu juga baik ya, karena ya takutnya kurus nanti ya. Kalau makan malam terus kurus atau

0: ada Dewa Surayeng, terus juga ada Diki Anggara, dan
1: Ya,
0: kesemuanya aja
1: terima
0: tempat
1: kasih.
0: itu aja ya.
1: Terima kasih, Mbak Evi.
0: Bisanya kapan-kapan, nanti mungkin. Terima kasih atas waktunya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, boleh ya. Satu lagi. Habis ini saya muter lagu dulu ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan Mbak Evi. Ah, ini. Ya.
0: Dengan Iim.
1: Kenapa?
0: Dengan Iim, Cak Waris.
1: Iim kan katanya lagi ke keluar kota.
0: Enggak lah.
1: Oh enggak, bener ini Mbak Iim.
0: Iya.
1: Oh ya.
0: Iya, sama.
1: Oh, bener oh, ini bening. Oh bener.
0: Gimana punya kabar Jawa?
1: Oh kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Iimnya gimana, sehat juga?
0: Iya, lagi ngelonin kucing dia.
1: Lagi ngelonin, Mbak ngelonin kucing dari Mbak Iim.
0: Enggak tahu kucingnya itu.
1: Oh minta ngeloni ya?
0: Iya.
1: Aduh. Tapi bersih ya? Abis,
0: iya, alhamdulillah.
1: Dimandii ya, dimandii. Ya. Oh bagus, sampo ya.
0: Iya.
1: Iya. Kalau pingin dia nyap ke kamar mandi kemana? Pergi sendiri.
0: Iya. Dibangunin Iimnya.
1: Oh, yang bener Iim.
0: Iya.
1: Waduh, pinter kucingnya ya. Ya, lanjut dah salamnya buat sahabat
0: Iim. Iya, salamnya yang pertama buat Cak Waris bertugas. Semoga sehat selalu dan panjang umur.
1: Amin.
0: Terusan ada Evi.
1: Mbak Evi.
0: Ada Jeki Arindi, Mama Susana, Bu Fathor, Bunda Yuni, Riki Anggara, Abah Suni. Terus ada Mbak Irma juga.
1: Iya.
0: Ada Sahdan. Ada Pak Ketua.
1: Ada Pak
0: atau
1: Ketua.
0: Pak Hendra Cipta.
1: Pak Hendra.
0: Ada semuanya tanpa terkecuali.
1: Terima kasih.
0: Buat Cak Warisnya, makasih. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk bidadari-bidadari. Waduh bidadari ya. Karena malam hari ini sebetulnya lebih di awal lebih banyak. Undang ada satu ya. Oh dua, ada Mas Faruk sama Mas Roni. Ada Mbak Evi dan juga ada Mbak Iim. Oh berarti imbas ya. Sama-sama berarti. Oke kalau gitu kita nikmati dulu ya lagu awal untuk Anda.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri.
1: Terima kasih untuk Anda yang kali ini masih bersama Ruang Rindu ya. Satu nomor lagu baru saja kami hadirkan. Semoga saja banyak mengingat kembali masa-masa lalu ya. Akan tentang lagu itu ya. Atau dengan sang penyanyinya. Pernah lihat konsernya atau seperti apa? Yuk kita cerita di sini berbagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Hah? Iya. Dengan Mas Supriyadi.
2: Dengan BRJ, kenapa kok agak luyu corak?
1: Saya kaget. Kenapa sambian marah-marah?
2: Iya, enggak. Ada acara sedikit.
1: Apanya? Kalau ada acara memang harus marah seperti itu ya.
2: Enggak, maksudnya di sini ada acara sedikit.
1: Oh. Tadi kayaknya dipanggil. Di sana iya. Parane dulu. Samperin dulu.
2: Iya, enggak. Apa? Sudah selesai acara.
1: Udah selesai.
2: Iya.
1: Iya, sekarang posisi di mana? Di rumah.
2: Sekarang di rumah.
1: Di rumah.
2: Iya. Iya,
1: terima kasih. Gimana lagunya tadi, Mas Supriyadi?
2: Wah, asik banget kayak sih.
1: Wah,
2: kayak yang muterin lagunya.
1: Kayak yang muterin lagunya.
2: Iya.
1: Kayak muterin. Okay. Dengan lagu itu pernah dengar dulunya, pernah dengar atau baru kali ini dengar, Mas Supriyadi?
2: Baru kali ini.
1: Oh, baru kali ini ya. Iya, nanti satu saat mungkin lagu ini kedengar lagi nanti di tahun berapa.
2: Iya.
1: Biar nanti ingat. Oh iya, waktu itu saya lagi ngomong-ngomong, terus ada apa ya, bisa diingat nanti ya.
2: Iya.
1: Silakan salamnya bahasa dulu, Mas Supriyadi.
2: Iya, salamnya untuk sampaian, selamat bertugas, mudah-mudahan tambah sehat selalu.
1: Amin.
2: Dan salamnya semuanya aja tanpa terkecuali ya. Mudah-mudahan tambah sehat selalu juga. Ya, untuk Mas Faris, terima kasih atas waktunya ya.
1: Udah sama-sama. Dulu,
2: di sini ada acara ya.
1: Oh, dilanjut acaranya dulu.
2: Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi ada acara. Jangan diganggu dulu dong. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Ini dari Siska, Bang.
1: Dari siapa?
3: Dari Siska di Gili Iyang.
1: Dari Siska di Gili Iyang. Waduh, dulu pernah juga ya. Kenapa baru kali muncul? Maksudnya kenapa baru muncul?
3: Iya, sama Mas Faris. Sama yang lain gabungan kalau bisa.
1: Oh.
3: Sama Mbak Ani.
1: Mbak Ani.
3: Mbak Gita.
1: Mbak Gita.
3: Iya.
1: Berarti sama Mas Haris baru kali ini ya. Oh, dua kali
3: iya,
1: kalau nggak salah. Dua kali. Mbak Siska, apa kabar dulu malam hari ini?
3: Alhamdulillah, kabar baliknya gimana?
1: Alhamdulillah, kabar baliknya juga baik. Tapi ngomong-ngomong, kalau RRI ke Gili Iyang, penangkapan
3: Waduh,
1: gimana?
3: Bener banget. Apalagi bulan suci Ramadan ya. Di apa? Dinyaringkan ke speaker itu gimana itu?
1: Oh, maksudnya kalau pas lagi apa di bulan suci Ramadan, maksudnya ya, di acara semanis kurma ya?
3: Iya.
1: Maksudnya sambil nunggu buka puasa.
3: Sambil nunggu
1: sambil,
3: buka puasa.
1: Sambil lalu kita
3: dinyaringkan
1: ke speaker itu. Sambil lalu kita nanyain yang tidak kita iya ketahui. Terus apa sound-nya ya
3: iya,
1: pakai loudspeaker, pakai yang waduh kenceng.
3: Sebenarnya dari tahun kemarin aku mau gabungan yeah, tapi nggak punya nomornya.
1: Oh mbak,
3: ada yang punya.
1: Dikasih siapa?
3: Iya, sering gabungan di Semanis Kurma.
1: Oh namanya gitu.
3: Sunahwi itu, aku minta ke sana.
1: Oh minta ke sana, bilangnya sama mas siapa, Sunahwi ya?
3: Binawi itu.
1: Binawi.
3: Ya.
1: Binawi. Makasih ya Mas Binawi. Nanti kalau juga ada yang minta Mbak Siska, Mbak Siska ya?
3: Iya, Mbak, kalau ada lagi aku kasih.
1: Ah, mantap itu. Iya. Oke, terima kasih Mbak Siska.
3: Kalau soal lagu ya, aku enggak pernah punya memori itu. Maksudnya kalau suka aku dangdut gitu. Kalau pop kurang tahu.
1: Oh kurang tahu, makanya malam hari ini belajar nanti ya.
3: Iya.
1: Oh iya, ternyata karena
3: aku ada yang memori Mas Waris.
1: Iya.
3: Yang Cinta Terlarang itu aku suka.
1: Oh itu suka.
3: Iya.
1: Ada apa dengan Cinta Terlarang? Punya kenangan
3: iya,
1: apa? Punya cerita
3: kalau
1: apa?
3: Kenangan sih nggak punya.
1: Punya cerita apa lagi?
3: Tapi kadang-kadang kan orang tua itu melarang untuk bercinta.
1: Oh.
3: Tapi kalau orang tua kan nggak paham, nggak paham dengan kita.
1: Iya, tapi maksudnya bukan melarang ya, ya. Karena yang namanya
3: kalau pendapatmu,
1: kalau cinta itu merupakan anugerah, cuman kalau masih
3: ya
1: di batas usia dini, jangan dulu dong, kita belajar sekolah
3: iya,
1: untuk
3: ilmu. Kalau seperti Siska ini kan sudah bukan hanya dewasa, cukup dewasa.
1: Gitu. Oh, cukup dewasa deh ya. Ya,
3: iya,
1: ya direstui Bu, Ibu.
3: Iya, canda aja ya.
1: Iya.
3: Kalau orang tua itu insya Allah menurut anak sekarang.
1: Gitu ya, tapi
3: bukan kata orang tua, kata sekarang bukan.
1: Bukan. Ya,
3: iya,
1: cuman itu hanya istilah bahwasanya sekarang, wah oh, kita orang ikut anak enggak, karena
3: cuman
1: tidak
3: dibatasin.
1: Ya, cuman kita harus perlu garis bawahi bahwasanya tidak
3: iya
1: ada orang tua yang menjerumuskan anaknya.
3: Tapi
1: apa,
3: kalau dipilih yang bukannya,
1: bukan,
3: enggak ada ya.
1: Mm-mm.
3: Beda dengan kota-kota yang lain.
1: Sama semua perasaan
3: iya,
1: juga
3: iya
1: sama.
3: Kalau di mana-mana ya.
1: Iya.
3: Kan walaupun pacaran udah dapat
1: waduh
3: dibawa kemana-mana. Kalau di sini kan pulau kecil, jadi nggak bisa.
1: Ya pacaran kita nggak boleh, nggak bolehnya tadi ini tidak boleh berdua karena kita masih belum
3: iya
1: belum sah, jadi harus ada
3: tapi
1: batas.
3: Tapi kebanyakan loh Bang Waris, kebanyakan kan, kalau di kota jauh-jauh kan.
1: Waduh ini kok curhatnya ke sana. Kita bahas lagu dulu dong,
3: ya?
1: Mbak Siska.
3: Iya,
1: ya, ya, enggak maksudnya gini adalah saya garis bawahi ya bahwasannya
3: ya,
1: pacaran cuman istilahnya kata anak sekarang, tapi paling tidak kita itu harus mendalami siapa dia, karakternya bagaimana. Bukan berarti
3: iya,
1: jika ada istilah sekarang itu seperti apa yang katakan sampean harus dibawa kemana, boleh enggak ya. Kita
3: iya,
1: harus mendalami
3: iya
1: karakternya. Jadi selama kita masih belum akad, jangan dong ya.
3: Iya.
1: Oke, terima kasih Mbak Sika. Salamnya buat siapa,
3: iya,
1: monggo dong.
3: Banyak.
1: Salamnya buat siapa?
3: Salamnya ya buat Bang Waris sendiri. Mudah-mudahan sehat selalu dengan keluarga di rumah.
1: Amin.
3: Juga buat teman-teman yang ada di pulau, bukan pulau lah, di kota sana. Ada Jg Asmara,
1: iya, Jg Asmara.
3: Iya. Ada Arin, siapa Arin ya? Ada Riki Anggara.
1: Riki Anggara.
3: Jeffrianto.
1: Mm-hmm.
3: Ada Mbak Iin.
1: Iya.
3: Yeah. Irma. Bunda Faktor. Bunda. Nama Intan ya?
1: Nama Intan. Waduh,
3: Bunda
1: udah banyak ya. Banyak yang
3: iya
1: tahu ya namanya ya.
3: Aku udah lama dengerin RRI.
1: Udah
3: aku
1: lama. Cuman gak bisa-bisa karena baru tahu nomornya. Baru punya.
3: Itu yang Bang Waris itu pertama kali.
1: Iya. Terima kasih Mbak Siska. Tapi gimana dong? Bersama RRI gimana?
3: Kalau RRI Senang aku.
1: Senang ya. Bisa jadi
3: iya,
1: teman ya.
3: Gimana?
1: Bisa jadi teman ya.
3: Iya.
1: Teman dalam apa?
3: Suka dan duka.
1: Aduh. Tapi paling tidak.
3: Iya Anwar ya. Ada siapa lagi?
1: Siapa lagi?
3: Nama lega tadi kamu itu. Nama lega.
1: Kelega. Iya.
3: Iya kelega.
1: Oke.
3: Juga ada Cempaka Ayu.
1: Cempaka Ayu.
3: Ada Susan.
1: Waduh ini ada salam dari Bang Alip, Alip Pratama.
3: Iya. Yeah. Salam balik.
1: Salam balik, salam kenal katanya.
3: Iya,
1: kenal. Salam
3: balik.
1: Persahabatan.
3: Iya, salam ukhuwah Islamiyah ya.
1: Oke, okay, terima kasih Mbak Siska ya.
3: Iya, yang ada yang lupa ya satu lagi.
1: Satu lagi siapa?
3: Ini yang ada di Masa Lembu.
1: Siapa?
3: Tunggu gabungannya.
1: Oh, Mbak Rustin.
3: Iya.
1: Iya, Mbak Rustin.
3: Itu katanya kalau enggak ada sinyalnya cari-cari katanya, dengerin aku.
1: Iya, kasihan ya.
3: Iya, kalau di sini alhamdulillah. Jaringan itu apa tuh?
1: Bersahabat lah.
3: Iya,
1: ya.
3: Bersahabat.
1: Baik, besok ngajak
3: ya.
1: Teman ya. Terima kasih Mbak Siska.
3: Iya, ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Siska ya. Jadi juga terima kasih buat Mas siapa tadi kok lupa ya, yang ngasih nomornya ya. Makasih. Dan untuk Mbak Siska, boleh dong ya, kita barangkali ada yang mau gabungan sini. Atau paling tidak yuk ajak kita tetangga depan aja, yuk dengerin Erik nih, kan di sini banyak ya, banyak sesuatu yang tidak bisa kita ketahui, bisa kita ketahui ya. Ada kabar, aduh pokoknya ada hiburan macam-macam lah ya, yuk bersama Erik terus ya. Terima kasih untuk Mbak Siska. Satu lagi di belakang Mbak Siska. Selamat malam, assalamualaikum. Iya, terputus kayaknya ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mas
4: siapa?
1: Lah saya nanya kok siapa.
4: Iya
1: betul. Iya.
4: Jacky Asmara ini.
1: Dengan Jacky Asmara. Sehat ya Mas Jacky?
4: Alhamdulillah. Ini agak ini ya, sedikit batu di meja.
1: Kenapa?
4: Agak sedikit batu ini.
1: Siapa?
4: Ya aku ya.
1: Diobatin ya, kasih obat.
4: Diobatin.
1: Semoga cepat sembuh ya.
4: Iya, kalau kabar ya amin. Kalau kabar balik gimana ya?
1: Kabar balik sehat, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat terus bersama keluarga ya.
1: Iya, amin.
4: Kalau masalah lagu ikutan aja ya.
1: Lagunya ikutan. Tadi ada Mbak Siska. Di...
4: Oh iya, itu teman lama di Radio Tetangga, Cak.
1: Oh, teman lama, iya.
4: Dari itu, dari Kili apa itu, Cak, ya?
1: Kiliang.
4: Kiliang itu, Cak.
1: Iya. Terus iya. Ada lagi satu dari Kili Raja, ya. Mbak,
4: apa itu?
1: Mbak Suci kemana beliaunya?
4: Oh, kabarnya dia sudah menikah, katanya, Cak.
1: Ya, menikah masa enggak?
4: Kabar dari tetangganya, dari familinya.
1: Emangnya kalau nikah enggak boleh dengerin radio? Kan boleh.
4: Ya enggak tahu.
1: Oh, apa gitu ya?
4: Tidak diperbolehkan atau gimana?
1: Ayo gabungan suaminya kalau memang lagi keluarga ya. Enggak ya, apa-apa kok ya. Lanjut salamnya buat siapa, Mas Jeki?
4: Yang pertama untuk cari teman bertugas. Terus barusan ada Siska, ada Mbak Irma ya.
1: Mbak Irma.
4: Ada Mas Dewa, Mas Riki, ada Mas Alif pertama juga. Ada Bobat Hor, Mbak Cempaka, bersama Mas Jeprianto, Bayuni, Mas Sutera Setia, Mbak Suni. Itu semuanya saja. Ada Syukran Wanda, Cak.
1: Iya.
4: Ada Iim, ke semuanya, Cak.
1: Terima kasih.
4: Insya Allah nanti di acara Genting-Genting Madura, ya.
1: Terima kasih, ya.
4: Masuk lagi. Ya. Terima kasih, Cak.
1: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi di belakang Mas JA. Halo.
5: Halo.
1: Halo.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Kok
1: Perudang? Iya, Perudang Dut. Dangdut adalah sia.
5: Lupa
1: kenapa Mbak Yuni?
5: Ya enggak tahu, lupa saking apa ya? Saking
4: girangnya lah cari orang Jawa ke sampai lupa.
1: Oh, saking girangnya. Maksudnya saking senengi gitu ya.
4: Saking senengi.
1: Senengi. Ket mau ngenteni Arab melebu gak iso-iso.
4: Lah malah mau lah pecah-pecah lah. Gak iso-iso lah Mas
1: Arif. Sekarang wes iso Mbak Yu.
4: Ya, gak iso.
1: Ono saudara baru ya. Ada Mbak Siska, ya.
4: Oh ya, dulu tuh pernah nyalamin saya. Enggak, sudah agak lama itu.
1: Oh, udah lama ya. Berarti ya. Saya masih baru ya, baru dengar.
4: Ya, ke Mas Larisnya mungkin yang baru kali ini mungkin ya.
1: Kayaknya dua kali, seingat saya.
4: Udah kali ya.
1: Iya.
4: Iya ya. Lagunya dari apa tuh sekarang Mas Larisnya?
1: Waduh, lagunya artis Jakarta sana. Jangan
4: ya, benar. Khawatir. Ya, benar. Maksudnya saya... Siapa atau Beta atau...
1: Ada Uta, ada Foni, ada Andromeda, ada Faris RM. Banyak, oh, tunggu aja lah.
4: Sudah lah, ikutan aja sudah.
1: Iya.
4: Iya. Sekarang saya tuh Beta Resonata, Dian Pesisa itu, Ebit, terus Tommy Jibisa.
1: Tommy Jibisa, tunggu saja. Iya.
4: Tapi berhasil itu senang ya. Buat salamnya Mas Haris ya.
1: Buat siapa?
4: Perdana tentu buat Mas Harisnya. Moga sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
4: Dan dimurahkan juga rezekinya, barokah juga umurnya. Kalau pulang hati-hati Mas Haris.
1: Iya.
4: Ya ada Evi ya. Terus ada Ibu Fathur Mama Intan. Terus ada apa Mbak Susana juga Cempaka Ayu. Ada juga Riki Anggara, Jeki Asmara, Arimbi, Abah Suni juga, terus ada Dewa Surain, Abah Halim juga, Umbuang dan Bang Wawan ya.
1: Iya.
4: Ya udahlah semuanya.
1: Terima kasih. Terkecuali.
4: Ya. Mas Arisnya makasih.
1: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar dulu, kita jeda dan kita kembali. Kami hadirkan lagu yang tentunya bikin Anda akan apa yang sedikit termenung, merenungkan diri. Karena lagu ini mungkin pernah dialami buat kesemuanya ya. Maksud saya buat semua ya. Dengan lagu ini mungkin pernah mengalami Tommy Jibisa, tapi setelah lagu yang satu ini.

0: Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro1.

Bagaimana beberapa lagu telah kami hadirkan dan seperti biasa selepas ruang rindu jangan kemana-mana, kami tunggu Anda di Budaya Madura dan merupakan lagu akhir di jumpa kita bersama kami di ruang rindu dan semoga saja lagu-lagu yang kami hadirkan mampu mengingat kembali kenangan-kenangan indah akan masa lalu Anda. Terima kasih pendengar, terima kasih kebersamaannya. Sampai jumpa. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Selamat datang kembali dalam acara Budaya Madura Libat Genting-Genting Sabtu tanggal 12 bulan Agustus 2016. Lemangkene sareng den kala jare stala pangatur ki selamat malam. Selamat miyarsa ki. Kong langkong dak dandretan dak bukempuk dak nom-nom otawa juga dale ale. Minat atau bersoti eman kangkui narosaki budaya-budaya sipatot elestariaki titingiring mulai mengken cintai budaya budaya tipi inggi buat melanmu ke budaya-budaya seperti sekator tetep lestari kong langkong sampai cucu-cucu ya pun ye. Ngereng nying kata ki bakto ya tun lelengki kanku ya gabung. Itelo telpon selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Asarang pasera.
1: Asarang pipi jong.
0: Badi kebi.
1: Kijong. Furu pun tak kaca. Ulah.
0: Bo radio na pandi lu macam nanying wo.
1: Borang.
0: Allah.
1: Bola na pon tu awara bulan ni ko mun tak eranying tak patengi ding bulan jong.
0: Bagi ba semaan gini ko sabok ke tin niko na pasi na penyaman ni tempat tangi ding na penyaman.
1: Atin kopeng.
0: Nah, sabok ke kopeng bi. Bola ba semaan.
1: Imo pon tua marane kocong.
0: Engki mangkan nom dak mang luwe ya lagu ilang melolo. Kani ke si.
1: Mangki. Ya sare dak bara dak temor cong. Atau mau kata cuan nane ko.
0: Jadi ngis romle entar ka toko julau untuk jaga napa ka bengalan jo mak do ibi pi. Punom tak kete ke ki la junom cak de menom ni. Bo, mai yung jebogi empon nom ai.
1: Patok pa.
0: Masuk tak pa.
1: Kayak ngai ki furuna terowa.
0: Oh dah ni enten masuk tak jaga ki kanom ya. Jadi yang bibi
1: mo. Bo. Anu mak jaga bula cong. Nah, pesek kalau aku anu macam, pada nak aku nak pun.
0: Mari nak munti ke suruh dua boro, tak ada demo. Suruh demo, tak ada lah. Apa lah, pak. Puntu ikarong, nah. Nom kena, bila boleh. Nah, mata aja. Puntu
1: ikarong. Tak perlu tempang.
0: Bo, maksudnya dikit. Buka boleh, bi. Bi, sehat, bi.
1: Alhamdulillah, sehat,
0: jom. Salam, bi. Apa sih, Rabi?
1: Ki, salam, ki. Saya pertama kan kutika. Selamat malam, ki. Selamat alak.
0: Ki.
1: Muka-muka palingan apa daripada sehat, ki, jom, ki.
0: Ki. Tipi juga. Cik bul ngambulan, di kebi, ki.
1: Bukan tak ngampul. Paling naik kata setahun.
0: Ya, jadi bola nanti saya melaki lipen, tak kaya ki kopi dua minggu. Oh, mak doi. Lanjut, Bi. Bagi, nak jauh ingat boleh lanjut salam, Bi. Bagi,
1: saya kacak lancang. Oh, tak lancang. Terus salam lagi. Sudah buat Nurkumalo.
0: Nurkumala.
1: Ki, siang. Bodo ketoken.
0: Itu, eh.
1: Ke.
0: Okay, nom leke. Ada si. Tadi nomor lah kelopai nom leke.
1: Bada, bada John kasak ki.
0: Siapa lah?
1: John.
0: John.
1: Kita datang ke nak leke.
0: Oh. Bada. Bada. Bolok. Siapa nyaman lebih? Mak John. John siapa lebih?
1: Pokoknya ada ki empen mon-pon. Ke leke agabungan. Kan atanya. Semak ke John nak keruah.
0: Oh, John. Bu, jangan boleh, John. Ya, lanjut, Bi.
1: Benar, Jin.
0: Ya, sepatah
1: Jin.
0: John, kong, Jin. Dua ke, Bambu.
1: Dewa Surayi.
0: Dewa Surayi, ngi.
1: Bada
0: Rika
1: terus, bada Ifi tak mana. Bada Bunda Yuni ke lagi.
0: Bu, Bi. Jokok, Bi.
1: Ini pun, kasar saja. Nasi tak cepuk sengkor, saporan. Lakbu, nanggulah gabungan.
0: Tentu. Kita cepuk sengkor, tentu, Bi. Ya, on WP je tu.
1: Cuma depan kumis. Ibadai masalam pahayanan tau sa gabungan na
0: Jokan Siska,
1: kenting-kenting matu
0: Siska, olok sebuah ng giliyang
1: Buka ni, kumit tepak ka piyo na kanjing doso
0: Bo, piyo wa naman
1: Bo, pola piyo na cicit nyawa
0: Bo, pola Bo, tanya ke gelo
1: Sis Sika tepak ka piyo na kanjing doso, sis
0: Tepak, sis
1: Sis, kapula na kanjing doso, pola na ipon raas, sis
0: Bo, apa kan na burung jaya pondok Rema, tak ibu ki mo sombiana Meni Anu, Siska
1: Bo
0: Apa ke?
1: Sigo. Mikir aja kanjing dosa pada dia ondel-ondel rasa.
0: Boy, si. Elakong bi. Assalamualaikum, Ki. Ki.
1: Ngero noro sa
0: Ki. Ki akan cek. Ki elakong ngawas Ki. Jah jolunan, Ki. Elakong.
1: Itu nga pula, Pon.
0: Ki. Assalamualaikum.
1: Bye. Assalamualaikum.
0: Boy, boy. Salam. Ibingi ngepon, pipi. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Ini kak, tempat aku mau nak kena pipi.
2: Okey, ni kak.
0: Di kedun.
2: Okey.
0: Beri kumah makin, Bian.
2: Beri kamar.
0: Oh, tak jalanan, tak norok pipi, enten.
2: Enten tak jalanan.
0: Tak jalanan, ki.
2: Tengah malam boleh nami, ano.
0: Anapa?
2: Kimi japo ano.
0: Eh, japo ano dah, madun, tanah, madun. Ya, jom. Jadi meniru soro.
2: Yang catatan apa?
0: Boh, derma, anu, rawun, rawun ni.
2: Acem macem.
0: Boh, kimi ni rosoro, rosoro anu kinta lagi kanu di musuk ageng ambian kenapa?
2: Kapa sera?
0: Bagi kenapa mi melena bagi acolon benih pas taule.
2: Acolon lanjut muntiang.
0: Okay.
2: Tapi malam ngata mungkin pon. Mun kalau sangat.
0: Budi itu minta lagi ke Pak Sopi. Budi kentut tukang darah lagi na Sopi ni. Engki. Engki. Si hot tembian tuan. Si hot gitu.
2: Engki pakun seperti yang tadi.
0: Pakun bungkol na tuan. Aduh. Siap pati nangeno tuan. Siap pati nangeno. Nangiteng kita jalan tuan. Kita kau miakulu. Miakulu tuan.
2: Engki. Mun tabu
0: na seken tak kira aku. Udah. Mun bunter tuan. Ay, jangan buntar ambian tu nak hulu bobo je tu. Ay, singa tu nak kui tu, lanjut tu.
2: Orang
0: tu, cuci balip, balip, balip pertama cuci tu. Ki.
2: Salam ki.
0: Ki.
2: Keterangan dari panjenengan selamat bertugas.
0: Ki.
2: Bukan Pak Alip.
0: Alip.
2: Bukan Umbuan. Bukan Pak Nur Kumala.
0: Pak Nur Kumala. Nok nom leke nom leke olok ngah tidung malol lo tidung ribori malol lo ye.
2: Cukup
0: ke? Bon patah pak mona jogo on bi ye. Kang kang kang kang.
2: Kang kang kang. Tabung ngah cukup kang.
0: Bo benih tak tabung betabung mai. Kita lanjut salam apa boleh kali dua ki guntun ye.
2: Bang Ifon.
0: Bang Ifon.
2: Dan baca telepon ki.
0: Kakak pilih judul ki. Ki.
2: Saya ikili sini ke ki?
0: Si Siska. Gabungan Siska.
2: Gabungan boleh.
0: Abu gabungan Siska. Ki.
2: Ki. Sini ke boleh?
0: Ki.
2: Ano? Dewa Surayeng.
0: Ya, ki kapi don. Ki. Padu so pipin bian.
2: Jaring cut acer gula.
0: Mau angguan lah. Angguan ni salam bon ki.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar sekarang kong dan tun inat tun je bon ki. Bingkeng epon situ ngaki. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullah wabarakatuh.
0: Jiki.
3: Engki ya.
0: Pakun kita aje lenan bian ki.
3: Bos setia dia dan ija.
0: Setia engki kah ini.
3: Kui pakun dengan.
0: Bagus ni dengan cok kanca boleh cok keti biar i.
3: Ibu banyak saya lagu pakun dengan jam makin.
0: Bagi masa siang malam malam aku pakun.
3: Nambang ija.
0: Engkingku, ki, alhamdulillah mungkin mana sehari dua pon tak sama lek kering. Lanjut salam apa pasal rezeki?
3: sakabon saksak sakamangken gereng da.
0: Gereng bun jemur bu, kalambin gereng.
3: Sakini.
0: Ki lanjut.
3: Ki bon se pertama bakun salam ka atol da gambian dan bertugas ki. Bakun deki bon mi bele manteng ate sampai bareng selamat sampai ada badaga jompo ja ki.
0: Amin.
3: Ki salama bade Bang Yunus si bade nengi Sulawesi ki.
0: Salama budi gam.
3: Salama. Bade Bang Yunus si bade neng Sulawesi.
0: Oh, salam salamnya
3: Mas. Salama, ikan tu macam-macam tegang anu ja, tegang ngoto nyor napa.
0: Salama gebungan mah. Aduh macam lanjut cerita bude jegi.
3: Jegi buru bade Evi, Mbak Irma. Bade Mas Faruk Karisma tolong tak masuk Mas Faruk. Bede saya lawan Farid Adelia Syahdan di Sampang.
0: Ih Farid.
3: Nah. Ih bede geleke Pak Pangeran Bukabo sareng Bapak Ketua.
0: Ki Galangkong.
3: Ki ka sareng jeung anak pun ki.
0: Galangkong ki.
3: Kecuali ja.
0: Thank you.
3: Galangkong ja.
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ngiring nih biar saki kenting si gabita nih itu bekenting si dada. Biar saki arang

Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, Harmoni dalam Aksi bersama membangun negeri.

0: Mian saya tak tahu boleh matur sekelangkong apa li boleh mangkin gihidak dingkinting atau budak budaya matura. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Azara, oh Irma, ya ki.
1: Ki, apa ki boleh?
0: Temu boleh, sihat mbian ni.
1: Ki, aki sehat, pakun sehat. Kira boleh boleh tak? Loyo bagun sehat.
0: Oh bagun sehat ki. Salam begini ki Sofi Benandi budi budi ya. Selamat malam pi ini ki. Ini ya, Pak para paranyingan boleh Pak Sopi pun bagus mungkin paranyingan boleh. Ini kebagian sih ma macau ano.
1: Andi. Salam kenal.
0: Si, salam kenal bi. Kebal di jombon biar ni gamir RT berempenomor berempayir. Oke. Mak mi tempat antara kan apa Kalongos. Ah Longos ki bener jombon ye.
1: Longos ki.
0: Ah embian bo. Oh lekung bo tempat. Lekung mi tempat ke lekung. Sera.
1: Andi pak kamma kita.
0: Bo andi ring Sorobojo ki ngabudi kanto ki. Ah. Ki Sopi ring Penggalan ki ngabudi Sumenep ya pada ki. Ah. Ki.
1: Ki salam maya.
0: Salam maya. Ki.
1: Dekat Jawaris selamat bertugas. Semoga moga barengan sehat dan keluarga.
0: Amin.
1: Iman Nabi Paleman. Malam.
0: Ki.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Binggenge pon Irma. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo. Dari mana ni ya?
1: Dari Siska mana bang?
0: Siska rumah, boleh kunci Siska di Jepang anu dari tanse dari Kelijang. Ni kan Siska mana ni ya?
1: Ngi pak kunci.
0: Ambien sih lama suara nama lain mah tambo nyaman bian.
1: Nama nama malam lo.
0: Bodoh lagi rongku ambien ni kado. Cak saboran lagi mon molan nak kau ni keterola karena mon molan nak banyak kengkun si para dok pada kangku generasi penerus. Anak pembian mon jaga jasamperan nasi sekali.
1: Angku. Saboran
0: tak bisa mon. Tak bisa mon guna samper sih nak kempang tak bisa sepun nadi ki.
1: Mengguna samper bisa pengen cuma.
0: Bo. Bambian suara nyaman kini ke serak-serak sih serak-serak tak kira ngku nyaman
1: Bang Waris
0: kenapa?
1: Nanti kan jatuh pun di
0: nah, oke
1: Indah Sari kan Mbak Guru?
0: Bu, bodoh dia ada mana kau?
1: Amkan bila bila ngicung saya kan lupun Pak Indah Guru
0: betul ke nikah makin Indah bersanda ke pula tertidikkan bian beri sekendana Indah ke?
1: Indah maaf ya
0: Mama membinan pun bina daftar lagi menggunakan om leke masuk ke Pak Haji Kamarudin. Ambian. Ampun, jawab pemirsa dua. Pondor sih, ada dikasih nerosa lagi. Tore ding genting, ini kamu empat tado.
1: Potran ayu, nan.
0: Wah, ada pula tandi, dan. Ay, ampun, bian. Pak Teros, pun sih lagi.
1: Salam, Mak
0: Mahi. Bang, ganti na kula bola ka, Papa. Saya tak seman natin sa ponambian. Kula si Amit tadi. Iye.
1: Indah.
0: Bok, siya. Boy.
1: Yes. Malucu.
0: Bok, lucu. Jangan ambian mo nanda. Paburung nga mula po ka lang ambian. Dini paburung nga, boy.
1: Nagkatanibo
0: ka. Boy, yun. Jodoh ka naman si Ska. Kana, ay. Dina, lako sa dumalang may tanya ka po lempon. Bian, ano, kerbe-kere ko lagi.
1: Salam, Mak Mahi, ba?
0: Kisa, salam, Mak Mahi, ba?
1: Pada Evi, dan
0: Evi
1: dan Irama. Juga pada Umar Faruk.
0: Umar Faruk. Embok ambil beni kombo ya Kanjeng Doso, beni oning.
1: Bukan.
0: Oh, oning Kanjeng Doso ya.
1: Ah, oning, tapi kalau lebon di bendaan.
0: Oh.
1: Perbatasan.
0: Ya, oh, men perbatasan kam.
1: Maksudnya karena lauk jalan kene ga Banjarmara. Dah jalan buta bendaan.
0: Bombin sama sama kan penjemaran ada benih.
1: Bandaran.
0: Oh bandasa, penjemaran. Oh penjemaran. Kalau kita pun nak kena gula ke saya boleh salam bagi.
1: Kalau guna lagi.
0: Okay. Yeah.
1: Bila mana entar kau tiga?
0: Boleh boleh sih bila mana entar jalan gusa. Nyeri jombon nembian geng tahun ini kalau pakai nyaman nembian kekerapan.
1: bohong namian.
0: Ai bohong. Leng leje gendus Aziz ai.
1: Dus aku ko macam pengguru kenal pun nyara jompo.
0: Kenal ki nyara jompo. Ai.
1: Jompo na pegare boni jompo na siska.
0: Bo. Jompo saya, jompo nembian. Masa nyari suara si ngambian gitu. Aduh mak bocor ni kata mui bantol. Bukan je bilang nembian. Ki lanjut ke pasir boleh sih.
1: Single pon.
0: Ki.
1: Ibu di boy.
0: Ki.
1: Ki. Kelangkong bang Wari.
0: Anu Sofi demi Mas Andi kerja. Budi budi. Ki
1: Sofi Mas Andi.
0: Cuba ubah boleh pemanjang nyaman bang Vio. Ki. Kini kan.
1: Kenapa bang?
0: Bo. Kini kan Sofi dengan penggalanan diri dengan Sorbojo. Si manyaman itu ini. Napa agak? Napa?
1: Suami istri kini ya?
0: Bukan suami istri kan berkawan, berteman. Kasagi.
1: Ya Allah. Pap. Daripada yang nanti abang kan lucu.
0: Amin. Bo. Amin. Anjol. Oncong gula. Bila mulut. Tak mulut namanya.
1: Amulut. Tegak.
0: Bila.
1: Masjid.
0: Boleh, no, belum, belum mula sebab onceng pak pak beri sini, onceng sih.
1: Kamu saya nyama bang anjing nos sebentar, napa kau nak murah pun beri kapur boleh.
0: Boh, anjing nos, no, belum bener nama.
1: Boh, tak oleh bang, ini kiri mak susah.
0: Boh, bukan. Cik ku main dan apa dan
1: kalau satu ranjang pun buat di sana.
0: Boleh ini ranjang satu ranjang. Nah ada jemian. Hai.
1: Mungkin
0: ji pun kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang kong dan siska Tina pipi main aku juga kombonya. Surah main minum pun kombonya. Ibing kekit pun siska. Assalamualaikum. Di mana dia pun. Oh, ada ni ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Bo. Ikan ada suara nambian. Halo. Api ni sudah kena. Ibat ini lagi kan dia minum. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Bo. Assalamualaikum. Burung memadak dulinya ambian puk.
2: Warna sampian paduk yang ngopi sorry.
0: Nyanya panah caduk padam yang biang kasih dalam biang. Ma. Iya ambian bolan boleh tamu ikan di tangan tepi kakak pulau. Kumpul mulai lolo kolokan. Nyodoh amari bocur tak. Tak dibunuh. Sehat ambian puk.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Puk, kulandi suaranya aman, puk. Para waduh benbihan, puk. Siska. Siska.
2: Oh, Siska.
0: Oke,
2: Siska. Orang Siska, saya sudah
0: beli on. Siska. Oni, kanya nambian, tu. Orang kan, tu, kasa. Orang kan, orang Siska di dapat pulau oksigen. Kiliang. Mbak, kenapa rasa? Tak ada, Pak.
2: Ya, Pak Sakalian.
0: Ya, tunggu. Ya,
2: Pak Sakalian, nunggu.
0: Mak boleh tak ada jok, Bu?
2: Sampai bupati ini, Pak Sugondo, ya.
0: Oh, gila, Bu. Jangan kau lumit dulu menis yang main, ya. Mungkin kamu bopornya. Fokus, Ki. Tapi main boleh bila main, Bu. Masih lembu bu malu
2: malu
0: bu mak bang aduh bang ambian numpang top radu top objek itu ada numpang sampan bu numpang apa sih yang ambian?
2: Iya bu
0: rumahnya mau
2: mampu
0: tidur. Iya
2: dah.
0: Oh duh libur ibu mang. Mungkin bagus kerana nak selalu menjaga lingkungan negeri sampah tu dia sabar sih. Bukan mungkin tak kena rasa nyaman menghirup udara bersih pulau oksigen. Napa?
2: Mereka tak
0: senyaman. Mana tu bimbang kita lagi mula hari. Aizin.
2: Aku takut
0: nak ingat masalah. Jangan tadi dua nangis. Bukan nangis. Ya, maaf. Biar. Siska. Jangan lagi gede, Siska. Nuan aku membuka gula. Aizan lagi, Siska. Salam berbuka. Masih berbuka. Salam berbuka. Salam berbuka.
2: admin ki.
0: Okey.
2: Pernah Pak Lisa, semakin dia terus hidup jalan jasa budi pemekasan masyarakat khusus ki.
0: Okey.
2: Lainnya seorang nanti minggi. Pemekasannya terus ya ke Bu Yuni Handayani.
0: Bu Yuni.
2: Hari
0: ini ada dia sarung masyarakat. Ibrahim ngucap mun dah hirup tina jam burung dah bagi nyan dua adem
2: Madina. Ya
0: roke ni kak
2: Pak Ibrahim.
0: Bukit Ibrahim lanjut.
2: No korong aja mama Ibrahim.
0: Budi korong. Eko ni nam leket lo an buk.
2: Masera?
0: Eko ni nam leket aja mama balik.
2: Esi, selamat malam Esi. Ikan yang terakhir dek Pak Mahesa Jenar.
0: Mahesa Jenar.
2: Istrianto Argadana.
0: Argadana. Ki.
2: Pak Kasmono, moga baringan sehat Pak Kasmono.
0: Amin. Songkan kiu. Songkan.
2: Songkan ya Pak Mas Arif. Biasa nak sini karutin gabung Mas Arif.
0: Malam moga cepat cepat. Panjenengan nom ki.
2: Sekarang Mbak Isyah ni juga.
0: Ki.
2: Mak apa nak ketohir ni kaki.
0: Udah ke ni kan gong tu ini mangkini ke minta support ke bidadari mak report ke nom setong lo bu. Hempon. Ki.
2: Oleh berde Pak Ivan ki. Ivan.
0: Ivan. Bang Ivan.
2: Pak Nur Kumala sekarang Pak Sabe.
0: Thank you. Ki.
2: Sampai kedua Mas Arif. Badam Sahdan. Sahdan. Nika Mahmuda.
0: Mahmuda. Thank you. Kelangkong bu.
2: Mas Arif.
0: Thank
2: you. Kejadian
0: saya Sumenang. Kejadian saya sebut. Bagi Sumenang. Dapat sambil ngecat bajunya. Mohon pamit. Nika. Coba gitu. Pak Den si salam isu meneban bian bu.
2: Tak bisa kan.
0: Ambil misal malu lo bu. Ya. Aku nak kubur ya. Ya
2: bisa gak bisa. Oh coba lagi
0: bu. Aja yang minta suara nambian coba. Siska nyaman bu. Nyaman bian lagi berdukur. Empon ni buru bu. Bila ni wajah sampai rengkut ni nyicin ke bu. Aduh empon. Lanjut ke lengkong ke bu. Kini. Sami-sami.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali mama yang baik hati jibun ki. Mama Fathor. Sehingga kamu nasar ini je kelopai periksa timin bu. Ki kompor takomi terbangu di. Ota bumi budak saya beda di luar. Tak bagi di lem ki. Kong langkong juga mi lah abung ngemangkin. Ringmu si manas panas dengar-dengar banyak labung saya buka. Nabung angin masuk celep ku besar. Bila pun sambil merengaki radio. Aduh, dah gerasa tak liar. Mila dari gadin tu sabulu na tedung. Tarik sandi timin labung lagi. Takut mikir pada saya buka. Mingin ngepon Mama Fathor. Assalamualaikum. Halo. Bodi makan nama tak ada. Halo.
3: Baik, Bapak menanyakan untuk sisa paket teleponnya.
0: Bapak paket siapa dia? Halo. Aduh, daduk tu. Halo, assalamualaikum.
3: Yang kenting Madura, mantep bongko ternyata.
0: Ki, bu benih di kebur sinaki paket, benih mbian. Mak nggak sembian suara naroni ini.
3: Ini pusat saja.
0: Oh ini saji. Lanjut salam. Lanjut salam ni kuni bung macam cepat ni kak pun para aku lubles ron ki.
3: Ketua kita ke Jawa hari. Berkat umur.
0: Amin.
3: Bukanan jaga Mama Susan. Mama Susana ki.
0: Jaga lokolok ano dusun mulai hilang ki.
3: Abah Suni. Bang Jeki, terima kasih
0: Tuan Pan. Enki,
3: salam kompakkan sekerja.
0: Assalamualaikum
3: Jawari.
0: Waalaikumsalam Mas Roni. Ibing-ingipun Mas Roni. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini aduh, gagak si gedeng nak. Sehat tembian Bang Ifon.
4: Thank you, Bang Arif. Kita apa kabar, Kak Arif?
0: Bo kabur kalau ni kiri bupator. Jangan nembian nyambi juko. Kere dentu si terminal. Mak tak duk-duk, Pak. Nyuk duk, napa kakak? Ya,
4: ambil telepon. Jadi, Bang Arif. Akhirnya gagal.
0: Bo, jangan kesempatan nepe suruh ambo. Ambo oke, iPhone ano, Mas Waris. Jadi, iPhone bupator. Ya, ambo.
4: Kita langsung de, nyabih dia jombo iPhone, Bang Arif.
0: Oh, ini kena.
4: Ikan
0: di makan kempang. Oh, gizi nak. Ada tanda buat tor. Itar gizi bi kau nembian di nampun dentos.
4: Sekarang ngapit. Iya, boleh kita asarin.
0: Oh, pipi nempon maknya nembian nyeposang. Pipi nembak menumpak motor manjaman keluar. Ada toron nalojak. Nda nampak bika.
4: Ketempuan.
0: Dah gini ke mak macam. Pokok menyambi pipi yang punya bitaleh. Ha.
4: Oh, ini thank
0: you. Boleh sih kau log in dengan Egil yang.
4: Assalamualaikum pertama deh Kak Haris. Selamat malam selamat bertugas.
0: Ki kelangkong ga ifon.
4: Selamat malam tugas anda Bu Panhor. Bunda Pipi, juga Bang Roni saya lanceng ngukus. Benar Pak Katua.
0: Pak Katua. Ya sana lengki Pak Katua.
4: Kita jenis saus Bang Haris.
0: Engki kelangkong Bang Ifon. Sami-sami.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa biasa kini gak kenting seterusnya pon.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ampun berada pada penghujung acara ini. Namun ngiring singkat-singkat bisa usia diterima boleh bila. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Asaran
1: Pak Eko esitu Bondo.
0: Ada mau boleh. Aduh, suara aduh.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat Pak Eko. Mbih ni kan tu ni kan menyaringan tanya gol. Duh, mun Pak Eko ni Allah songo tamrong tu. Pangapora, puja mbihan jaga suara ni Pak badan nak lutuk. Aduh.
1: Pasal Eko.
0: Bo, ki. Aje orang gua, apa? Jadi singa pak tentara, budak tahu dan kau le. Kebulu baik kau, menyaring ada nyambian baik kau.
1: Alhamdulillah. Masa mulai bila malam pak, kucing malol atau mata ambu kita dengan saya itu.
0: Di memang gini kan bisa ingkun bektu na berak tak ada baik ko terogol ni ngomong omong lancung tina mon bisa ngomong ikan tu idan tu sesu mendembian baik ko ye
1: ba insyaallah menabi bodo bektu
0: buat tor sadiki ajum ana engkin gulung oja ke buat tor manyam beli ki ajum nyaman ni ki
1: ki mama bat tor
0: engki mama bat tor
1: mama bat tor
0: Kesan baik mah.
1: Kena banyak mah banyak beli mah.
0: Sana wiki baik ko.
1: Dah bawa teloan ke sampah pun terjun.
0: Teloan ini ke bunyi dah sebab bunyi ini ke baik ko. Tapi tenang, mama faktor orangnya baik. Apa boleh pendatang. Aduh, dia jamin.
1: Alhamdulillah.
0: Jangan khawatir ki. Alhamdulillah senang gelar temu. Senang juga ke kendingan ki baik ko.
1: Alhamdulillah monitor pas minta nomor ke Pak Ahmad Abdullah. Ahmad punya nomornya semenap ada ya.
0: Ada.
1: Nah, langsung ada.
0: Ya. Terima kasih Bang Abdullah sudah ngasih nomor baikonya.
1: Kalau kongsi aman itu Bondowoso.
0: Iya, belinya habis sudah tak gabungan ke mana mi bola. Atemu jolon ke bola ega posan kombo ya mah.
1: Aduh, saya kiki.
0: Aduh, jodoh ada menggung usama nyegung.
1: Kiki nak tak ada segala.
0: Aboh, kampang ku nak ada segala. Aboh, beri kondek. Aduh, kelengkong baikku, betul nak baikku. Kiki.
1: Salam ke semuanya ada ya. Kalau ano, Mas Waris.
0: Siap.
1: Itu nomor saya catat itu kah.
0: Bojo, ring dando oleh si kentu baikku.
1: Oh, coba toles.
0: Jadi dan abu sih nolis ya.
1: Terserah bos.
0: Oh, boleh ingin bersahabat dengan Pak Eko nomornya sahabat apa Pak Eko?
1: 085.
0: Ini ke nomornya Pak Eko aja nengi.
1: Wah tak ada.
0: Oh, dia wih nanti ke nomor telefon ki 085.
1: 230 646
0: lanjut
1: 549
0: ada boleh
1: tambah nana be
0: bo ya bo mak ni kemas dah bon kena bagi kau
1: kena
0: dah kau mau tambah bahan lagi nyambung kat datang ke dia ni kalau kau bagi kau terima kasih ya
1: untuk fanpin Pro 1 Semenep ya. Kalau lagi berkenan mohon minta ke Mas Waris ya. Lagu ae kenteng terus sahoni.
0: Wah, jawab ter muni sahoni. Bede Kartini, bede Mahoni, bede Mistia.
1: Mahoni.
0: Tenang.
1: Muni sahoni itu Mahoni.
0: Mahoni Kang, yo ambung boy. Iya, nyelak langkong Kang.
1: Dewan.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abang Eko udah sudi bersama kita. Betul sekali untuk pemirsa. Robo-robo nak bertemu dengan Bondo Pak panggil nyon sabar dek sedojen tapi malam mau bisa panggil boleh dalam keadaan sehat abang ki boleh dalam budaya matura buat malam mereka budaya-budaya sikator satu jenis nika mampu mang lepor ati tantaritan pemirsa arah bagi genting sepangkasan biar saki areng sarang dan kalau jaris ngaturaki palopak tidak berguna kejipot kulina mirah ampun depak de bekton salopot nyon sapora duk remak sekar pilihan keting kuning malah dipote pangarap tak sekalian malar muka bisa abang ki boleh wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah

0: parent benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak boleh hilang. Pertama, harapan. Kedua, keikhlasan. Dan ketiga, kejujuran.

Selamat pagi berbagai di manapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara siaran sepanjang hari ini. Sabtu 22 Agustus 2026 dan esok pagi, RRI Sumeneb akan kembali mengudara pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama FM 101,3 MHz. Selamat pagi, saya Aris yang bertugas dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Sumeneb.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantarkan siaran program hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera. Mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Saya Tohir dan kembali ke dengar Anda yang akan menemani Anda di pagi ini dalam Mutiara Pagi edisi hari ini Minggu 23 Agustus 2026. Syukur alhamdulillah sampai dengan pagi ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya hal ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Semoga Anda para pendengar RRI dimanapun Anda berada, semoga juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Pendengar, kita awali jumpa kita di pagi ini dalam Mutiara Pagi dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yaitu surat Fatir ayat 1 sampai dengan ayat 45. Dengan harapan semoga keberkahan, keridhaan dan juga perlindungan Allah selalu menyertai langkah-langkah kita. Amin, Allahumma amin.

pada malam dan siang hari. Dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai hujah bagiku,

0: 98,8 FM RI Sampang, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi edisi hari ini Minggu 23 Agustus 2026. Pendengar, di studio telah hadir narasumber kita. Beliau adalah Nyai Hajah Masjidatul Lailiyah yang merupakan penyuluh agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Torjun. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Nyai Hajah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Tahir.
0: Oke, kabar baik pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat, baik semua.
0: Oke, Nyai Hajah, topik yang akan kita angkat pada kesempatan pagi ini adalah klasifikasi anak menurut Al-Quran.
1: Ya.
0: Tentunya sudah ada sedikit ulasan nih sebagai pembuka. Silakan Nyai Hajah. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillah, bismillahi alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati pemirsa RRI Pro 1 Sampang dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayah kepada kita bersama sehingga pada pagi yang cerah ini kita bisa bertemu kembali di lewat online Mutiara Pagi dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat salam semoga tetap tercurah limpahkan atas junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada hari ini kita peringati ya Mas Tohir, ya, peringatan Bu. Kelahirannya Maulid Nabi ya pas ketepatan hari ini. Nanti malam ya kita peringati Maulid Nabi tanggal 12 Rabiul Awal. Ya mudah-mudahan kita sebagai umatnya ini bisa mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Pemirsa RRI Pro 1 Sampang yang dirahmati Allah. Anak itu adalah merupakan anugerah yang paling indah dan yang paling berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap keluarga. Mereka adalah penerus generasi yang memerlukan perhatian dan pendidikan dari orang tua. Dalam Al-Qur'an ada beberapa klasifikasi atau posisi tentang anak, ya. Jadi ada 4 klasifikasi atau 4 posisi anak menurut Al-Quran. Jadi yang pertama yaitu anak sebagai perhiasan hidup. Jadi ada beberapa tipikal di situ ya. Yang pertama sebagai perhiasan hidup, sebagaimana Al-Quran menjelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 46, Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatus sholihat. Itu surat Al-Kahfi ayat 46. Harta dan anak-anak kalian adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Nah, yang dimaksud perhiasan di sini ini adalah anak itu, perhiasan itu berarti kan menyenangkan ya. Ya, membanggakan, menyenangkan, ini namanya perhiasan ya. Itu anak yang mendapat biasanya ada, kita punya anak itu ada yang mendapat prestasi, itu namanya perhiasan dunia ya. Itu. Jadi di sekolahnya mendapat prestasi seumpamanya itu mendapat, itu yang namanya perhiasan dunia, selalu membanggakan orang tuanya, tapi perhiasan di dunia ini bukan di akhirat.
0: Perhiasan di dunia.
1: Dunia, iya di dunia tapi bukan di akhirat gitu. Yang kita memang kita itu menginginkan menjadi mempunyai anak yang soleh, iya kan, punya anak yang soleh. biasanya yang kita sering kita dengar itu di dalam sebuah hadis ya. Hadis kan disebutkan apabila anak Adam itu meninggal dunia maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara, kan begitu ya. Ya sudah pernah dengar kan ya Mas Tauhid. Idza mata benu adama inqata amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Jadi apabila anak Adam itu meninggal dunia maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara, yaitu shadaqah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh, yaitu anak yang mendoakan orang tuanya. Itu ya, ini anak yang soleh itu adalah mendambakan yang kita dambakan.
0: Kalau ya, harapan dari semua
1: harapan bagi orang tua menjadi anak yang soleh. Jadi anak yang pinter, kemudian anak yang soleh, itu dambaan dari orang tua. Anak soleh itu sudah kita bentuk mulai dari sedini mungkin, ya dari dalam kandungan dan mulai kecil. Insya Allah kalau anak itu mulai kecil, ya sudah kita didik mulai kecil, insya Allah anak ini akan tumbuh baik, tumbuh menjadi anak yang soleh, ya, yang bisa membanggakan orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat, begitu. Ya. Nah, jadi yang pertama itu anak sebagai perhiasan, ya, perhiasan. Yang kedua adalah anak sebagai ini musuh.
0: Anak sebagai musuh.
1: Iya, anak sebagai musuh. Anak sebagai musuh. Jadi tipikal anak yang nomor tiga menurut Al-Quran itu anak sebagai musuh. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ya, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan, tidak memarahi, serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu dalam surat At-Taghabun ayat 14. Ya, dijelaskan begitu. Jadi anak sebagai musuh itu yang bagaimana? Anak sebagai musuh itu sekarang ini kan banyak anak-anak kita menjadi musuh. Kalau kita lihat di media sosial atau di televisi itu kan banyak ya, yang anak itu kadang-kadang memperkarakan orang tuanya, masalah warisan seumpamanya kayak gitu. Ya kan, orang tuanya atau ibunya diseret, dilaporkan ke pengadilan, ya itu anak menjadi musuh. Kalau masih ini ada yang nomor empat anak, nomor tiga anak sebagai ujian. Kalau ujian atau cobaan itu masih ini sebagai ujian, masih kadang-kadang hanya sekedar kenakalan remaja. Nah itu anaknya cuman kadang-kadang ini nakal gitu ya.
0: Hanya sekedar nakal.
1: Sekedar nakal gitu ya. Contohnya ya tahu-tahu kan gak enak juga ya sebagai ujian kita. Dengar-dengar dipanggil sama gurunya. Karena anak kita ternyata bertengkar gitu ya. Ternyata sama ini yang barusan hangat sih sebenarnya, cuman ya anu. Itu barusan padahal itu ya di pesantren. Ya di pesantren anaknya ya biasa bullying kayak gitu kadang-kadang kan. Ini anak mukul ini ke temannya sampai jatuh. Jadi ditendang anaknya itu. Akhirnya anaknya sampai jatuh ini kena pipinya, akhirnya sininya bengkak. Ya. Jadi akhirnya enggak bisa sampai enggak sadar. Tuh. Enggak usah ada sebutkan di pondok mana. Ada di Madura ini, di Pamekasan gitu. Jadi itu adalah anak merupakan ujian. bagi kita merupakan fitnah ya. Kalau dalam Al-Quran ini surat sama innama amwalukum wa audukum fitnah ini. Jadi sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Ini ada juga yang ini kena narkoba gitu ya.
0: Kasus-kasus
1: iya kenakalan remaja gitu ya Mas Tohir. Itu merupakan ujian bagi orang tuanya. Kalau yang sampai ke musuh tadi malah sampai orang tuanya diperkarakan di pengadilan. Iya sampai di orang tuanya di ini orang tuanya sampai di penjara gara-gara anaknya. Masalah warisan semuanya atau kadang-kadang masalah enggak bisa nyaur utang ya Allah ini ya kan. Iya, ada kan kita pernah dengar itu di luar Jawa kayak gitulah itu sebagai anak sebagai musuh itu. Nah, yang nomor ini terakhir nomor 4 itu anak ini yang kita harapkan. Ya, anak sebagai penyejuk hati. Ini idaman semua orang tua. Iya, qurrata ayun. Penyejuk hati, penyejuk mata ya. Ini anak yang tipikal anak yang kayak ini yang kita doakan, harapkan. Kita harapkan selalu di apa? Doa ini selalu dibacakan oleh orang tua yang soleh ya, yang selalu mendoakan anaknya, yaitu surat Al-Furqan ayat 74 Mas Tohir. Mungkin Mas Tohir sudah
0: seperti apa ayatnya itu?
1: Doanya selalu kita baca dan ini memang doa ini ada di Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu yang ini yang senantiasa kita baca untuk mendoakan anak kita setelah kita sholat ya, sholat 5 waktu.
0: Oke.
1: Nah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi anak yang mampu menjadi penerang hati, menjadi penyejuk hati dan menjadi apa anak yang bertakwa. Ini adalah yang kita anak yang kita idam-idamkan. Mudah-mudahan dari 4 tipikal tadi anak ini tadi kita mempunyai yang nomor terakhir ini
0: yang nomor yang, 4.
1: Iya, yang 4
0: ini. Oke, iya. Nyai Haja. Iya. Dari penjelasan Anda tadi klasifikasi anak mulai dari yang jadi musuh, jadi ujian, terus
1: penyejuk hati.
0: Apakah memang itu takdir dari Allah kita memiliki anak-anak seperti itu, atau ada proses atau usaha yang bisa kita lakukan sehingga kita mendapatkan anak yang soleha atau yang soleh?
1: Kalau sudah tadi sudah saya terangkan pertama bahwa anak soleh itu tidak bim salabim gitu ya. Tidak didatak takdir langsung takdir ya. Memang harus kita ikhtiar, usaha mulai kita pertama kita juga memilih ya, memilih calon yang pertama ya. Itu calon suami atau calon istri pasangan itu kita harus milih, otomatis milih yang baik kan gitu ya kan, milih yang baik. Kemudian kita dalam ini proses ada imunisasi, ada imanisasi. Jadi imunisasi ini imun. Kita kalau mau menikah kan harus diimunisasi. Kita biar sehat begitu ya Mas Tohir. Dan diimunisasi apa itu? Baca doa. Kita berdoa waktu maaf aja hubungan suami istri gitu ya. Harus berdoa ya itu diantaranya. Terus kita lanjut sampai hamil kita berdoa ya kan, kita mendoakan anak kita, kita sering baca Al-Quran juga, kita berdoa agar supaya anak kita nanti lahir dengan selamat, sehat dan menjadi anak yang ini sempurna lahir batin soleh solihah itu. Jadi menjadi anak yang qurrata ayun, menyejukkan ini
0: panjang.
1: Oh panjang, iya.
0: Mulai dari seleksi iya, cari pasangan.
1: Iya, cari pasangan kita itu sudah mulai kita mulai. Jadi bukan nah, takdirnya anaknya nanti punya anak yang nakal, bukan begitu. Itu kita mulai dari ini, dari pertama juga kita pendidikan, pertama pendidikan kita ini ya, sudah lahir ke pendidikan. Kalau sudah ibunya, orang tuanya mendidik, karena ini al-umum madrasatul ula, terutama ibu pertama ya, ini mendidik dengan baik, insya Allah akan tumbuh anak ini menjadi kebanggaan orang tua, akan menjadi pejuang yang kita harapkan menjadi pejuang Allah dan pejuang Rasulullah ya.
0: Gitu. Berarti apa yang telah dilakukan oleh orang-orang tua kita, kalau sekarang kan pacaran,
1: iya.
0: Kalau sebelumnya kan tunangan, mungkin itu adalah proses seleksi juga.
1: Iya, ya itu seleksi juga. Kita ta'aruf ya, dilihat kan.
0: Kalau di Islam langsung, apa itu istilahnya, Bu?
1: Ta'aruf ya, ta'aruf ya. Kita harus ta'aruf, lihat kira-kira itu anaknya itu, kita itu enggak, kalau orang tua itu enggak kepingin apa? Kaya hanya kaya anunya aja, harta, hartanya, tapi kayak hatinya, maksudnya kan begitu ya. Kalau bisa semuanya kan gitu, yang kita milih dari hartanya juga, dari, tapi yang dari empat itu yang paling anu kan, yang paling dominan adalah agamanya, agamanya. Ya kan gitu. Insya Allah kalau memilih jodoh itu, memilih pasangan itu, agama yang pertama, fazbar bida faz baru bidatidin tadi batiadak. Jadi kalau tidak ada yang tiga itu, yang penting terakhir yaitu agama. Insya Allah kalau sudah agama ini yang diutamakan, maka akan semuanya akan menjadi baik, baik. Begitu.
0: Landasan ya, utama adalah
1: agama. Iya, iya. Dan okay, untuk menjadi anak yang qurrata ayun ini, yaitu anak yang ini harus kita didik mulai pertama, gitu, mulai pertama tentang agamanya, jadi disekolahkan, semuanya terus sekolahkan yang kalau bisa, kalau sekarang ada sekolah agama kan begitu, mulai sudah mulai taman kanak-kanak itu sudah kita mulai dengan sekolah yang ada agamanya. Kalau memang enggak ada, agak jauh ya, yang penting ada ngaji, kita ngaji di TPA, semuanya kan di situ. Nanti insya Allah ada pelajaran agama. Jadi mulai pertama itu fondasi agama. Iya, agama itu yang harus terpenting di... ya, diutamakan. Okay. Biar menjadi anak yang qurrata ayun begitu, Mas Tahir.
0: Oke, okay. Nampaknya ini menjadi harapan semua, seperti apa yang Nyai Hajah tadi bilang, semua orang tua ini mesti menginginkan anak yang soleha. Nampaknya iya. Wah, tanpa terasa nih udah tinggal 2 menit di jumpa kita di Mutiara Pagi kali ini. Di penghujung jumpa kita, mungkin ada ajakan ataupun himbauan, bagaimana sih kita bisa mendapatkan anak seperti apa yang Ustazah tadi bilang, qurrata ayun.
1: Iya. Iya, pendengar atau pemirsa RRI Persatu Sampang yang dirahmati Allah, anak yang soleh itu adalah yang dapat menjadi investasi kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Investasi kita di akhirat ya, itu. Dan itu terutama bagi orang tuanya. Untuk itu mari kita berdoa bersama, semoga Allah menjadikan anak-anak kita menjadi generasi yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, mencintai Al-Quran, mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan bermanfaat bagi umat. Mungkin itu.
0: Okay. Ya,
1: kita hanya bisa mendoakan, Mas Tahir.
0: Semoga kita, siapa tahu dengan doa-doa yang sering kita panjatkan, yang sering kita minta kepada Allah, Allah kasih jalan.
1: Amin, amin.
0: Terima kasih Nyai Hajah atas waktunya. Sama-sama. Telah hadir ke studio pada kesempatan pagi ini. Semoga jumpa kita di pagi ini selalu membawa manfaat, dan amin, apa amin, yang amin, telah sampean wejangkan di hari ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan dapat membuka kesadaran kita untuk terus berusaha membentuk anak-anak kita menjadi amin, anak-anak amin, yang soleh dan soleha.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Yang
1: amin,
0: seperti apa yang sampean tadi ungkap, bahwa anak yang soleha menjadi investasi kita di masa depan dan di akhirat. Terima kasih Nyai Hajah atas waktunya.
1: Sama-sama, Mas Tahir. Amir.
0: Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga aktivitas kita berjalan dengan lancar dan sukses dan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
1: Allahumma amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, itulah bincang-bincang kami dengan Dr. Randa Maziatul Lailiyah yang merupakan penyuluh agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Torcun, dengan topik yang kita angkat adalah klasifikasi anak menurut Al-Quran. Saat ini kita telah masuk di titik 6 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah tembang dari Upik, Subhanallah, kami ajak Anda untuk beralih ke Sampang pagi ini.

100,8 FM RI Sampang Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Sumeneb guna mengikuti informasi-informasi terupdate dalam pekan

0: tersebut terjadi hampir setiap tahun, terutama saat memasuki Agustus.
1: Dari kami, dari pemerintah desa, rencananya setiap dusun itu harus ada tandon yang sebesar ukuran tangki. Jadi lebih praktis penyalurannya kita pakai selang, gantian, begitu. Tapi masih belum ada tanggapan dari pemerintah. Jadi kami mohon pada pemerintah untuk memberi tanggapan yang membuat kami menjadi merasa bahagia, gitu.
0: Sementara itu, Sekretaris BPBD Sumeneb Abdul Qadir menyatakan, laporan kekurangan air telah diterima melalui layanan call center 112, terutama dari Montorna dan Perancak di Pasongsongan, serta Desa Kompeng, Kecamatan Telangong.

0: Pemerintah Kabupaten Pamekasan menyalurkan bantuan air bersih ke masyarakat terdampak kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Pendistribusian dimulai pada 17 Agustus 2026 dengan mengerahkan 6 mobil tangki air ke desa-desa terdampak kekurangan air bersih. Bupati Pamekasan Holilur Rahman mengatakan, pendistribusian bantuan air bersih dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama instansi terkait.
1: Di BPBD kerjasama dengan beberapa instansi terkait itu sudah mengadakan pertama antisipasi kekeringan adanya kebakaran hutan dan lahan ya, kemudian yang kedua antisipasi kekurangan air di masyarakat yang dibutuhkan setiap harinya.
0: Berdasarkan data BPBD Pamekasan, bencana kekeringan tahun ini melanda 11 kecamatan, 82 desa, dan 282 dusun dengan kategori kering langka dan kritis.

0: Satres Narkoba Polresta Sumenep mengamankan seorang pria berinisial K, 41 tahun dalam kasus dugaan peredaran sabu di Jalan Raya Desa Pemolokan, Kecamatan Kota Sumenep. Polisi menyita sabu seberat sekitar 0,43 gram beserta telepon genggam dan sepeda motor. Kasih Humas Polresta Sumenep Ibda Ahmad Putra Wardana menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran narkotika di wilayah tersebut.
1: Dipidana dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun atau pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP junto Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana.
2: Kasih Humas menyebut,
0: dalam pekan ini, Polsek Pasongsongan, Sumenep juga mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Seorang pria berinisial IH 36 tahun diamankan bersama sabu seberat 0,16 gram dan barang bukti lainnya.

0: Polres Bangkalan berhasil mengungkap 8 kasus pencurian termasuk pencurian sepeda motor. Kapolres Bangkalan AKBP Wibowo menegaskan 6 tersangka curanmor beraksi di sejumlah TKP mulai dari Bancaran, Keker, Labeng, hingga Plike. Menurutnya, Polres Bangkalan membuat terobosan dengan mengizinkan sistem pinjam pakai barang bukti secara gratis agar motor bisa langsung digunakan kembali oleh pemiliknya.
1: Adapun beberapa kasus yang kita sudah ungkap, kami akan menyampaikan terkait dengan barang bukti yang sudah kita amankan, kemudian nanti akan kita pinjam pakaikan kepada pemilik. Sekali lagi, akan kita pinjam pakaikan kepada masing-masing pemilik. Ini sekaligus sebagai bentuk kita membantu masyarakat. Bukan hanya mengungkap, tapi juga bisa membantu ketika kendaraan sudah kita amankan dan kita bisa pinjam pakaikan tentu.
0: Guna menekan angka kejahatan, AKBP Wibowo mengimbau masyarakat agar tidak memberi celah sedikit pun bagi pelaku kejahatan dengan selalu memastikan keamanan saat memarkir kendaraan.

0: Seorang ibu tega membunuh anak kandungnya sendiri di Kabupaten Pamekasan. Polisi menyebut pembunuhan terjadi karena sang ibu terindikasi mengalami gangguan jiwa. Kasih Humas Polres Pamekasan Ibda Yoni Evan Pratama mengatakan, terduga pelaku beserta barang bukti sebilah senjata tajam telah diamankan di Mapolres Pamekasan. Penyidik tengah melakukan pemeriksaan mendalam, termasuk berkoordinasi dengan tim medis atau psikiater untuk melakukan observasi resmi terkait kondisi kejiwaan terduga pelaku.
1: Selama ini masih berproses hukum, ya kita pasrahkan ke kepolisian dulu penanganannya. Kami belum bisa intervensi. Nah, tugas kami nanti mendampingi ibu dalam advokasinya. Kita akan mendampingi dan kita menjaga hak-hak ibu dalam proses hukumnya. Untuk sementara ini kami menunggu dan kami mengikuti semua proses hukumnya.
0: Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pamekasan Saudi Rahman mengaku prihatin dengan peristiwa tersebut sehingga bisa menjadi pembelajaran di masa mendatang.

0: Satsamapta Polresta Sumenep mengamankan puluhan botol minuman keras jenis arak tanpa merek dalam patroli antisipasi gangguan Kamtipmas di wilayah Kecamatan Bluto. Barang bukti tersebut diamankan dari sebuah rumah yang diduga menjadi lokasi penjualan miras. Kasih Humas Polresta Sumenep Ibda Ahmad Putra Wardana mengatakan, dari lokasi tersebut personel Satsamapta mengamankan 51 botol arak sebagai barang bukti.
1: Hasil ungkap kasus miras yang dilaksanakan oleh Satsamapta Polresta Sumenep patroli kewilayahan. Di mana pada saat melaksanakan kegiatan patroli di Kecamatan Bruto, petugas menemukan penjual miras jenis arak tanpa merek di rumah seorang warga yang beralamatkan di Desa Aing Brijekeni, Kecamatan Bruto, Kabupaten Sumenep yang berinisial SA, di mana dalam rumah tersebut petugas Satsamapta Polresta Sumenep mengamankan 51 botol arak tanpa merek.
0: Menurutnya, Polresta Sumenep akan terus meningkatkan patroli dan penindakan terhadap berbagai bentuk penyakit masyarakat guna menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polresta Sumenep.

0: Satreskrim Polres Pamekasan menetapkan pria berinisial S, 45 tahun sebagai tersangka atas kasus ruda paksa terhadap anak kandungnya sendiri berinisial SAJ yang masih berusia 13 tahun hingga hamil. Kasatreskrim Polres Pamekasan AKP Yoyo Hardianto mengatakan kejadian itu terungkap setelah ibu mengetahui SAJ melahirkan bayi laki-laki yang sudah tidak bernyawa di kamar mandi rumahnya.
1: Dengan kejadian tersebut, korban menyampaikan kepada ibunya dan menyampaikan bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah ayah kandung daripada korban.

0: Satgas kembali menghentikan sementara operasional 17 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Sampang. Sekretaris Satgas Makanan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sampang Sudarmanto menjelaskan penghentian sementara operasional ke-17 SPPG tersebut merupakan bagian dari langkah penertiban agar standar pelayanan dan infrastruktur yang ditetapkan dapat terpenuhi secara optimal. Kendati operasional 17 SPPG tersebut dihentikan sementara, Sudarmanto memastikan bahwa program distribusi MBG bagi para siswa tidak akan terganggu.
1: Itu ada yang macam-macam, ada yang karena kepala SPPG-nya mutasi, ada yang karena relokasi, ada yang karena layoutnya salah, gitu pak. Tapi bukan permanen.
2: Iya. Tapi ada yang karena kualitas menu jelek nggak pak, faktornya pak?
1: Tidak, sementara tidak. Ketika ada masalah langsung dibenahi.
2: Pak itu.
1: Ketika ada masalah kemarin langsung diganti.
0: Pihak Sekretariat MBG Kabupaten Sampang menargetkan proses pembenahan infrastruktur, evaluasi layout dan penyesuaian manajemen di 17 SPPG tersebut dapat segera rampung.

Puskesmas Robatal Sampang berhasil menekan angka kematian akibat tuberkulosis kebal obat multidrug resistant TBMDR hingga 0% setelah sebelumnya berada pada fatalitas pasien TBMDR.

0: menyentuh angka 100%. Kepala Puskesmas Robatal Dr. Beni Irawan menyampaikan, pendekatan pelayanan diawali dari keprihatinan atas penolakan pasien serta tingginya tingkat kematian TB-MDR hingga angka 100% dalam rentang tahun 2021 hingga 2023.
1: Hanya Jakuri. Kami membuat inovasi itu dan alhamdulillah 2024 nol kematian MDR. Dari 100% kematian dan nol kematian MDR. Kita sudah percaya sama Puskesmas.
0: Dari pemetaan problem pengobatan TB di Robatal, ditemukan kecenderungan masyarakat yang lebih mempercayai jamu tradisional daripada pengobatan TB. Sekian info sepekan edisi 23 Agustus 2026. Naskah dan narator Rukia Zen, produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu di website Bintang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan kembali apa yang dinyatakan oleh Bung Karno dalam pidato spontannya pada sidang PPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Dia berkata tentang sila yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Ini sesuatu yang sebetulnya tidak gampang untuk dipahami, dan ini pula sesuatu yang kemudian tidak konsisten ada dalam piagam Jakarta. Apa sebetulnya maksud Bung Karno? Saudara dan saudari yang saya kasihi, sebetulnya posisi Bung Karno adalah menggali nilai-nilai luhur yang sudah ada pada bangsa Indonesia sejak masa yang sangat sama. Indonesia bukan bangsa yang baru muncul, meskipun secara nama dia dikenali sejak tanggal 28 Oktober 1928, tetapi sejarah sebagai sebuah bangsa telah sangat lama. Kita pernah menjadi bangsa yang jaya ketika kita menjadi Majapahit atau Wilwatikta, menjadi Sriwijaya, menjadi Kahuripan, menjadi Singasari, dan seterusnya. Dan kejayaan itu tentu saja ada dasarnya, ada landasannya. Landasannya adalah kebudayaan yang luhur. Landasannya adalah semangat perketuhanan yang mengejawantah di dalam sikap kemanusiaan yang universal, di dalam estetika dengan cita rasa yang tinggi atau yang kita sebut sebagai seni budaya yang luhur. Mengejawantah juga ke dalam sikap yang penuh penerimaan terhadap teknologi, menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi. Sangat mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan atau kemajuan ekonomi, dan juga termanifestasi di dalam tatanan politik yang damai, yang berkelanjutan. Jadi ini menunjukkan bahwa bangsa kita itu sejak masa yang silam adalah bangsa yang beradab, bangsa yang berkebudayaan luhur, yang dasarnya adalah semangat ketuhanan yang nyata. Ini yang sebetulnya ada dalam benak Bung Karno. Dia ingin bangsa kita kembali dalam keluhuran seperti masa silam. Tidak menjadi bangsa yang kerdil, tidak menjadi bangsa yang terpecah belah. Bersatu, kekal, dan abadi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

17 Agustus 1945, suara proklamasi membelah langit Jakarta. Merdeka! Bukan lagi mimpi, tapi kenyataan. Hari ini, kita pewaris kemerdekaan. Mari jaga persatuan, perkuat persaudaraan, dan kobarkan semangat juang demi Indonesia tercinta. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka untuk selamanya.

0: Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.
1: Sini dulu. Kenapa? Rapat dulu.
2: Ini tengok ini, ha. Apa tuh? Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
2: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
2: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Mereka rela meninggalkan rumah, berjalan tanpa alas kaki, menghadapi peluru demi satu kata, merdeka. Kita mungkin tak lagi berperang, tapi perjuangan belum selesai. Mari terus mengisi kemerdekaan dengan karya, dengan cinta untuk Ibu Pertiwi. Indonesia merdeka karena kita setia menjaga.
1: Sampang pagi ini.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya,
0: nanti memori laptopku penuh.
1: Aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

0: Generasi sekarang gak lagi angkat senjata, tapi kita punya misi. Belajar, berkarya, dan bikin Indonesia makin keren. Karena kemerdekaan itu bukan cuma warisan, tapi tugas kita buat dijaga. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka itu gaya kita.
1: Sampai pagi ini.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi. Terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
2: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
3: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
2: Yo jangan toh, masuk aja.
3: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
2: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
4: Pak, itu motor tua kamu.
3: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
4: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
3: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
4: Kamu kerja apa sekarang?
3: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
2: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
4: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
2: Eleh, makanya Pak, sederhana itu bukan berarti

0: Kapal kargo milik Turki dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau dan juga memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat. Gulista Kisra melaporkan.
1: Baik, terima kasih saudara sekalian. Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
2: Presiden Prabowo Subianto tiba di Lanut Supadio Pontianak dan langsung meninjau penanganan karhutla di Kabupaten Kubu Raya. Presiden tiba sekitar pukul 10.50 pagi waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat kepresidenan. Kemudian menuju posko penanganan karhutla untuk melihat kondisi lapangan dan menerima pemaparan, perkembangan kebakaran, serta sebaran titik panas.